dan Keuskupan Labuan Bajo. Menurutnya, Festival Golo Kowe telah berkembang sejak pertama kali diselenggarakan hingga memasuki tahun kelima di tahun 2026. Ia menyebutkan pencapaian tersebut tidak terlepas dari dukungan Kementerian Pariwisata terhadap penyelenggaraan Festival Golo Kowe. Julianus menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pariwisata dan jajaran Kementerian Pariwisata yang dinilai telah memberikan perhatian terhadap perkembangan festival tersebut. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Alamat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

TNI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pemirsa dan pendengar RRI hanya butuh waktu 60 menit berkendara dari kota Kupang untuk menemukan sebuah pelukan alam yang begitu sejuk. Inilah Taman Wisata Alam Camplong, Kabupaten Kupang. Bersama saya Febriana Arum akan membawa Anda menyusuri jejak-jejak konservasi dan keindahan tersembunyi di jantung timur ini.
1: Lebih dari sekedar tempat rekreasi, Taman Wisata Alam Camplong adalah kawasan konservasi yang memiliki fungsi penting sebagai penyangga kehidupan. Hutan tropisnya menjadi habitat bagi berbagai jenis satwa endemik Timor. Airnya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Dan ketenangannya menjadi ruang belajar bagi siapa saja yang ingin memahami alam. Di kawasan ini, pengunjung dapat menyusuri jalur trekking, menikmati udara sejuk pegunungan, hingga melihat penangkaran satwa seperti ular dan buaya yang menjadi bagian dari edukasi konservasi. Namun keindahan ini bukan tanpa tantangan. Di balik rimbunnya pepohonan, ada kerja panjang yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem.
0: Di Taman Wisata Alam Camplong, sudah dibagi dalam beberapa blok, diantaranya blok perlindungan, blok pemanfaatan, blok rehabilitas, dan blok religi. Nah, salah satu blok yang masuk di dalam blok pemanfaatan itu adalah kolam renang atau tempat wisata ini dia masuk dalam blok pemanfaatan. Di dalam blok pemanfaatan ini sering digunakan juga untuk kegiatan edukasi maupun wisata. Terkait dengan salah satu blok pemanfaatan itu adalah mata air yang kita lihat itu ada sumber mata air terbesar itu Oenaik. Itu dia di dalam pagar itu. Dan juga ada sumber mata air kecil-kecil itu yang di bagian atas. Ingin perlu kami sampaikan untuk diketahui bahwa di bulan-bulan tertentu, kalau di musim hujan seperti ini, sumber mata air yang kecil yang di bagian atas itu dia kering atau dia debitnya menurun, tetapi dia akan meningkat di bulan Juni sampai dengan Desember. Jadi memang agak lain juga fenomena alam yang ada di sini ya. Beda dengan di tempat lain, di musim hujan itu debit mata airnya besar. Kalau di Camplong tidak. Dia debit mata airnya di musim hujan itu menurun. Baik di dalam area wisata ini maupun di dalam kawasan hutan pada umumnya. Kalau di musim hujan seperti ini tidak ada sumber debit mata airnya kecil. Dan dia menurun drastis. Terkait dengan pemanfaatan air minum lewat kolam Oenaik ini, salah satunya adalah PDAM Kabupaten Kupang. Yang kedua, Wisma Oematonis. Yang ketiga, masyarakat Desa Camplong 2. Itu dengan instansi terkait di sini. Jadi, digunakan selain sebagai kolam pemandi untuk para wisatawan, ada juga tempat mandi untuk masyarakat lokal yang kebetulan ingin berenang di sini. Tetapi kesehariannya mereka tidak selamanya ke sini untuk melakukan mandi atau cuci di sini karena kita dari Balai Besar KSDA sudah menetapkan batas-batas penggunaan air ini. Karena kolam atau sekitaran kolam area ini sudah merupakan area wisata sehingga ada perlakuan khusus seperti ketika masuk ke sini, satu, kami dilarang membakar, bawa makanan yang mentah seperti ayam, ikan, dari aturan konservasinya dilarang membakar atau menyalakan api di area wisata. Itu satu. Yang kedua, menjaga sampah plastik ataupun residu popok yang dibuang atau dibawa oleh pengunjung agar kawasan ini tetap terhindar dari pencemaran. Sehingga kami selalu menyiapkan bak sampah dari kantong atau tong sampah plastik, kami selalu menyiapkannya di setiap shelter yang ada di dalam sini maupun tempat di mana mereka berenang di kolam situ. Kita siapkan bak sampahnya sehingga sampah-sampah plastik itu betul-betul tidak dibuang sembarang. Itu perlakuan khususnya di situ. Terus menjaga keamanan. Kami selalu melibatkan juga stakeholder dalam hal ini pihak kepolisian, kecamatan, dan koramil untuk membantu di dalam keamanan pengunjung, baik di hari libur maupun di hari biasa seperti ini. Itu sehingga tidak ada terjadi yang namanya pembunuhan atau perkelahian atau tawuran di dalam sini.
1: Taman Wisata Alam Camplong tidak hanya menjadi ruang wisata, tetapi juga menjadi bagian dari sistem konservasi nasional. Disinilah upaya perlindungan terhadap satwa endemik dan juga tanaman yang dilakukan secara berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui patroli rutin di setiap area konservasi.
0: Rutinitas kami di Resort TWA Camplong itu yang pertama setiap hari Senin dengan hari Rabu itu kami melakukan patroli rutin. Di hari Selasa itu kami mengadakan kegiatan anjang sana atau biasanya di kami itu istilahnya temu sapa. Kegiatan ini kami mengunjungi masyarakat di batas kawasan karena TWA Camplong ini perlu Ibu ketahui bahwa TWA Camplong itu kami berbatasan dengan 4 desa penyangga dan 1 kelurahan, yaitu Kelurahan Camplong 1, Desa Camplong 2, Desa Oibola Dalam, Desa Nauno, dan Desa Silu. Sehingga kegiatan anjang sana ini kami biasanya mengelilingi ke pemukiman masyarakat di sekitar seputaran kawasan. Kami ke sana itu tidak menceritakan kami punya kegiatan sehari-hari sebagai petugas kehutanan, tetapi kami ke sana itu mengadakan dialog terkait dengan ekonomi rumah tangga, kesulitan-kesulitan mereka. Mereka menceritakan apa sih. Jadi kami tidak sampai di sana itu tidak ceritakan kami punya tugas atau tupoksikan di sini seperti apa. Kami ke sana hanya untuk mendengar mereka punya cerita rumah tangganya. Itu temu sapa atau istilahnya anjang sana. Kalau hari Rabu itu kami naik patroli lagi. Di hari Kamis itu saya bersama tim itu turun ke kelompok binaan. Di kami itu ada namanya KTH, itu ada 3 untuk sementara yang sudah dibentuk secara resmi oleh Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur, yaitu kelompok Poin Naik Sejahtera, itu pengembangan ekonomi masyarakat desa penyangga. Itu mereka punya lokasi dekat kantor kami. Mereka aktivitas menjual kopi, keripik, dan untuk kelompok Enak Sejahtera itu dia selain menjual kopi, minuman, dan makanan ringan, mereka juga ada usaha kelompok yaitu keripik pisang dengan penyewaan ban ketika ada pengunjung. Terus ada kelompok KTH Nekemesek Silu, itu kelompok pemanfaatan air, jadi berada di Desa Silu, dan kelompok pemanfaatan air juga di Desa Camplong 2. Hari Jumat, itu kami melakukan kegiatan kerja bakti. Kerja bakti itu di seputaran area wisata. Kami membersihkan sampah, menata di dalam, menyiapkan fasilitas umum seperti MCK untuk kegiatan hari libur di hari Sabtu dan Minggu. Itu kan ada hari libur, berarti ada pengunjung yang masuk.
1: Konservasi bukan hanya tentang menjaga hutan tetap hijau, tetapi juga memastikan bahwa kehidupan di dalamnya tetap berlangsung termasuk upaya pelestarian satwa endemik yang nyaris mengalami kepunahan.
0: Terkait dengan satwa endemik ini, dulu ada burung kakatua juga ya, tapi dengan adanya pertambahan populasi manusia, sehingga satwa tersebut sudah tidak ada lagi di TWA Camplong. Tetapi di sini ada beberapa satwa endemik yang masih ada, seperti Merpati Timur, ada Wali Kratu, dan Pegam Timur. Terus ada juga yang jenis burung hantu, Pungguk Timur. Ada juga satwa endemik jenis paru bengkok, itu seperti Perkici Timur, Nuri Raja Kembang. Terus ada juga jenis isep madu, itu ada isep madu timur, Melipaga Dada Lurik, dan Mizomela Timur ya. Dan ada juga satwa endemik yang kecil lagi, yaitu Kancilan Timur, Kipasan Dada Lurik, Cikrat Timur, ada juga yang namanya Jitsu Timur, ada juga yang namanya Anis Timur ya, ada Sikatan Bakung, Cabe Timur, dan Galatik Timur. Ular sanca masih ada, ya ada makloti, ular hijau, ular lidi yang kita jumpai dalam ketika kami melakukan patroli itu ya masih ada. Itu adalah satwa-satwa endemik yang terdapat di TWA Camplong. Kalau tanaman-tanaman ini dari berbagai macam jenis ya. Kalau yang di depan kita ini ponisum yang paling besar itu yang gede. Biasanya lebah itu lebih senang bersarang di ponisum itu. Ada juga kopi hutan, ada juga jati, ada juga beringin, dan lain sebagainya, banyak.
1: Di balik keheningan hutan Camplong, ada kehidupan yang terus bergerak. Suara kicauan burung-burung di pepohonan, bahkan satwa liar yang menjadikan kawasan ini sebagai rumah mereka. Keanekaragaman hayati yang ada di sini menjadi bukti bahwa alam timur menyimpan kekayaan yang luar biasa. Namun, tanpa perlindungan, semua ini bisa hilang dalam sekejap.
2: Awalnya kan masyarakat peduli api ini kan belum terbentuk. Nanti datang yang 2013 itu terbentuk masyarakat peduli api karena itu sudah musim kemarau, itu kan kebakaran hutan. Jadi dari petugas kehutanan mau sendiri ambil alih kan tidak bisa. Jadi dong harus butuh masyarakat yang di dekat KSDA untuk bisa bantu memadamkan api. Jadi dong ambil kota masyarakat yang ini bentuk kelompok MPA, Masyarakat Peduli Api. Karena yang sekarang kami kan tinggalnya di tanah kehutanan, jadi mau tidak mau tokoh harus terkait di dalam supaya kalau ada apa-apa kan tanggung jawab itu kan selalu ada. Kesulitan itu yang kalau di musim kemarau itu yang kebakaran. Kebakaran itu yang semua itu harus keluar, butuh semua yang kelompok dari MMP, MPA itu harus semua keluar bantu memadamkan api karena di musim kemarau itu kan semua itu kan kering, lahan kering semua. Jadi kami senang karena di Camplong sini yang kehutanan punya ini, kan air ini kan tetap ini terus. Jadi kita harus jaga lingkungan. Karena yang terbentuk kelompok MMP dengan MPA ini bukan semua. Untuk masyarakat ini ada yang membantu, ada yang tidak. Karena dong anggap ini kan kami sebagai petugas, jadi kalau minta bantuan ada yang bantu, ada yang tidak, ada yang senang dan ada yang sonde.
1: Di balik kelestarian hutan Camplong ada sosok-sosok yang bekerja untuk memastikan kawasan ini tetap aman setiap harinya. Mereka adalah masyarakat penjaga hutan, berjalan menyusuri jalur-jalur sunyi, memastikan tidak ada ancaman yang merusak keseimbangan ini. Bagi mereka, hutan bukan hanya tempat mereka kerja, tetapi rumah yang harus selalu dijaga kelestariannya.
3: MMP itu kalau di resort Camplong di kawasan konservasi itu MMP itu masyarakat mitra Polhut yang tugasnya itu untuk membantu menjaga dan melindungi kawasan hutan, seperti membantu polisi kehutanan dalam mengatasi illegal lodging, terus ada yang masuk berburu satwa di kawasan konservasi, itu kami juga membantu polisi kehutanan untuk menegur. Kami juga melakukan patroli di satu bulan itu, biasanya kami lakukan 3 kali. Itu dengan patroli mandiri, patroli karhutla, dan patroli pengamanan kawasan. Awal mulanya saya bergabung itu ketika ada kegiatan di kantor resort, resort TW Camplong, itu kegiatan itu patroli, kegiatan patroli. Terus dari kantornya itu yang bentuk mitra Polhut. Sebelum kami bergabung di mitra Polhut itu dari kantor yang sudah usul. Ya, jadi nama kita tuh kaget sudah ada saya begitu. Karena sebelum-sebelum itu kan kita sering ada kebakaran, ada kerusakan hutan, sering kami membantu teman atau petugas. Nah, makanya itu nama-nama kita itu sudah ditulis. Jadi ketika ada usulan bahwa mau bentuk mitra Polhut, nama-nama kita sudah ada di dalam. Pesan dari saya sih buat masyarakat, kita manusia yang hidup dekat dengan kawasan hutan, sebaiknya kita selalu menjaga hutan, jangan buang sampah sembarangan, terus jangan tebang pohon sembarangan, terus kalau di musim kemarau tuh jangan bakar hutan sembarangan, karena kalau tanpa ya, ini hutan pun hijau, mungkin kota masyarakat soalnya akan bisa menikmati air. Orang di pinggiran kota kebanyakan datang cari tempat dingin tuh, cari tempat sombar tuh di ketong sini. Jadi itulah pentingnya hutan tuh, ketong harus selalu menjaga hutan tuh, karena hutan terlalu banyak berfungsi.
1: Di sekitar kawasan ini, masyarakat hidup berdampingan dengan alam. Mereka memahami bahwa hutan bukan untuk dieksploitasi.

0: Setelah itu dalam kebiasaan masyarakat biasa pada awal musim tanam dan setelah musim tanam mereka melakukan ritual-ritual adat memohon hasil yang banyak, mereka selalu lakukan di tempat ini. Sehingga pada waktu itu sampai dengan sekarang, Oenaek ini atau Campong tetap dianggap sebagai hutan keramat. Membawa hewan, mereka melakukan ritual adat. Setelah panen, mereka datang lagi kembali untuk ritual adat. Berlangsung mulai dari tahun 80-an, mungkin karena kemajuan zaman, akhirnya orang tidak lakukan itu. Di samping ada hal-hal yang mungkin membuat mereka melakukan itu, sementara dari pihak gereja mungkin kamu pergi untuk menyembah berhala, sehingga hal-hal seperti itu yang mengurangi aktivitas mereka. Tapi secara pribadi, secara prinsip, mereka tetap menganggap bahwa ini adalah tempat sakral. Ada tempat terutama di belakang kita ini ada gua yang dulu sebelum ada zaman peradaban maju, ini dijadikan tempat tinggal mereka. Pada saat itu ada penelitian, mereka bawa arkeolog untuk datang gali, ternyata ada temuan tulang belulang manusia di dalam gua.
1: Bagi masyarakat sekitar, hutan Campong adalah bagian dari kehidupan mereka yang mana airnya digunakan untuk keperluan setiap hari, lingkungannya dijaga, dan keberadaannya tetap dihormati.
0: Nah, pada kesempatan ini juga harapan kami dari pihak pemerintah desa nanti akan bersama-sama dengan KSDA supaya di desa kami juga sudah terbentuk lembaga adat agar kita secara adat pemerintah dan masyarakat sama-sama menjaga hutan, air, dan apa yang terkandung di dalam. Aturan adatnya sendiri itu biasa kalau menebang pohon atau mematikan satwa yang ada, itu pasti didenda adat berupa harus bunuh babi, dengan istilahnya pohon yang kamu tebang itu dihidupkan kembali dengan denda adat seperti sapi, atau babi, terus dengan beras, panggil orang-orang di sekitar bahwa lain kali dia tidak berbuat lagi, sehingga mereka juga menyaksikan bahwa dia tidak akan ulangi perbuatan untuk kedua kali. Kami dari pemerintah desa melihat bahwa pegawai KSDA yang kebetulan bertugas di sini, mereka selalu mengawasi itu, tapi namanya penjahat itu pasti mereka lihat celah-celah istirahatnya petugas, mereka menggunakan itu, tapi tidak sebanyak yang dulu. Sekarang aktivitasnya sudah agak berkurang. Kalau dulu kan orang bebas masuk sebelum negara kuasa ini, bebas masuk berburu. Mereka membawa senjata, bawa anjing, dengan ini untuk mereka berburu di hutan. Tangkap itu kera, ada yang namanya kuskus, burung-burung yang ini mereka pakai senapan angin untuk tembak. Tapi kalau sejak negara kuasa ini, KSDA kuasa ini sudah berkurang, karena begitu kalau ada yang melakukan kegiatan itu pasti ditegur, ditangkap, alatnya disita. Kedepan kita kerjasama dengan KSDA untuk kita hidupkan kembali lembaga adat yang ini, sehingga itu jadi salah satu kebanggaan wisata. Sehingga bukan hanya pemerintah sendiri yang menjaga ini hutan, menjaga ini satwa yang ada di dalam, tapi masyarakat sendiri yang menjaga dengan adanya melibatkan lembaga adat. Itu berarti lebih banyak

0: orang yang mengawasi. Karena petugas yang tugas ke sini ada waktu untuk pindah. Ada, tapi masyarakat dia akan, dia lahir di sini, dia ada di sini, dan bahkan dia sampai meninggal juga pasti ada di sini. Sehingga itu yang kita harapkan, agar masyarakat juga menyadari bahwa ekosistem yang ada, terutama hutan, tanah, air, dan segala yang terkandung di dalamnya itu penting bagi keberlangsungan anak cucu mereka.
1: Taman wisata alam Camplong bukan hanya tentang konservasi, tetapi juga tentang edukasi dan rekreasi. Di sini, pengunjung diajak untuk tidak hanya menikmati, tetapi juga memahami bahwa setiap langkah di hutan ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kelestarian alam.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, perjalanan kita di Taman Wisata Alam Camplong mungkin berakhir di sini. Namun cerita kita tentang alam, tentang satwa, dan tentang manusia yang menjaganya akan terus berlanjut. Di tempat ini kita belajar bahwa menjaga alam bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Karena apa yang kita lindungi hari ini adalah warisan bagi generasi esok. Saya Febriana Arum, mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta...

0: Permainan tradisional merupakan bagian penting dari identitas budaya suatu masyarakat. Di balik kesederhanaannya, permainan rakyat menyimpan nilai-nilai luhur tentang kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Salah satunya adalah Liu Mui Fui, permainan tradisional masyarakat Atoni Pahmeto di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Berbeda dengan kebanyakan permainan rakyat yang dimainkan oleh anak-anak, Liu Mui Fui justru menjadi ajang bagi orang dewasa, terutama laki-laki, untuk menunjukkan keberanian, kekuatan, dan ketangkasan mereka dalam berhadapan dengan hewan liar. Permainan ini bukan sekedar hiburan, tetapi juga bagian dari ekspresi budaya dan identitas sosial masyarakat Timor yang sangat menghormati alam, hewan, serta nilai-nilai keberanian. Dalam pelaksanaannya, Liu Mui Fui sering melibatkan interaksi langsung dengan hewan liar, seperti babi hutan atau hewan tangkapan lainnya dalam suasana yang syarat tantangan. Permainan ini menjadi simbol hubungan manusia dengan alam yang bersifat timbal balik. Manusia menunjukkan keperkasaannya, namun juga tetap menghormati kekuatan alam dan makhluk hidup lain. Melalui Liu Mui Fui, masyarakat Atoni Pahmeto mengajarkan pentingnya keberanian yang dibarengi dengan rasa hormat dan tanggung jawab terhadap kehidupan di sekitarnya. Berikut penjelasan Ibrahim Nenohai, pemerhati budaya Timor.
1: Permainan ini biasanya termasuk permainan elit pada zamannya ya gitu. Di mana orang-orang pun amaf gitu pada zaman dulu gitu. Pak. Ya, bukan orang khusus ya, peserta pemainnya itu masyarakat semua pada umumnya, sedangkan di panen, setiap panen kalau orang Timur itu puipa. Nah, di sini karena sebelum itu ada larangan, istilah kami orang Atoni itu disebut dengan bunuh banu talas atau larangan untuk tidak boleh memetik kelapa, tidak boleh memetik pinang, juga tidak boleh menangkap binatang liar atau binatang berburu. Berdoalah para pahtua atau orang-orang yang kuasa, orang-orang yang memiliki hak. Karena kita lanjut dengan permainan ini, ketika larangan itu dibuka ya, dibuka karena bunuh khususnya sapi. Ini bisa dilakukan berhari-hari, Bapak. Seperti itu kalau permainan di alam bebas. Tapi kalau permainan ini dilakukan di kandang, maka itu sangat seru. Seperti perayaan 17, jadi dilepas paling galak gitu. Maka di, orang-orang yang ada di situ, orang tua, yang para orang-orang sakti ya, kalau dulu disebut orang-orang meo, mereka diberi tantangan untuk siapa yang bisa menangkap, bahkan mematikan sapinya. Dan ini taruhan juga, kadang kena tanduknya seperti orang bermain matador. Karena di sini tantangannya itu adalah bisa mematikan sapi ini. Dan kalau pada zaman dulu itu ketika belum ada larangan untuk menembak, kadang mereka menembak atau mereka menombak. Tapi kalau sudah di dalam kandang, berarti itu tangan kosong. Dan itu sangat memacu adrenalin, karena sapi yang dilepas di sana itu bukan sapi yang kecil, sangat dipilihlah yang sangat galak waktu itu. Kalau sekarang itu kadang dilakukan itu, mohon maaf ya, dipilihlah anak babi yang klis, ya, istilah orang-orang kami orang Atun itu bilang klis. Klis itu artinya tidak bisa sentuh. Kadang mereka menggunting bulunya itu mengkilat betul, jadi menggunakan, kadang diberi oli dan diberi sehingga sulit ditangkap ya, licin bukan main, ditangkap ya, seperti itu. Dan itu serunya karena lepas satu-satu orang yang dan diberi waktu, dia mau menangkap itu dalam jangka waktu berapa menit, kalau tidak berarti keluar. Dan itu diberi hadiah untuk jam sekarang itu dilakukan semacam itu.
0: Lebih lanjut Ibrahim mengatakan, tahapan permainan biasanya dimulai dengan ritual singkat berupa doa atau seruan adat yang dimaksudkan untuk memohon keselamatan dan keberkahan dari leluhur. Setelah itu, hewan dilepaskan dan para pemain bersiap di posisi masing-masing. Suasana menjadi riuh ketika permainan dimulai. Sorakan penonton, teriakan semangat, dan suara langkah kaki yang berpacu menciptakan atmosfer penuh adrenalin. Tidak seperti permainan pada umumnya yang dilakukan untuk bersenang-senang, Liu Mui Fui justru sering dimainkan dalam suasana duka, terutama saat upacara kematian tokoh adat, orang terpandang, atau anggota keluarga besar. Dalam konteks ini, Liu Mui Fui menjadi bagian dari ritual adat yang berfungsi mengekspresikan penghormatan terakhir sekaligus melambangkan semangat dan keberanian yang diwariskan oleh almarhum semasa hidupnya.
1: Sering dikhususkan untuk menguji keberanian itu dan dilakukan pada waktu, mohon maaf ya, masih dalam keadaan duka. Karena dalam tradisi orang Atun itu biasanya ada istilah Atuin Amaf, atau orang yang saudara perempuannya kalau meninggal berarti yang jadi yang akan titik kepala itu laki-laki. Nah, di sini akan diberi tantangan sehingga orang akan mengatakan bahwa lo saudara saya kok, kenapa tidak bisa, saya mau tidak mau harus menantang ini. Jadi seperti menantang maut untuk menembus saudara seperti itu. Dan ini pernah dilakukan ketika saya meninggal itu, dimasukkan kerbau dalam kandang yang paling jahat waktu itu, kerbaunya agak bulis, dan diberilah tantangan pada omnya saya. Mereka itu ada beberapa orang, silakan menangkap dengan tangan kosong kalau memang dikatakan bahwa kamu jago. Dan mereka bahkan setelah bicara bahasanya, mantranya itu, lompat dari pagar dan berhadapan muka dengan kerbau ini. Kita semua pada histeris, ini mati atau hidup om ini. Ternyata dengan tangan kosong itu dia bisa patah lehernya, dia teriakan mantranya itu, sapinya kaku di tempat.

0: Salah satu nilai utama yang tercermin dalam permainan ini adalah keberanian dan keteguhan hati. Para pemain yang berhadapan dengan hewan liar melambangkan semangat pantang menyerah, sebagaimana masyarakat Timor memandang kehidupan dan kematian sebagai bagian dari perjalanan yang harus dijalani dengan ketabahan. Selain itu, Liu Mui Fui juga menanamkan nilai kebersamaan dan solidaritas karena permainan ini tidak dilakukan sendirian, melainkan bersama-sama dalam suasana kolektif yang meneguhkan rasa persaudaraan. Dalam kebersamaan itu, masyarakat saling menguatkan, saling menghormati, dan meneguhkan makna hidup di tengah kehilangan. Dengan demikian, Liu Mui Fui menjadi refleksi tentang keberanian, penghormatan, dan kebersamaan. Nilai-nilai luhur yang membuat masyarakat tetap tegar, bahkan dalam suasana duka yang paling dalam.
1: Ya, memang ada makna tersendiri ya. Ketika kalau dalam suasana duka itu, orang menembus tantangan atau menembus saudaranya melalui tantangan ya, seperti itu. Kalau waktu itu, bahkan dengan penuh air mata ketika dia mematahkan atau mengalahkan sapinya, kerbaunya itu, dengan air mata dia menginjak di atasnya dan menyebut saudara, namanya saudara yang meninggal di nenek opa saya itu, dia berteriak dengan histeris dan air mata jatuh menghunus terima keleongnya dari luar, menghunus keleongnya dan langsung potong kepalanya, tebas lehernya. Dan sangat kita apa ya, masih ingat betul dengan keberanian daripada Om seperti itu. Untuk ritual itu mereka lakukan secara pribadi ya, karena mereka punya mantra dan orang-orangnya sakti. Tapi kalau waktu itu ya, saya teringat waktu itu kegiatannya itu, mereka juga ada istilah teki, jadi mengacukan pacung itu. Tapi itu menggantung beberapa orang di lengannya dan mereka coba mengayunnya. Siapa yang sakti dia boleh masuk kandang. Jadi teki itu juga salah satu permainan yang teringat saya itu. Jadi mereka beberapa orang memegang tangannya dan dia mampu menarik tangannya atau tidak. Ketika dia mampu mengalahkan orang-orang ini maka dia bisa masuk ke kandang. Jadi sebelum itu juga memang ada teki dan seterusnya. Salah satu syarat seperti itu. Tapi waktu itu ada juga om yang kalah tapi dia tidak mau kalah juga. Dia beri tentang dia juga ikut masuk, tapi bahkan hampir sedikit kena tanduk dan apa selimutnya juga robek keluar sendirinya oleh sapi. Bukan anak itu tidak, jadi kebanyakan itu orang dewasa. Yang kedua itu orang-orang yang berani tidak mendaftarkan diri, tapi mereka bahkan dari jauh berteriak, seperti itu, saya yang masuk. Jadi mereka antri. Nah ini kalau di kandang ya, tapi kalau di luar itu, kalau di luar saya masih ingat betul itu, di luar itu mereka menggunakan satu apa ya, kemampuan magic juga ya, itu namanya abanat itu. Jadi binatang itu di kadang tidak liar sengaja dibuat lebih liar lagi, tidak tahu mantranya seperti apa, saya tidak tahu. Jadi orang-orang ini nih, mereka punya kemampuan membuat binatang ini liar. Kita yang berburu ini, teringat saya waktu itu, kita yang selama 2 hari itu binatangnya tidak pernah dapat itu. Saya sendiri ya, karena saya sendiri joki kudanya, diikut dalam mengejar. 2 hari berturut-turut itu tidak dapat. Ketika saya pulang tanya bapak, kenapa tidak dapat sapinya? Itu om itu mereka abanat. Nah abanat ini artinya dia membuat binatang ini liar. Dan ketika dia masuk hutan, binatangnya masuk hutan. Ketika dia di luar, binatangnya keluar. Jadi seperti itu mungkin menggunakan kekuatan magic atau apa, saya juga tidak tahu seperti itu. Ya, kalau di kandang itu diuji satu persatu. Yang kalah keluar, yang kalau sudah kalah keluar, kadang dikejar sampai keluar pagar itu keluar. Dan itu satu-satu kalau di dalam kandang. Tapi kalau di alam bebas itu berkelompok. Itu saya ikut bermain di alam bebas karena kalau di alam bebas saya berani karena kita masih kecil waktu. Jadi di alam bebas itu saya sendiri menunggang kuda ikut-ikut. Kalau siapa yang dapat, karena waktu itu ditawar siapa yang dapat berarti dia mendapat daging paling banyak dari ini. Maka saya ikut. Nah ini di alam bebas itu kita berkelompok. Saya bersama ada salah satu kakak saya, kami sama-sama menunggang kuda. Dan waktu itu kalau untuk di alam bebas itu kita dilatih seperti itu. Dari sudah kecil itu sudah dilatih. Bagaimana memegang tombak, bagaimana memegang Keleong di atas, bagaimana menombak di atas dan seterusnya. Jadi ini permainannya sudah dilatih ketika masih kecil. Tapi kalau di kandang itu, mohon maaf ya, saya sendiri belum pernah ikut bermain, hanya sebagai penonton. Tapi kita bahkan panjat pohon itu karena takut itu seperti itu. Kalau di pada orang mati itu hewannya itu akan didapat oleh Atuin Amap itu, yang titik paku itu, tengkorak itu. Dan itu diberi Atuin Amap itu diberi tantangan tadi itu. Silakan ambil sendiri. Punya paku ini silakan diambil sendiri di kandang. Kadang diberi pilihan itu memasukkan, waktu itu kami memasukkan 8 ekor, terus diberi pilihan silakan memilih yang mana. Jadi yang lainnya itu dikeluarkan kembali, silakan pilih yang mana untuk diambil. Nah, itu setelah dia mendapat sapi itu, dia menangkap sapi itu, dia bawa dagingnya. Dan kebanyakan itu didapat dalam keadaan mati, tidak pernah hidup.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya, Ibrahim memandang Liu Muifui bukan hanya sebagai permainan tradisional biasa, tetapi sebagai bagian dari jati diri masyarakat atau Nipah Meto yang memiliki nilai sejarah, filosofi, dan spiritualitas yang dalam. Permainan ini memiliki nilai heroik yang sangat tinggi, terutama bagi mereka yang diyakini memiliki kesaktian atau kemampuan batin luar biasa. Dalam tradisi masyarakat Timor, orang yang berani ikut dalam permainan ini menunjukkan keteguhan hati dan kekuatan diri, bukan semata untuk unjuk kemampuan, melainkan sebagai bentuk pengabdian kepada leluhur dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi. Oleh karena itu, Liu Muifui dipandang sebagai ajang kehormatan dan kebanggaan bagi laki-laki dewasa dalam masyarakat atau Nipah Meto.
1: Kalau secara apa ya, kosmologis atau hubungan kita dan alam itu, kalau Liu Muifui di alam bebas itu ada satu nilai yang sangat luar biasa. Saya sampai sekarang itu masih teringat, orang dengan sembarang menembak burung, bahkan burung pipit sekarang pun jarang. Pada zaman dulu itu dilarang. Jadi itu kalau pada zaman Bupati Pitalo ya, kalau tidak salah, itu ada satu aturan adat itu namanya pasu. Jadi kalau ada yang sembarang berburu itu di denda terpaut satu ekor. Nah, ini satu nilai yang sebenarnya menjaga alam dan alam sekitar, terutama binatang-binatang yang memiliki nilai apa ya, nilai hubungan kosmologinya yang tinggi. Yang kedua, kalau permainan biasa itu ada nilai heroiknya, kepahlawanan, karena menguji orang-orang yang memiliki kesaktian dalam berburu itu nilai kepahlawanannya. Dan yang terakhir itu, kalau dibilang yang namanya permainan juga ada hiburan itu, nilai hiburannya. Ya, saya sudah banyak menulis tentang ini, sudah tidak ada perlindungan terhadap binatang liar, sehingga tradisi ini sudah mulai punah. Tidak ada pemugaran kembali atau revitalisasi, dan semoga nanti pada acara-acara adat ya akan dilakukan. Dan pada bulan November ini ada satu kegiatan di, kalau tidak salah itu di Niki-Niki itu, saya lihat mereka menggaungkan ada dalam kondisi rundown acaranya itu, ada satu acara Liu Muifui, dan mudah-mudahan itu akan dilestarikan karena ini sebagai salah satu mainan tradisional yang hampir punah dan akan dipugar kembali.

Pendengar, Liu Mui Fui adalah bagian penting dari adat dan budaya masyarakat atau Nipah Meto yang syarat makna. Di dalamnya terkandung nilai penghormatan terhadap leluhur, keberanian, serta keseimbangan hubungan antara manusia dan alam. Permainan ini bukan sekedar tradisi, tetapi sebuah simbol kehidupan yang mencerminkan kekuatan, kebijaksanaan, dan kehormatan dalam bingkai adat Timor. Pelestarian Liu Mui Fui menjadi tanggung jawab bersama sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur. Melalui upaya pelestarian, makna yang terkandung di dalamnya dapat terus dijaga agar adat tetap hidup dan dihormati.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Bapak Mama, Saudara, Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Festival Golokoe 2026 kembali digelar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dan tahun ini mencatat capaian penting dengan masuk dalam jajaran top 10 karisma event Nusantara. Wakil Bupati Manggarai Barat, Julianus Weng, mengatakan bahwa pencapaian tersebut menjadi kebanggaan bagi masyarakat Manggarai Barat dan Keuskupan Labuan Bajo. Menurutnya, Festival Golokoe telah berkembang sejak pertama kali diselenggarakan, hingga memasuki tahun kelima pada 2026. Ia menyebut pencapaian tersebut tidak terlepas dari dukungan Kementerian Pariwisata terhadap penyelenggaraan Festival Golokoe. Yohanes menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pariwisata dan jajaran Kementerian Pariwisata yang telah memberikan perhatian terhadap perkembangan festival tersebut. Beralih ke informasi berikut, Lomba Fashion Show Guru PAUD tingkat Gugus PAUD Kecamatan Ende Selatan jadi ajang buat pendidik untuk menunjukkan kepercayaan diri, sikap, etika, dan profesionalitas. Kegiatan tersebut digelar di Taman Bung Karno Ende, Sabtu 8 Juli 2026. Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Syamsul Sweti bilang kalau seorang guru sonde hanya dituntut memiliki kompetensi pedagogik dalam menjalankan tugasnya. Guru juga harus mampu jadi teladan buat anak melalui sikap, etika, kerapian, dan kepercayaan diri. Dikas tahu penampilan yang sopan, rapi, dan berkarakter merupakan bagian dari ciri profesional seorang pendidik. Ya, berharap kegiatan ini digunakan untuk memberikan manfaat buat para pendidik dan semakin memperkuat peran guru sebagai teladan dalam membentuk karakter, sikap, dan kecerdasan anak sejak usia emas. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 0833 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Bahasa Daerah, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Salam sehat, salam budaya. Di obrolan Akamsi, Kotong akan beromong tentang kecek kesehatan gratis. Ya, Kotong tahu bahwa saat ini pemerintah punya program cek kesehatan gratis. Apa itu cek kesehatan gratis dan kenapa Kotong perlu melakukan cek kesehatan gratis? Kita akan tanya-tanya ya informasinya, bagaimana cara untuk melakukan cek kesehatan gratis ya. Sudah bersama-sama dengan kita ada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Kupang, ada Dr. Gigi Sinta Ndaumanu MKes ya. Selamat pagi, salam sehat, salam budaya Ibu Dr. Sinta.
2: Selamat pagi, salam sehat Kak Christine, salam budaya.
1: Iya. Ibu Sinta, di pagi ini kita akan tanya-tanya ya tentang kenapa harus ataupun kenapa perlu cek kesehatan gratis ya. Tapi sebelumnya mungkin bisa kasih informasi terlebih dahulu terkait dengan apa itu cek kesehatan gratis dan sampai saat ini berapa banyak masyarakat Kota Kupang khususnya ya yang sudah melakukan pemeriksaan ataupun cek kesehatan gratis ini, Bu. Apakah sudah ada data?
2: Baik. Oke. Jadi cek kesehatan gratis ini merupakan program hasil terbaik cepat dari Bapak Presiden kita, yeah. Bapak Prabowo. Itu semenjak beliau dilantik menjadi Presiden, program ini menjadi ada 7 PHTC, salah satunya adalah cek kesehatan gratis. Program ini sudah diluncurkan sejak tanggal 10 Februari tahun 2025. Artinya ini sudah masuk tahun yang kedua kita melakukan cek kesehatan gratis. Program ini awalnya ini hanya untuk masyarakat kota, masyarakat seluruh Indonesia yang berulang tahun. Jadi ini hadiah dari pemerintah untuk masyarakat yang berulang tahun. Iya. Tetapi semakin kesininya program ini untuk semua masyarakat yang walaupun tidak ulang tahun mempunyai hak yang sama mendapatkan pelayanan cek kesehatan gratis 1 tahun 1 kali.
1: Baik.
2: Jadi memang untuk cek kesehatan gratis ini masyarakat boleh, haknya mereka mendapatkan selama 1 tahun 1 kali.
1: Baik. Ini sebagai pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan begitu Ibu ya?
2: Ya benar. Jadi seperti kita ketahui saat ini kalau pergeseran penyakit. Kalau zaman dahulu itu dari penyakit yang biasanya mendominasi itu adalah penyakit-penyakit menular.
1: Iya.
2: Saat ini untuk penyakit tertinggi atau kunjungan di vaskes-vaskes itu adalah penyakit tidak menular.
1: Baik.
2: Penyakit tidak menular contohnya hipertensi, diabetes, jantung, dan lain-lain. Nah itu hal tersebut pemicunya adalah dari pola hidup, dari gaya hidup. Nah hal-hal itu kan bisa dicegah. Penyakit yang tidak menular ini harusnya bisa dicegah. Nah salah satu cara mencegahnya itu adalah dengan cek kesehatan gratis secara dini.
1: Baik. Ya, jadi ini upaya mencegah ya, bukan berarti kita sudah sakit dulu baru dicek begitu ya Bu ya?
2: Ya, istilahnya sesuai kalau kita sering mendengar itulah mencegah lebih baik daripada mengobati.
1: Betul sekali ya, karena mengobati lebih mahal Bu ya?
2: Iya. Benar sekali, menghabiskan biaya yang besar.
1: Betul. Ya Ibu Dr. Sinta, kalau untuk mendapatkan pelayanan cek kesehatan gratis ini, apakah langsung datang ke rumah sakit umum atau di vaskes-vaskes dasar juga bisa begitu?
2: Jadi untuk cek kesehatan gratis ini sejak diluncurkan tanggal 10 Februari 2025 ini hanya bisa dilaksanakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah. Artinya hanya bisa tingkat pertama itu apa saja, ada puskesmas, ada klinik, ada dokter praktek. Tetapi hanya vaskes tingkat pertama milik pemerintah, makanya hanya boleh dikerjakan di puskesmas. Kota Kupang itu ada 12 puskesmas. Tetapi dengan berjalannya waktu, kemarin bulan Juni itu, untuk cek kesehatan gratis itu juga sudah boleh dikerjakan di vaskes fasilitas kesehatan tingkat pertama milik TNI Polri. Jadi juga selain di 12 puskesmas, bisa juga di klinik-kliniknya punyanya TNI sama kliniknya Polri. Jadi bisa ada di, kalau Polri itu ada 3 kliniknya, kalau TNI ada 1 kliniknya. Jadi boleh sudah di, ada 15 faskes milik pemerintah.
1: Baik, baik, baik. Jadi seperti itu ya. Kalau hanya untuk khusus untuk negeri ya, milik pemerintah ya Bu ya. Dan juga TNI Polri.
2: Hanya khusus ya, yang bisa melaksanakan saat ini hanya fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah, ada di 12 puskesmas dan klinik TNI Polri. Jadi artinya total semua ada 15 fasilitas kesehatan tingkat pertama.
1: Baik, kalau untuk cek kesehatannya sendiri, apakah untuk penyakit umum atau mungkin sakit yang lebih tinggi lagi ya untuk penyakitnya, begitu Ibu?
2: Jadi cek kesehatan gratis ini berlaku untuk semua usia, jadi dari bayi baru lahir, usia sampai dengan lansia. Nah, semua cek kesehatan gratis ini berdasarkan jenis usia itu ada paket-paket pemeriksaannya. Jadi kalau untuk anak bayi baru lahir itu paket pemeriksaannya ada. Untuk anak balita dan anak prasekolah itu paket pemeriksaannya ada. Untuk anak sekolah paket pemeriksaan kesehatannya ada. Untuk dewasa ada. Untuk lansia juga ada. Jadi ada beberapa apa namanya paket pemeriksaan per jenis usia. Nah, berdasarkan jenis usia ini tentunya ada jenis-jenis pemeriksaan yang memang dilakukan untuk anak sekolah, karena untuk memeriksakan yang lain, untuk dewasa tentu paketnya berbeda. Jadi berdasarkan jenis usia untuk pemeriksaannya.
1: Baik, berdasarkan jenis usia. Kalau yang dewasa seperti kami-kami ini, apakah penyakit umum saja, pemeriksaan umum saja begitu?
2: Iya. Jadi kalau untuk dewasa ini ada pemeriksaan semua, pemeriksaan tinggi badan, berat badan, lingkar perut, pemeriksaan tensi. Nah, dari pemeriksaan tensi ini nanti kalau misalnya ada hipertensi, nanti dia pemeriksaannya ada lagi. Kalau misalnya normal, nanti pemeriksaannya cukup sampai pemeriksaan gula darah. Kalau dengan hipertensi, pemeriksaannya akan lebih meluas nih. Ada pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan asam urat, dan profil banyak. Tetapi nanti ada pemeriksaan kesehatan secara umum, ada pemeriksaan telinga, pemeriksaan gigi, pemeriksaan kalau untuk yang wanita, pemeriksaan untuk IVA, wanita yang sudah menikah ya, yang sudah melakukan hubungan seksual, itu ada pemeriksaan IVA-nya. Untuk laki-laki yang merokok akan ada jalurnya untuk pemeriksaan ke kanker paru-paru dan lain-lain, itu ada semua. Jadi tergantung kebiasaannya kita ketika nanti ada tools, apa namanya tools atau ada tools screening mandiri yang akan kita diisi oleh masing-masing penderita, masing-masing yang akan dicek kesehatan gratis. Nanti dari screening tersebut nanti akan diarahkan, oh iya yang kami screening ini dia menderita ini, nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan yang lain. Nah, setelah dari pemeriksaan itu akan ada tuh hasil pemeriksaan nanti dilakukan tata laksananya.
1: Baik, baik. Dan bertahap ke pengobatan ataukah nanti akan ada rujukan-rujukan lagi?
2: Jadi untuk setelah hasil screening ini kan nanti akan ada tuh rapor kesehatan yang akan diterima oleh masyarakat. Nah, dari hasil rapor kesehatan itu dilakukanlah tata laksana sesuai dengan hasil dari screening itu. Tata laksana, kalau untuk cek kesehatan gratis ini kan bisa dilakukan di semua faskes milik pemerintah. Tetapi untuk tata laksananya kembali lagi ke pasien tersebut, BPJS-nya terdaftar di mana. Jadi dia kembali lagi ke faskes di mana BPJS terdaftar. Kalau untuk screening cek kesehatan gratis itu tidak melihat dia BPJS-nya terdaftar di mana. Jadi kita bebas mau periksa di mana. Tetapi untuk tata laksananya kembali lagi ke faskes di mana BPJS-nya terdaftar.
1: Oke, jadi seperti itu ya. Pemeriksaan awal di mana saja boleh ya. Tapi untuk tahap selanjutnya harus dilihat dari BPJS. Nah, ini yang agak susah ya Ibu ya, karena tidak semua masyarakat di Kota Kupang itu memiliki BPJS begitu. Nah, kalau yang seperti ini kasusnya penanganannya seperti apa?
2: Tidak memiliki itu karena apa?
1: Mungkin maksudnya karena tidak mendapatkan layanan seperti KIS juga ya, atau mungkin dia tidak memiliki BPJS Plus, tidak punya KIS begitu karena tidak belum terdaftar, atau mungkin tidak masuk dalam daftar bantuan, dan banyak hal alasan yang bisa membuat seseorang kan tidak memiliki BPJS ataupun tidak mendapatkan KIS begitu, Ibu.
2: Jadi kan sebenarnya kita tahu untuk yang BPJS JKN ini kan ada beberapa segmen pembiayaan. Yang pertama pembiayaan adalah pembiayaan yang pegawai penerima upah. Ya. Pegawai penerima upah itu adalah yang dua. Pegawai penerima upah sebagai pegawai negeri, contohnya saya. Mungkin juga kalau misalnya Ibu Christine yang BUMN atau bagaimana itu. Ya. Nah, itu yang PPUPN. Habis itu ada juga yang pegawai penerima upah yang mereka yang bekerja secara swasta. Mereka yang misalnya kerja di toko atau yang misalnya kerja di perusahaan-perusahaan, itu perusahaan selain memperkerjakan mereka wajib mendaftarkan mereka sebagai BPJS kesehatan. Itu wajib, itu hukumnya wajib, itu mandatory undang-undang. Habis itu ada juga BPJS yang memang bayar mandiri. Jadi masyarakat bisa membayar secara mandiri. Ada dengan tiga kelas, ada yang 35.000, ada yang 100.000, dan kelas 1 ada 150.000. Atau juga ada pekerja bukan penerima upah. Itu mereka yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, yang dibiayai oleh pemerintah itu ada beberapa persyaratan. Artinya memang mereka secara pendapatan tidak mampu memenuhi untuk membayar JKN-nya, BPJS-nya. Itu memang dibayar oleh pemerintah. Jadi ketika dibayar oleh pemerintah, ada persyaratan yang memang orang ini layak menerima bantuan dari pemerintah. Jadi kalau misalnya tidak punya kartu JKN, silakan ke BPJS untuk mendaftarkan dengan, yaitu bayarlah dengan yang biayanya 35.000. Artinya bisa mendapatkan kartu BPJS. Iya, benar.
1: Baik. Jadi kalau misalnya untuk sementara belum memiliki, pemeriksaan tetap bisa dilaksanakan, pemeriksaan cek kesehatan
2: tetap bisa dilaksanakan, ya tetap bisa dilaksanakan. Jadi kalau untuk cek kesehatan gratis ini tidak melihat punya BPJS atau tidak. Baik. Karena itu memang hak, jadi bisa dilakukan. Tapi kalaupun memang tidak punya kartu BPJS dan ditemukan penyakit, ke puskesmas, tarif puskesmas cuma 10.000.
1: baik ya, seperti itu. Terus, ya, dan
2: tapi
1: ya,
2: kalau silakan. Supaya mencegah, ya supaya lebih aman mempunyai kartu jaminan, silahkan daftar secara mandiri, boleh kelas 3, boleh kelas 2, boleh kelas 1, dengan tadi pembiayaan. Kalau kelas 3 biayanya 35.000.
1: Iya, jadi seperti itu ya. Ya, dan Ibu Dokter Sinta ya, kita tahu bahwa ini kan sudah berjalan 1 tahun ya, berarti sudah banyak masyarakat yang melakukan cek kesehatan gratis begitu. Untuk jumlahnya sendiri, apakah semakin meningkat dan semakin banyak masyarakat yang paham, tahu ke manfaat dari cek kesehatan gratis ini begitu, Bu?
2: Di lapangan kami ini promosinya banyak sekali. Terutama terima kasih RRI yang selalu mengundang kami untuk cek kesehatan gratis. Cuman dari 485.732 masyarakat Kota Kupang yang ada di Kota Kupang, itu yang baru memanfaatkan cek kesehatan gratis sampai dengan data 8 Agustus itu baru 81.832. Artinya baru 16.85% masyarakat Kota Kupang menggunakan fasilitas ini. Jadi ada bermacam-macam nih kendala. Ada yang bilang belum punya waktu, ada yang memang tidak mau memeriksa, ada yang bilang takut periksa nanti tahu penyakitnya apa. Jadi banyak-banyak kendala. Tetapi memang masih terkendala dengan partisipasi masyarakat untuk mendapatkan cek kesehatan gratis. Jadi kami ini sudah secara aktif, kami turun ke sekolah-sekolah, kami turun ke lembaga-lembaga, kami turun ke organisasi perangkat daerah baik di kota maupun provinsi, ataupun kegiatan-kegiatan apapun yang menghadirkan jumlah masyarakat yang banyak, kami tenaga kesehatan turun untuk melakukan cek kesehatan gratis.
1: Baik.
2: Tapi memang partisipasi masyarakat yang memang belum maksimal, Ibu.
1: Iya, betul. Mungkin kekhawatirannya karena takut kalau misalnya periksa tahu ada sakit penyakit ya, itu jadi pikiran. Kan kebiasaan begitu ya Ibu ya?
2: Iya, jadi rata-rata juga begitu. Iya, rata-rata. Ini takut nanti kalau ada sakit ini, nanti ketong setakut duluan. Tapi kan lebih baik tahu dari awal, ya, mencegah betul. Supaya tidak terjadi hal yang lebih berat. Karena kalau terjadi hal yang lebih berat, ini akan menghabiskan biaya yang besar. Ya. Mungkin biaya di rumah sakit ditanggung oleh BPJS, tetapi kan keluarga tidak produktif, pekerjaan ditinggalkan, keluarga akhirnya harus secara sukarela menjaga, dan jadi banyak hal ketika kita sakit, ketika kita tidak produktif ini.
1: Baik, baik, betul sekali ya, karena bukan hanya soal menghabiskan biaya saja, tapi tenaga, terus itu waktu dari orang yang mungkin menjaga pasien ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, iya. Jadi memang ada baiknya kita ikuti pemeriksaannya, cek kesehatan gratis. Iya.
2: Jadi pemerintah itu memberikan semua itu terbaik buat masyarakat. Betul. Jadi dari masyarakat lahir sampai dengan nanti dia lansia, ada program kesehatan yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah.
1: Oh, seperti itu. Boleh kasih bocorannya, Ibu?
2: Apa itu?
1: Untuk fasilitas-fasilitas kesehatan yang didapatkan oleh masyarakat yang dari lahir, semenjak lahir sampai menjelang tutup usia begitu ya.
2: Oh iya. Iya, contohnya yang paling umum dikerjakan itu apa? Adalah cek kesehatan gratis. Iya. Anak-anak nanti ada imunisasi di posyandu, di puskesmas, itu kan hal

0: Tapi masih banyak masyarakat yang memang belum mau menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut.
1: Ya, atau belum terlalu sadar betapa pentingnya untuk melakukan cek kesehatan gratis
0: Ya,
1: gitu.
0: betul. Benar sekali. Jadi masyarakat itu belum belum terlalu atau mungkin bukan prioritas utama ya ketika masih karena menurut kami hidup ini prioritas sih. Kalau kita memprioritaskan kesehatan pasti kita akan aware, kita akan
1: Betul.
0: peduli dengan kesehatan. Tetapi kalau prioritas kita bukan kesehatan memang agak susah.
1: Baik-baik, ini menjadi kendala besar sebenarnya, Ibu. Ya,
0: Ya, benar sekali.
1: berarti apakah dari Dinas Kesehatan sendiri sudah seperti yang tadi Ibu katakan, bahwa ke sekolah-sekolah terus itu juga, ketika ada kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak, itu juga sudah dilakukan, dan juga dari mungkin seperti kalau mau dibilang. Petugas-petugas ya, petugas-petugas yang ada di puskesmas juga itu digerakkan begitu untuk ke desa-desa atau mungkin ke RT RW untuk mensosialisasikan program ini, Bu?
0: Iya, jadi semua tenaga kesehatan itu selain melayani di dalam gedung, di dalam puskesmas, mereka juga melayani di luar gedung. Di luar gedung itu kegiatan banyak, ada kegiatan posyandu, ada kegiatan kunjungan rumah, kegiatan kunjungan lapangan, dan ditambah lagi dengan harus melakukan cek kesehatan gratis. Dan cek kesehatan gratis itu memang kami secara proaktif turun ke masyarakat, turun ke komunitas-komunitas untuk melakukan cek kesehatan gratis. Jadi memang nanti kita bekerja sama dengan yang punya wilayah. Wilayah yang punya wilayah ini dalam hal ini adalah kelurahan, RT, RW untuk supaya mampu mengumpulkan masyarakatnya di suatu tempat untuk kami melakukan cek kesehatan gratis.
1: Baik, jadi seperti itu ya. Semua hal padahal sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan ya, Bu ya. Untuk
0: Ya,
1: istilahnya
0: semua kami sudah lakukan.
1: menyadarkan masyarakat bahwa ini ada
0: Ya,
1: untuk pelayanan gratis begitu, tidak perlu mengeluarkan uang.
0: benar, betul, teman ya itu masih banyak yang belum memanfaatkan.
1: Baik, baik. Atau mungkin karena banyak yang termakan isu-isu gitu ya. Makanya
0: Isu-isu apa?
1: menghindar, makanya menghindar. Ada baiknya tidak tidak melakukan kesehatan gratis begitu, atau cek kesehatan gratis begitu.
0: Iya, itu yang memang masih kami telusuri, kami telaah kenapa orang-orang ini masih belum mau melakukan, padahal kami sudah turun ke lokasi-lokasi.
1: Baik, baik, baik. Baik.
0: Izin Kakak
1: Ya,
0: Christine, sudah
1: silakan.
0: cek kesehatan gratis belum?
1: Saya seperti Ibu bilang belum ada waktu.
0: Ah.
1: Kayaknya kalau pas ulang tahun RRI bisa ya, kita undang Dinas Kesehatan untuk sama-sama ya, untuk kita melakukan
0: Jadi
1: cek
0: saya kemarin
1: kesehatan gratis ya.
0: iya, jadi waktu ke saya juga jadi waktu dialog Kupang menyapa itu saya sudah sampaikan RRI kalau punya kegiatan yang mampu mengumpulkan pegawai beserta keluarganya pas momennya apa, sampaikan ke kami, kami turun untuk melakukan cek kesehatan gratis.
1: Wah, pas itu, Ibu.
0: Iya.
1: Iya. Jadi September nanti ya, Ibu ya, kita deal-deal ya. Boleh ya. Berarti pegawai RRI dan
0: Boleh,
1: juga
0: sangat boleh. Sangat boleh, boleh
1: kita
0: sekali.
1: melakukan kesehatan gratis. Ini menjadi praktik baik sebenarnya ya, kita bisa melakukan memberikan
0: Iya,
1: contoh kepada masyarakat juga ya.
0: betul. Iya, benar,
1: Iya,
0: Ibu.
1: iya. Iya, dan kalau misalnya Ibu ya, kan tadi sudah ada, berarti diawasi terus begitu setelah melakukan pemeriksaan. Terus itu ada aksi lanjutan lagi, mungkin ada tindakan lanjutan lagi. Itu terus dikawal riwayatnya atau mungkin pasiennya ini, Bu?
0: Ya, jadi memang cek kesehatan gratis ini kan dia membungkus semua program yang ada. Jadi contohnya misalnya ditemukan pasien itu dengan hipertensi atau dengan diabetes, itu nanti pengelola program tersebut akan memfasilitasi akan supaya bagaimana pasien itu bisa ditata laksana dengan baik. Jadi memang akan tetap dikawal sampai dengan pasien mendapatkan pengobatan untuk melakukan kontrol ke rumah sakit.
1: Baik.
0: Puskesmas, maaf, ke
1: Puskesmas
0: puskesmas.
1: ya. Baik, kalau misalnya ada yang mungkin sakitnya lebih lebih

0: istilahnya belum butuh penanganan yang lebih lanjut lagi, itu baru dirujuk ke rumah sakit.
1: Iya, benar.
0: Iya. Atau mungkin karena pola pikir kita, Ibu, ya balik lagi bahwa belum terlalu penting untuk melakukan cek kesehatan ini, ya Bu, ya.
1: Iya, karena tadi saya bilang apakah ini masih menjadi prioritas atau belum.
0: Iya.
1: Kan contohnya minta maaf maksudnya kayak Kak Christine belum CKG karena bukan prioritas, karena masih harus bekerja. Kan pasti banyak orang seperti itu.
0: Betul.
1: Kalau karena kami ini sekarang karena kami sebagai pelaksana, jadi kami memang semua sudah cek kesehatan gratis. Jadi memang tergantung prioritas orang masing-masing. Jadi seperti tadi saya sampaikan, hal yang baik, tapi kalau kita tidak menjadi prioritas untuk kesehatan kita, memang agak sedikit
0: berat,
1: berjalan maksimal ya.
0: Iya.
1: Ya, tapi kalau kita tahu kalau kita tidak sehat, kita tidak produktif, dan itu akan selain merugikan diri sendiri, orang-orang di sekeliling kita juga rugi, pasti kita akan menjadikan kesehatan sebagai prioritas.
0: Baik. Berharap bahwa untuk jumlah dari masyarakat ya yang ingin melakukan cek kesehatan gratis ini terus meningkat, karena sekarang kan tadi Ibu bilang 16 sekian persen yang baru
1: betul.
0: Memanfaatkan fasilitas ini ya Bu ya.
1: Iya benar.
0: Ya, dan apakah mungkin suatu saat nanti ada program-program lanjutan biar bisa mendongkrak angka ini, bisa sampai ya sekitar di akhir tahun ini sampai 35% ataupun mendekati 50% lah Bu ya.
1: Sebenarnya target nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat itu adalah 46%.
0: Iya.
1: Dan kami mencoba untuk mengejar, karena saat ini kan lagi masuk tahun ajaran baru, kami lagi masuk ke sekolah-sekolah untuk melakukan cek kesehatan gratis. Kami juga setiap kegiatan kebudayaan, kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, kami juga turun untuk kegiatan ini. Kami dari Kota Kupang juga pemerintah provinsi bekerja sama dengan kami masuk ke semua kantor-kantor untuk melakukan cek kesehatan gratis. Dari ini perusahaan daerah pasar Kota Kupang juga kami akan masuk CKG di pasar-pasar. Tanggal 15 nanti, tanggal 15 ya kalau tidak salah, kami akan CKG di pasar Impres. Untuk orang-orang di, ya kan mereka yang kerja di pasar ini kan juga pasti
0: waktunya
1: tidak tersentuh nih. Iya, tidak tersentuh dengan dengan fasilitas kesehatan. Nah, jadi kami dari PD Pasar Kota Kupang juga melakukan, mereka punya program nih untuk melakukan cek kesehatan gratis untuk orang-orang yang ada di pasar-pasar. Jadi mereka nanti pada tanggal 15 kalau tidak salah itu akan ada tuh cek kesehatan gratis di pasar-pasar 15 Agustus.
0: Baik. Benar sekali ya.
1: Jadi yang nanti tanggal 15 tanggal nanti 15 Agustus di pasar Impres Naikoten. Terus kami juga turun ke sekolah-sekolah. Terus nanti ini ada mau pameran provinsi.
0: Betul.
1: Ya, mulai tanggal 15 sampai tanggal 25 jangan lupa kunjungi stand Dinas Kesehatan Provinsi ya. Jadi kami kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi, dengan stand Dinas Kesehatan Provinsi. Itu akan ada tuh cek kesehatan gratis di pameran. Jadi nanti yang tidak sempat ke, mereka nanti buka dari jam 6 sampai jam 9. Jadi kalau tidak sempat ke Faskes karena pagi bekerja, bisa ke pameran untuk melakukan cek kesehatan gratis.
0: Iya. Itu buka dari pagi sampai sampai pameran tutup Ibu ya.
1: Bukannya cuma dari sore sampai malam, tapi selama pameran.
0: Baik, sore sampai malam. Jadi sekali lagi buat masyarakat, buat bapak mama, bapak saudara yang mungkin pagi belum memiliki waktu dan sudah sempat untuk pergi di puskesmas ya, itu bisa pergi cek kesehatan gratis di pameran.
1: Di pameran ya. Dan sudah dari kementerian juga ada cek kesehatan gratis di perguruan-perguruan tinggi. Jadi nanti untuk kami sedang menyusun jadwal untuk nanti masuk ke Poltekkes, ke Undana, bagaimana untuk nanti cek kesehatan gratis bisa dilakukan di kampus-kampus juga.
0: Baik. Tapi menarik ya apa yang sudah diprogramkan oleh Dinas Kesehatan Kota Kupang dan juga PD Pasar ya, bahwa memeriksa kesehatan ataupun melaksanakan cek kesehatan gratis di pasar-pasar. Karena memang kotong tahu bahwa mama-mama, bapak-bapak yang berjual di pasar ini kan mereka juga sama ya, sudah punya waktu begitu. Mau mungkin

0: mereka berpikir, ih, mau di antri di puskesmas lagi, kasih tinggal ini barang jualan lagi, agak repot begitu ya.
1: Jadi kami CKG masuk pasar.
0: CKG masuk pasar, luar biasa. Yeah. Tapi menarik ya. Jadi lebih dekat dengan masyarakat seperti itu ya.
1: Benar sekali.
0: Betul. Ya, karena memang ini program yang disiapkan oleh pemerintah untuk masyarakat.
1: Jadi benar, kalau, program yang sangat bermanfaat.
0: Betul. Jadi kalau misalnya Kutong Sunda manfaatkan, ya agak repot juga ya. Tapi kita sudah deal ya dengan Dinas Kesehatan ya, September Ibu ya.
1: Sangat, boleh, sangat kami sangat menerima, kami malah kalau bisa kami yang meminta, kalau bisa RRI menyiapkan waktu, ya. Jangan lupa bawa NIK, bawa keluarga dan bawa NIK, hanya siap. Itu.
0: Baik, siap. Pokoknya nanti kita juga akan datang ke Dinas Kesehatan untuk meminta secara langsung ya.
1: Siap, boleh. Boleh Ibu.
0: Karena kalau mau dibilang ketika kita cek kesehatan di tempat-tempat lain juga ya. Kalau misalnya di luar fasilitas yang disediakan oleh pemerintah itu juga berbayar ya.
1: Iya, benar. Jadi kalau ada yang gratis kenapa harus bayar?
0: Betul sekali. Manfaatkan, jangan disia-siakan begitu ya. Iya. Baik, Dokter Sinta, mungkin sebagai closing statement, silakan imbauan buat masyarakat agar bisa memanfaatkan program yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Silakan, Ibu.
1: Ayo cek kesehatan gratis di puskesmas terdekat, di rumah Bapak Ibu, kakak adik, saudara semua. Karena sehat itu untuk diri kita sendiri dan kita bisa lebih produktif. Di usia yang sekarang ini tidak merugikan diri sendiri, apalagi merugikan orang lain. Pemerintah sudah menyiapkan, kita juga mempertanggungjawabkan, kita dikasih tubuh sama Tuhan ini, harusnya kita menjaga tubuh kita, menjaga tubuh yang baik dengan bertanggung jawab memeriksakan kesehatan tubuh kita.
0: Baik. Terima kasih Dokter Sinta sudah menyampaikan informasi yang sangat bermanfaat ya. Jadi buat bapak mama, bapak saudara mungkin yang masih selama ini masih ragu-ragu, kalau beta di sana nanti beta kermana-kermana atau mungkin mesti bayar ini itu soalnya perlu lagi ya.
1: Tidak perlu bayar, gratis.
0: Benar-benar 100% gratis begitu.
1: Iya, gratis. Baik.
0: Terima kasih Ibu, sampai ketemu di bulan September di Hari Radio ya.
1: Ya, siap. Kami tunggu ya undangan dari RRI-nya.
0: Terima kasih. Selamat pagi, selamat bertugas.
1: Selamat pagi, selamat bertugas.
0: Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, demikian kita punya bincang-bincang dengan Dr. Gigi Sinta Ndaumanu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa buat Bapak Mama yang ingin melakukan cek kesehatan gratis, memanfaatkan untuk pelayanan program yang disiapkan oleh pemerintah, langsung datang ke Faskes tingkat pertama di puskesmas yang ada di dekat rumah ya, jangan pakai lama lay, karena Kutong Sunda hanya bisa menerka-nerka kira-kira kutong sakit apa dan diobati seperti apa, tapi dengan bantuan dari tenaga kesehatan ya bisa lebih cepat penanganannya dan juga untuk mencegah lebih baik daripada mengobati. Beta Kristin, selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Jembatan Selam adalah sebuah jembatan yang menghubungkan Kupang di area pusat dan Kupang di bagian barat yang jaraknya tercipta akibat belahan Kali Dendeng. Daerah yang disebut Selam termasuk dalam wilayah Kelurahan Fatu Veto dan berbatasan dengan Kelurahan Air Mata. Wilayahnya mencakup daerah sekitar jembatan yang namanya Jembatan Selam. Konon, nama Selam bermula sejak zaman Belanda. Di sekitar area jembatan yang merupakan muara dari Kali Dendeng, pemuda-pemuda zaman itu gemar berebut uang pemberian para awak kapal Belanda. Karena diberi dengan cara dilempar ke air, tentu saja untuk mendapatkannya harus dengan menyelam. Dan ternyata para pemuda di sekitar lokasi sangat lihai menyelam. Saat seorang awak kapal melempar koin bernilai tertentu, lalu para pemuda segera menyerbu masuk ke dalam air untuk menggapainya. Kegiatan selam menyelam dan kelihaian para penyelamnya diabadikan menjadi nama tempat tersebut.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kantor Kesia Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Labuan Bajo Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur akan menindak kapal yang diduga melanggar aturan terkait penutupan sementara pelayaran ke sejumlah kawasan wisata di Taman Nasional Komodo. Kepala KSOP Labuan Bajo Stepanus Risdianto mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari pelaku usaha pariwisata terkait adanya kapal yang tetap melakukan perjalanan ke kawasan yang ditutup. Beralih ke informasi berikut, Festival Golokoe di Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara Keuskupan Labuan Bajo, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan potensi pariwisata di Labuan Bajo. Wakil Bupati Manggarai Barat, Julianus Ueng, mengatakan Festival Golokoe memasuki penyelenggaraan kelima dalam dapat terlaksana berkat kolaborasi yang terjalin antara Keuskupan Labuan Bajo dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama seluruh stakeholder. Julianus menilai keberagaman kegiatan tersebut membuat Festival Golokoe memiliki ruang yang luas untuk melibatkan masyarakat sekaligus memperkenalkan berbagai potensi yang ada di Manggarai Barat. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Sahabat budaya, Pulau Sumba yang sering mendapatkan julukan Negeri Merapu. Selain menyimpan keelokan alam yang memukau, juga budaya yang tak ada duanya di dunia. Selain terkenal akan tenun ikat dengan pewarna alamnya, Sumba juga mempunyai makanan khas yang tidak ditemukan di tempat lain. Salah satu kuliner di Sumba yang cukup populer adalah kaparak. Sekilas namanya terdengar cukup asing. Namun bagi masyarakat atau orang Sumba zaman dahulu, kaparak adalah kekayaan mereka di bidang pangan. Seperti apa kaparak dan bagaimana pangan lokal ini mampu menyajikan nilai gizi yang tinggi untuk kehidupan orang Sumba?
1: Ibu Rabu, salah seorang pelaku UMKM di Sumba Barat dan sekaligus perwakilan masyarakat Sumba, menceritakannya untuk Anda.
2: Di budaya kami di Sumba, ada beberapa makanan tradisional ya. Antara lainnya ini kaparak. Kaparak ini adalah makanan masyarakat dulu yang disiapkan untuk makan pagi, minum dengan kopi, untuk kerja kebun dan sawah. Dan juga disiapkan untuk pergi ke hutan untuk potong kayu, bangun rumah adat.
0: Menurut Ibu Rambu, kaparak ini berasal dari Sumba bagian tengah dan terdiri dari bahan-bahan sederhana yang ditemui sehari-hari. Kemudian diolah selama kurang lebih 30 menit untuk menjadi pangan khas yang memiliki cita rasa tersendiri.
2: Yang terkenal adalah di Sumba Tengah. Bahan-bahannya terdiri dari beras 2 kg, yang kedua kelapa tua 2 buah yang sedang, yang ketiga air secukupnya, yang keempat garam secukupnya. Cara membuatnya, beras ini direndam dengan air secukupnya selama 1 jam, lalu ditiriskan, kemudian ditumbuk, lalu di pengayanya dulu pakai nyiru yang disebut kanija yang memisahkan tepungnya dan yang belum halus. Yang kedua, kelapa dikupas, diparut, diberi air secukupnya, diramas-ramas, tidak banyak, hanya untuk keluar santannya saja. Yang ketiga, beras yang halus tadi dicampur dengan kelapa parut, dicampur garam secukupnya. Setelah dicampur rata baik, itu siapkan kuali, disangrai dengan api sedang, ditunggu sampai masak. Dan masaknya itu terasa harum dan nanti agak kecoklatan, bisa setengah jam.
0: Ibu Rambu menambahkan, kaparak oleh orang Sumba dihadirkan ketika orang Sumba kumpul-kumpul untuk membicarakan adat. Selain itu, kaparak juga merupakan buah tangan yang biasanya diberikan orang tua kepada anaknya yang akan merantau keluar Pulau Sumba.
2: Itu pada saat kumpul-kumpul, Pak membicarakan adat, itu juga diberikan. Itu juga diberikan bagi anak-anak yang pergi sekolah jauh, yang pergi kuliah. Jadi mereka pakai ini, hanya makan ini saja dengan teh, sudah merasa kenyang. Kalau di kampung, itu pada saat kumpul-kumpul. Ada bicarakan adat perkawinan lah, untuk ada membicarakan tentang tarik batu.
0: Kaparak bagi orang Sumba dipandang penting, karena pada saat-saat tertentu, semisal tidak sempat sarapan pagi, hanya dengan makan kaparak, orang Sumba akan merasa kenyang lebih lama. Selain keunggulan lainnya, yaitu mampu bertahan selama 1 bulan penuh.
2: Ini kan kaparak bisa disimpan sampai 1 bulan, dia bertahan. Itu dipandang penting karena saat-saat tertentu itu tidak sempat untuk memasak nasi, ambil itu saja sudah membuat orang itu kenyang.
0: Sayangnya, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal yang kaya manfaat tidak seperti dulu lagi, di mana setiap hari dapat ditemui di meja makan. Kaparak hanya akan dibuat ketika ada anak-anak orang Sumba yang ingin merantau.
2: Tidak seperti dulu lagi, tapi sekarang dibuat khususnya mama-mama di kampung ini untuk mereka anak-anak yang kuliah.
1: pendengar, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal seharusnya dapat dipertahankan sebagai identitas di bidang ketahanan pangan. Regina Banoep, salah seorang dosen teknologi pertanian pada Universitas Kristen Artawacana Kupang yang melakukan penelitian tentang nilai gizi yang terkandung dalam kaparak mengatakan, pangan lokal ini bisa saja punah jika tidak mengenal dan mempertahankannya.
3: Pangan lokal ini bisa saja, dia punah saja kalau kita sendiri tidak mengenal. Tetapi sejauh ini yang saya, setelah kita melakukan penelitian, kita survei, itu ternyata banyak juga yang masih mengenal. Hanya kadang-kadang menganggap bahwa ini makanan yang mungkin dia tidak bisa untuk diperkenalkan, belum bisa untuk dijual. Sedangkan menurut kami setelah melakukan penelitian, melakukan survei, ini adalah hal-hal yang bisa diangkat, bisa dijual sebagai oleh-oleh asal kemasannya, kemudian komposisinya. Kan seperti menggulu, menggulu itu kan sudah meluas dikenal. Itu juga adalah produk dari daerah Sumba. Nah, kaparak ini sendirinya dia berbeda sedikit. Kaparak dia, kalau kita pernah dengar kemarin saya pernah ada bawa juga materi tentang sagu. Kalau sagu dari Pulau Timor. Nah, sagu itu dari dataran Timor. Dia hampir sama dengan kaparak. Tetapi bedanya sagu tidak ditambahkan kacang tanah. Sedangkan kaparak ditambahkan kacang tanah. Boleh juga dicampur dengan air hangat supaya jangan makan kering. Itu bisa juga.
1: Regina bersama timnya dalam penelitian kandungan gizi dalam kaparak menemukan bahwa keunikan kaparak ini selain sebagai sebuah identitas budaya juga memiliki potensi untuk dijadikan sebagai oleh-oleh khas daerah Sumba karena bisa bertahan lama. Ia pun berharap agar kaparak ini lebih dikenal luas oleh masyarakat.
3: Harapan saya dengan kaparak ini semakin dikenal. Tidak saja pada masyarakat Sumba atau anak-anak muda Sumba, tetapi juga dikenal di masyarakat luas lainnya. Dan khusus sebagai wisatawan, akhir-akhir ini kan semua kan fokus senang ke Sumba. Cobalah kalau ke Sumba tuh, jangan lupa mencoba kaparak. Kaparak bisa dikenal dan produknya semakin hari semakin disempurnakan. Baik dari sisi komposisi maupun kemasan. Sehingga giliran kita lepas ke wisatawan atau lepas ke dunia industri komersil kan dia sudah memenuhi syarat-syarat semua seperti itu.
1: Pendengar, pangan lokal merupakan hasil kreativitas budaya dan kearifan lokal meningkatkan ketersediaan beragam makanan yang bergizi. Pangan lokal merupakan produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang, dan dikonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu. Jika Kabupaten Belu punya akabilan, Ende punya ubi nuabosi, maka Sumba punya kaparak. Pangan lokal yang kaya akan manfaat dan nilai gizi yang tentu saja diharapkan bisa terus dipertahankan sebagai kearifan lokal di bidang ketahanan pangan. Saya Linda Rerutu, sampai jumpa.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Gomez LX

0: Kakabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Kakabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Kakabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman minum kopi maupun teh.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Jagung Titi. Jagung Titi adalah salah satu camilan khas yang paling difavoritkan oleh penduduk Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Flores, Solor, Adonara, Alor, dan Lembata. Dari namanya sudah bisa dipastikan jika camilan ini terbuat dari jagung, sedangkan kata titi berarti dipipihkan atau ditumbuk yang menunjukkan bagaimana camilan ini dibuat. Jagung yang digunakan untuk membuat camilan ini bukan jagung yang biasa ditemui di pasaran, akan tetapi jagung pulut putih yang bertekstur lengket seperti ketan, dan jenis ini merupakan varian jagung lokal yang tersedia di NTT. Proses pembuatan jagung titi biasanya berlangsung di dalam pondok atau rumah khusus. Namun, ada juga yang dilakukan di atas tungku yang dipakai untuk keperluan memasak makanan sehari-hari di rumah atau di pondok kebun. Cara membuat jagung titi masih berlangsung secara manual. Ada 4 tahap utama dalam pembuatan jagung titi. Pertama, proses pemisahan biji jagung dari tongkolnya atau dalam istilah lokalnya dipipil. Setelah dipipil, jagung kemudian disangrai setengah matang yang ditandai dengan suara letupan pada biji jagung. Jagung disangrai menggunakan periuk atau wajan khusus yang terbuat dari tanah. Hal ini dimaksudkan agar proses pemindahan panas berjalan lambat sehingga proses sangrai merata ke seluruh pipilan jagung. Proses selanjutnya adalah penumbukan. Tahap ini benar-benar menentukan tingkat kesuksesan pembuatan jagung titi. Oleh karena itu, perlu keahlian dalam memipihkan pipilan jagung. Bahkan beberapa orang percaya bahwa diperlukan lebih dari sekedar tenaga untuk menghasilkan jagung titi yang enak. Pemipihan jagung menggunakan 2 batu. Satu batu berbentuk pipih berukuran besar yang digunakan sebagai alas, dan satu batu yang ukurannya lebih kecil sebagai penumbuk. Di depan batu landasan ada wadah anyaman dari daun siwalan yang siap menampung hasil titian tadi. Setelah proses ini selesai, jagung titi menjadi makanan setengah jadi. Biasanya penduduk menggorengnya atau memanggangnya dalam oven dengan terlebih dahulu mengoleskan margarin atau minyak agar lebih gurih. Jagung titi biasanya dijadikan sebagai teman minum kopi atau bekal untuk perjalanan jauh, ada juga yang memakannya dengan lauk dan sayur atau pengganti nasi. Salah satu keistimewaan jagung titi adalah bisa bertahan lama asalkan ditempatkan pada wadah yang kering.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RR Kupang. Informasi yang pertama, Festival Golokoe di Kabupaten Manggarai Barat NTT menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara Keuskupan Labuan Bajo, Pemda, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan potensi pariwisata di Labuan Bajo. Wakil Bupati Manggarai Barat Julianus Weng mengatakan Festival Golokoe tahun ini memasuki penyelenggaraan kelima dapat terlaksana berkat kolaborasi yang terjalin antara Keuskupan Labuan Bajo dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama seluruh stakeholder. Ke informasi berikut, Kantor Kesiapbandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP Labuan Bajo Manggarai Barat NTT akan menindak kapal yang diduga melanggar notice to mariners terkait penutupan sementara pelayaran ke sejumlah kawasan wisata di Taman Nasional Komodo. Kepala KSOP Labuan Bajo Stefanus Risdianto mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari pelaku usaha pariwisata terkait adanya kapal yang tetap melakukan perjalanan ke kawasan yang ditutup. Informasi ini mengakhiri berita perempat nih kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: paling unik dan jarang ditemukan?
1: Kalau takoyaki itu kami variannya itu di isian, Kak. Jadi di isian itu kami ada, sebenarnya kalau di Jepang itu isiannya itu gurita. Nah, tapi karena di sini saya belum nemu gurita yang pas begitu, akhirnya saya ganti dengan ayam, crab stick, bakso ikan dengan sosis. Itu jadi enak, jadi empat. Nah, di antara empat ini yang paling best seller itu ayam. Gitu. Jadi orang lebih suka ayam begitu. Terus juga kami beda dengan yang lainnya itu, yang membuat keunikan sendiri itu ada taburan katsuboshi sama aonori.
0: Apalagi itu, gitu, Kak?
1: Katsuboshi itu apa namanya, slice, jadi ikan cakalang di slice begitu terus dikeringkan. Seperti itu. Kalau aonori kan rumput laut ya, nori, nori begitu ditaburi nori seperti itu.
0: Oke, okay. Nah, ini baru beda dari yang lain ya. Seperti yang tadi juga disampaikan, kalau misalnya di sini pakai gurita belum tentu sesuai dengan lidah orang Kupang, betul, ya Kak, ya, sesuai dari takoyaki dari sononya begitu. Nah, varian rasa seperti ini memang pasti bikin penasaran ya Kak, dan pastinya jadi ciri khas gitu. Pantas ya pelanggan banyak yang balik lagi nih, dan akhirnya takoyaki Uma ini banyak dikenal. Kak merasa kosong deh tuh, takoyaki Uma akhirnya banyak dikenal nih melalui sosial media.
1: Iya, jadi butuh proses ya Kak ya. Jadi memang awalnya itu ketika kami buka terus kami endorse, itu banyak, memang pelanggannya banyak. Lumayan gitu kan antusiasnya. Dan ketika kami apa namanya, kami awasi, kami pantau itu, ternyata yang beli itu juga yang sebelumnya pernah beli gitu. Jadi dia 2 hari 3 hari dia beli lagi begitu. Sampai ada juga yang di lewat WA, jadi setiap 2 hari dia pesan seperti itu. Jadi ternyata bagus, maksudnya produknya udah pas begitulah. Nah, ternyata seiring berjalan waktu, jadi ada aturan, kan kami jualannya di halaman teras Indomaret. Ada aturan untuk diubah posisinya gitu. Jadi kan awalnya itu jualan di Liliba, jadi kan setelah jembatan Liliba itu kan dua jalur ya, dua arah. Nah, ini kami ambil arah yang kalau dari jembatan Liliba itu yang sebelah kiri. Jadi kalau orang lewat awalnya itu kelihatan gitu. Nah, terus sekarang dipindah di sebelah kanannya Indomaret, jadinya orang tidak begitu lihat. Begitu, akhirnya dari situ mulai sepi begitu kan, mulai sepi. Terus tiba-tiba juga karyawan berhenti, akhirnya kami pindah tempat. Pindah tempat di Obufu gitu, yang dekat rumah. Terus juga kami ganti karyawan lagi untuk training. Dari situ mulai apa namanya, kemarin sempat sepi, dan ternyata memang karyawannya, testimoni dari teman-teman begitu, kok karyawannya begini. Jadi intinya banyak penilaian gitulah. Akhirnya kami berhentikan kan, kami berhentikan karyawannya dengan beberapa alasan. Terus sekarang sudah dapat lagi karyawan barunya, kemarin baru training, dan nanti hari Senin buka lagi begitu.
0: Okay. Jadi memang dari testimoni dari mulut ke mulut juga ya Kakak, mendapatkan masukan-masukan yang akhirnya untuk lebih membangun takoyaki Uma.
1: Iya,
0: ini
1: betul. Iya.
0: Oke, baik. Nah, Kak, selain takoyaki mungkin ada menu lain nih yang menjadi menu pendamping takoyaki?
1: Iya, jadi awalnya itu hanya satu menu, tapi sekarang itu kami ada dua menu, takoyaki dan pukis. Ya, kalau pukis itu kan nama apa, makanan tradisional Indonesia seperti itu.
0: Iya. Oke, jadi ini duanya jalan sekaligus di satu outlet gitu, Kak?
1: Iya, iya betul.
0: Oke, baik ya. Menarik ya Bapak, Mama, Bapak, Saudara, berarti ini sudah hanya fokus di satu menu, tapi juga tetap menjaga kualitas dengan menambahkan menu lain juga.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, betul Kak.
0: Oke, ini variasinya luar biasa. Idenya dari mana? Aku harus pukis sih Kak, supaya ada pendamping yang makanan lokal atau seperti apa tuh awalnya?
1: Kenapa pukis? Karena memang pukis itu makanan kesukaan saya dari kecil gitu.
0: Oke, baik.
1: Itu akhirnya saya penasaran, saya coba buat sendiri dan ternyata enak, terus sejual begitu.
0: Awal mula testimoni dari pelanggan tuh seperti apa antara dua menu ini? Hanya dua menu ini aja ya?
1: Iya, betul. Itu.
0: Testimoninya seperti apa? Respon dari customer seperti itu?
1: Iya, responnya baik sih. Misal, oh enak, gurih gitu, oh baru kali ini kerasa, misalnya kayak kalau takoyaki terasa gurihnya, ikannya juga kerasa, terus ada taburan katsuboshi, kadang ada yang minta tolong dibanyakin katsuboshinya sama norinya begitu. Seperti itu. Kadang juga kalau misalnya ada pelanggan yang sering datang, kami suka kasih bonus gitu. Jadi yang satu porsi isinya 5, kadang saya kasih bonus isi 6 begitu. Seperti itu.
0: Ini terus, yang bikin pelanggan juga betah ya. Dan balik lagi dan akhirnya juga punya banyak pilihan ya Kak, kalau misalnya mau terlalu ke menu yang luar, bisa ada kue pukis. Ini dua-duanya ini juga sering apa ya, mendapat respon yang sama?
1: Iya, responnya baik. Jadi ketika apa namanya saya

0: Awalnya ketika pas jualan sepi, saya sempat tanya ke teman-teman yang sudah jual, sebenarnya bagus mbak, enak produknya, wangi, misalnya kuenya wangi gitu kan, tetap dipertahankan kualitasnya begitu. Terus sempat pernah saya coba apa namanya, kan ada satu bahan di kue pukis ini nih yang langka di Kupang, yeah, itu, yeah. Saya coba ganti terus jual, ternyata customer sempat komplain, kok beda rasanya nggak kayak kemarin begitu. Oh ternyata ternyata pelanggan udah ngerti gitu, ternyata bahannya dia udah kenal gitu, akhirnya saya coba lagi kembali ke awal gitu. Jadi memang beberapa produk tuh susah jadinya, kalau misalnya pas ada itu saya langsung stok banyak memang supaya kehabisan seperti itu.
1: Oke, baik. Nah sejauh ini siapa saja yang terlibat nih kak?
0: Jadi ada saya, suami, sama karyawan.
1: Tapi yang eksekusi dari awal pasti tetap Kak Ina ya?
0: Iya, tetap. Jadi yang apa namanya training untuk bahan dasarnya semuanya, cara membuatnya itu tetap saya dengan suami yang pantau.
1: Oke,
0: gitu.
1: Seru ya dikerjakan bersama ya. Biasanya kalau ada tim kecil yang solid ini, usaha jadi lebih ringan dan hasilnya juga lebih maksimal.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Oke, sehari itu biasa produksi berapa banyak tuh Kak? Ini masih sistem PO kah atau ready setiap hari?
0: Kalau sekarang, kalau dalam 2 pekan ini PO, karena baru ready lagi hari Senin besok. Nah untuk habis dalam 1 hari itu, mulai bulan Agustus waktu kami mulai buka itu, kami bisa habis 2 kilo tepung ya, untuk hitungan tepung itu. Jadi kalau 1 kilo itu kurang lebih ada 25 porsi, jadi pernah sampai 25-40 porsi per hari, itu untuk bulan Agustus. Nah setelah itu September itu juga lumayan masih banyak, 20-30 begitu. Nah terus di GrabFood juga rame gitu kan, jadi offline GrabFood sama pesenan diantar nanti baru dikirim lewat Maxim. Nah setelah dipindah tempat, jadi dipindah tempat kan ke sini, akhirnya berubah gitu. Jadi sehari itu hanya 10-15 porsi, begitu. Nah setelah itu karyawan berhenti, terus tutup kan, tutup. Habis itu kami buka lagi. Nah itu sedikit gitu, karena kan memang orang kan pasti melihat ya kalau kita tidak konsisten, orang juga malas datang lagi begitu. Akhirnya itu yang menjadi evaluasi kami. Akhirnya mulai sekarang nanti kalau sudah buka ya harus konsisten untuk buka terus seperti itu.
1: Oke, baik. Ya. Jadi memang semua sampai sekarang, tapi rencananya mau buka lagi kan?
0: Iya, nanti Senin. Kalau kemarin itu pre-order, kebetulan ada pesanan gitu. Kemarin 2 hari itu sampai ada 99 porsi. Iya, untuk selama 2 hari pesanan. Gitu.
1: Baik, wah luar biasa. Berarti memang pelanggan-pelanggan ini sudah tahu cita rasa yang melekat ya. Kalau versi Takoyaki Uma ini, berarti ini nih, mereka tahu. Jadi harus memanfaatkan waktu sebelum, kalau misalnya ada momen tutup lagi, begitu ya.
0: Iya.
1: Oke, ini sudah konsisten sampai ke depan nih kak. Soalnya ada kayak yang ada kendala-kendala apa?
0: Kendala sih banyak ya. Ada, cuman itu kami jadikan tantangan gitu.

0: Kayak misalnya dashi powder, katsuobushi sama aonori itu kami belinya online. Karena keliling-keliling di Kupang ini belum ketemu. Ada katsuobushi tapi dia bentuknya sangat kecil dan harganya mahal sekali. Sama nori juga seperti itu. Akhirnya kami memutuskan untuk beli online. Nah, itu sebenarnya kendalanya, tetapi selama ini aman. Ketika kalau produknya udah mulai mau sedikit, tinggal stok sedikit, kami langsung pesan lagi, seperti itu.
1: Okay, gitu, baik. Kak. Memang wajar sekali ya kalau ada tantangan-tantangan ya, kayak di setiap proses produksi ini. Tapi cara apa ya, cara menyikapi. Dari Kak Inaya menyikapinya itu, wah, ini yang jadi akhirnya menunjukkan kalau Takoyaki Uma memang benar-benar apa ya, serius dan mau bertumbuh begitu. Oke, baik. Tadi dalam satu hari sudah banyak ya yang diproduksi. Nah, suka duka sejauh ini nih Kak, seperti apa? Jangan-jangan yang tadi nih ganti-ganti orang yang bantu nih, kayaknya itu lebih banyak ceritanya tuh.
0: Iya, betul. Jadi sukanya itu ya kalau misalnya pas satu hari kita bisa tembus 1-2 kilo ya. Jadi kalau 1 kilo itu bisa 25 porsi, 2 kilo bisa 50 porsi. Satu hari itu suka begitu ya, senang gitu. Terus kalau pas ada orderan itu senang. Terus kalau ada testimoni baik gitu dari pelanggan, itu kami juga senang. Nah, dukanya ya biasanya di teknis ya, di teknis kayak misalnya karyawan yang tiba-tiba berhenti, terus akhirnya kami karena kalau saya yang jaga juga tidak mungkin, karena saya juga punya baby kan, masih ada anak, jadi tidak bisa kalau harus jaga begitu. Suami juga bekerja di salah satu instansi, jadinya ya tidak bisa kalau dia harus jaga gitu. Jadi mau tidak mau tetap kami harus pakai karyawan. Nah, kalau karyawannya tidak ada ya tidak bisa jalan begitu. Itu mungkin dukanya ya, seperti itu. Terus kalau bahan-bahan kayak biasanya kalau pembelian online itu kadang nggak mesti nyampainya gitu, karena kadang tuh ditunggu sampai 2 minggu 3 minggu nggak nyampe-nyampe. Nah, itu kadang kami agak khawatir gitu, ini bahannya. Jadinya pernah karena katsuobushi habis, akhirnya kami terpaksa beli yang ada di salah satu supermarket yang ada di Kota Kupang itu ada, tapi memang harganya lumayan gitu. Tapi tetap kami karena berusaha untuk menjaga konsisten rasa begitu. Itu sih Kak.
1: Kayaknya duka sukanya lebih banyak juga nih.
0: Terus satu lagi dukanya, kalau misalnya pas lagi nggak habis, nah jadi kami itu kan menjaga kualitas rasa. Jadi kalau misalnya dalam hari itu tidak habis, jadi kami harus bagi memang saat itu juga. Jadi misalnya kalau udah jam 8 malam masih ada adonannya, dibuat memang semua terus dibagi-bagikan begitu. Karena kalau tidak begitu, misal dijual lagi tuh memang masih enak, cuman kualitasnya menurun kan, rasanya tidak seenak preso gitu. Jadi untuk menjaga kualitas, nah itu kami bagi-bagikan begitu.
1: Oke, baik. Ini suka dukanya luar biasa ya. Ini dan ini salah satu perjalanan UMKM yang kalau mau dibilang suka duka ini yang mewarnai. Ya Kak ya. Tapi justru dari situ ya, usaha seperti Takoyaki Uma ini bisa tetap berdiri dan makin kuat ya Kak.
0: Proses kan.
1: Nah, luar biasa ya Bapak Mama Bapak Saudara, ketempung obrolan bersama dengan Kakak Inaya, dan sangat menarik sekali, sangat menginspirasi bahwa memang harus konsisten juga ya, menjaga kualitas ya.
0: Jaga kualitas itu utama.
1: Itu yang utama ya, bukan hanya mengandalkan bahwa oh yang penting masih ada ya udah, keuntungan nomor satu, kualitasnya nomor dua ya. Terbalik ya di Takoyaki Uma ya. Tadi kita sudah dengar bagaimana usaha Takoyaki Uma ini berdiri, Bapak Mama Bapak Saudara, tantangannya juga sudah dihadapi sejauh ini dari bulan Agustus ya, sampai inovasi rasa yang bikin pelanggan juga akhirnya kembali lagi karena sudah kenal di Pung Rasa ya, otentik begitu ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi ke tempat obrolan bersama dengan Kakak Inaya ya, Bapak Mama Bapak Saudara, di obrolan teras UMKM, tetap di FM 104,3 MHz.

Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan.

Ada yang semakan habis kok, atau ada yang mungkin baru masak-masak di rumah begitu buat keluarga. Selamat siang, salam semangat buat katong semua. Selamat menikmati makan siang buat yang sementara makan atau yang lagi masak-masak. Semoga cepat masak sudah selesai begitu biar yang di rumah juga bisa cepat makan siang. Yang lagi di tempat kerja, break sebentar ya untuk menikmati makan siang. Ya, ada yang mungkin bawa bekal dari rumah atau kalau yang sana sempat mungkin cari makan dulu untuk bisa makan siang. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, kakak nona, beta punya satu informasi ya. Ini terkait dengan kotong punya negara yang mana punya banyak sekali spesies tumbuhan ya. Ini Indonesia punya lebih dari 3.000 spesies tumbuhan Bapak Mama yang berpotensi dimanfaatkan sebagai pangan. Namun ternyata baru sekitar 200 spesies yang telah didomestikasi atau dikembangkan sebagai tanaman pangan. Nah Bapak Mama, Bapak Saudara dong, peneliti dari BRIN Wawan Sujarwo, ia mengatakan bahwa kondisi ini menunjukkan besarnya potensi keanekaragaman hayati Indonesia yang ternyata belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung sistem pangan. Ironisnya, sebagian besar komoditas pangan utama yang dikonsumsi kotong semua masyarakat Indonesia saat ini bukanlah merupakan tanaman asli Nusantara. Tanaman seperti jagung, singkong, dan tomat misalnya disebutkan berasal dari kawasan Amerika Latin. Namun tanaman-tanaman ini telah melalui proses naturalisasi selama ratusan tahun, sehingga kini menjadi bagian dari pangan dan juga pertanian di Indonesia. Menurutnya kondisi ini harusnya jadi momentum untuk kembali menggali potensi tanaman asli Indonesia yang selama ini belum banyak dikembangkan sebagai sumber pangan. Nah Bapak Mama, Bapak Saudara, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dengan luas daratan sekitar 1,9 juta km persegi dan wilayah laut sekitar 6 juta km persegi. Indonesia diperkirakan punya sekitar 25% dari total spesies tumbuhan dunia. Potensi ini juga telah tercatat dalam berbagai sumber sejarah. Di Jawa misalnya, Serat Centini mencatat lebih dari 300 spesies tumbuhan. Sementara relief Candi Borobudur menggambarkan berbagai jenis flora yang dimanfaatkan masyarakat pada masa itu. Salah satunya adalah nyamplung atau Calopilium inopilum. Sementara itu dokumentasi mengenai kekayaan flora Nusantara juga dilakukan oleh Georg Eberhard ya, Rumpius, naturalis asal Jerman yang bekerja untuk VOC pada abad ke-17, di mana ia menyusun Herbarium Amboinens, yaitu salah satu karya penting yang mendokumentasikan tumbuhan di wilayah Indonesia. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, menurut Wawan sendiri, potensi tanaman pangan Indonesia juga berbeda-beda sesuai dengan kondisi geografis dan iklim setiap wilayah. Jawa dan Sumatera misalnya punya potensi besar pada komoditas padi, sayuran, dan rempah-rempah. Sementara Papua punya kekayaan umbi-umbian dan sagu yang dapat menjadi sumber karbohidrat. Sementara itu, Nusa Tenggara Timur dengan karakter iklim yang lebih kering punya potensi untuk mengembangkan sorghum dan berbagai tanaman yang tahan terhadap kekeringan. Adapun Kalimantan dan Sulawesi punya potensi pada padi ladang, rotan, bambu, serta berbagai buah-buahan hutan. Nah, untuk pemanfaatan tanaman pangan lokal berdasarkan karakteristik setiap wilayah, ini bisa jadi salah satu strategi untuk memperkuat keragaman sumber pangan di Indonesia. Karena itu, Bapak Mama semua, pemanfaatan sumber pangan yang lebih beragam juga penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap sejumlah kecil komoditas pangan.

Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahawu, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohawu, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Jira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan di

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Darurat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Perpaduan bunyi gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju mundur. Gerakan maju mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang. Sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Bahwa sesungguhnya zona pertama yang dibangun secara konkret yaitu Sonbisi. Sonbisi dibangun pada tahun 1912 pada pemerintahannya Raja Noni Nobe.
1: Di tengah bentangan savana Pulau Timur yang kering dan berangin, berdiri sebuah bangunan tua yang menyimpan denyut sejarah panjang masyarakat Amanuban. Bangunan itu bernama Sonaf Naik Niki-Niki, istana tradisional Kerajaan Amanuban yang terletak di Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timur Tengah Selatan,

0: tokoh masyarakat adat Niki-Niki, Bapak Frans Akai Lupa, Sonafnaek bukan sekedar rumah raja. Ia adalah pusat kekuasaan, tempat musyawarah adat, sekaligus simbol persatuan masyarakat Amanuban. Dari halaman inilah, dahulu keputusan penting kerajaan diambil. Mulai dari urusan pemerintahan, adat istiadat, hingga penyelesaian konflik antar suku.
1: Jadi Sonaf adalah istilah bagi kaum bangsawan di timur pada umumnya dan tempat tinggal para bangsawan. Kalau di Bali biasa disebut pura, di Jawa Kraton sama statusnya. Hanya perbedaan kadang-kadang di size yang berbeda. Jadi pada abad 18 khususnya di Niki-Niki sudah ada Sonaf atau tempat tinggalnya para bangsawan. Mulai dari Baki Klus, terus turun ke Sanu, terus ke Bilnope di belakang, terus datang Raja Panope, datang ke Raja Paulus Nope, dan Raja Kusanope. Jadi dengan kerabat dalam di dalam lingkup Sonaf.
0: Dalam bahasa Dawan, Sonaf berarti rumah atau istana, sedangkan Naek bermakna besar atau agung. Keturunan dari Raja Amanuban, Pangeran Paenope mengatakan, selain Sonaf Naek Niki-Niki atau dalam bahasa Indonesia disebut rumah besar yang diperuntukkan bagi Usif, sebutan bagi Raja Amanuban, ada juga beberapa sonaf yang diperuntukkan bagi kelompok bangsawan Niki-Niki.
1: Sampai hari ini, para bangsawan keturunan dari dinasti Nope masih tinggal di dalam lingkup sonaf ini. Kami dalam satu kesatuan ada di tempat ini disebut dengan Sonain, artinya makam para raja-raja. Tapi ada juga di dalam ada beberapa sonaf yang punya nama. Ada namanya Sonat Naek, bangunan tingkat itu, ada Son Besi, dan ada Sonaf Nemeto, ada Sonaf Songkolo, ada Sonaf Fau, ada Sonaf Besa, Sonaf Masi. Semua sonaf punya nama. Seluruh sonaf ini di lingkup kompleks ini. Saya yakin bahwa kompleks sonaf ini sangat potensial sekali buat pariwisata, ekoturism, pariwisata budaya, sejarah, dan juga menjadi atraksi budaya. Karena di dalam kompleks ini sudah lengkap. Ada situs raja-raja, ada tempat pemandian, ada istana atau sonaf, ada komunitas masyarakat, ada di sekeliling dan juga dinasti Nope. Jadi bagi saya sangat potensial. Jadi kami ada namanya Sonat Naek atau sonaf yang besar, terus ada Son Besi, baru yang sonaf-sonaf yang lain. Yang sonaf-sonaf yang kecil itu dari stratanya, karena mereka, ayah mereka itu adik. Iya. Jadi Sonat Naek itu tempat tinggalnya pertama Raja Paenope, terus melahirkan Raja Paulus Nope, keturunannya masih ada, dan di Son Besi itu peninggalan dari Raja Nuni Nope, bangun pada tahun 1912. Dan itu yang menempat itu adalah Raja Kusa Nope, ayah saya sendiri, dan sonafnya masih ada.
0: Kerajaan Amanuban sendiri merupakan salah satu kerajaan besar di Pulau Timor yang memiliki pengaruh luas pada masanya. Secara arsitektur, Sonaf Naek Niki-Niki dibangun dengan gaya tradisional Timor. Atapnya menjulang tinggi dan mengerucut, melambangkan hubungan manusia dengan Uis Neno, sang penguasa langit. Struktur bangunan didominasi kayu dan alang-alang, bahan alami yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Tiang-tiang penyangga berdiri kokoh, seolah menegaskan keteguhan nilai adat yang diwariskan turun-temurun.
2: Struktur sonaf, ya, sonaf itu dibuat dari kayu. Itu kayu merah. Kayu merah itu menurut cerita orang tua bahwa mereka ambil dari Tumbes. Itu semua itu kayu merah. Ya, kalau dia punya bentuknya itu sesuai dengan gambar dulu Belanda punya. Cara gambarnya seperti yang sementara ada di sonaf itu. Jadi ada sonaf yang bertingkat, yaitu Sonat Naek. Sonat Naek itu yang sonaf bertingkat, Son Besi juga bertingkat. Ya, jadi Sonat Naek itu, dia punya makna itu, anggap dia rumah besar, istana besar. Jadi pangeran yang paling besar itu yang tinggal di situ. Ya. Sedangkan Sombisi itu juga ada dia punya arti. Ya, Sombisi juga ada dia punya arti. Istilahnya Senan Pahuan. Ya, jadi mereka tanam satu besi di situ sebagai tanda bahwa pusat kerajaan Amanuban itu ada di sini. Jadi itu Sombisi itu ada tanam satu besi di situ sehingga disebut Sombisi. Sonam Nas itu sonaf yang tertua, sonaf yang tertua. Sedangkan Sonaf Fau itu ada satu pohon yang hidup di situ akhirnya disebut Sonaf Fau. Sonaf Songkolo, Songkolo itu yang bumbungannya itu dulu kami dapat bumbungan sonaf itu ada pasang burung di situ karena Songkolo itu asal usulnya dari Asbanu, yang mana Asbanu itu dia punya cap atau dia pemalak itu kolo, ya kolo sehingga disebut Songkolo. Sonaf Bese itu ada satu pohon kebesa besar di situ sehingga mereka menamai dia Sonaf Bese, ya karena Usipina punya istri ada sembilan jadi ada sonaf yang dinamakan seperti itu, ya. Ya, ya istri dari Usipina. Kalau untuk Sonaf Naik itu sementara ada Tiang Lopo. Tiang Lopo itu yang dipindahkan dari Son Leu sudah ada di Sonaf Naik. Itu ukiran-ukiran sampai sekarang itu ukiran dari dulu itu tahun Son Enapung. Jadi itu ukiran masih ada. Ukiran orang tua dulu itu seperti tokek apa segala macam itu ada di Sonaf Naik situ. Jadi di situ ada kuda. Kuda itu dia punya makna itu kebesaran raja. Jadi kuda itu berarti raja itu dikhususkan oleh raja. Jadi seperti tenun ikat itu kalau dia punya motif itu kuda itu khusus untuk raja. Raja yang pakai itu tenun ikat yang kuda itu.

Kini, Sonaf Naik Niki Niki menjadi salah satu destinasi wisata budaya Timur Tengah Selatan. Para pengunjung yang datang tidak hanya melihat bangunan bersejarah, tetapi juga mendengarkan cerita-cerita lisan dari para tetua adat. Cerita tentang raja-raja Amanuban, peperangan, persekutuan, dan nilai persaudaraan yang mengikat masyarakat Timur. Di bawah langit Timur yang luas, Sonaf Naik Niki Niki berdiri sebagai saksi bisu perjalanan sebuah kerajaan. Ia mengingatkan bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang jauh dan asing, melainkan bagian dari jati diri yang terus hidup, selama masih ada orang yang mau mendengar dan menjaga ceritanya.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, upacara adat ala Baloe merupakan bentuk rasa syukur atas hasil panen yang diambil dari kebun masyarakat serta bagian dari pelestarian nilai adat istiadat warisan leluhur. Tradisi ini menjadi simbol penghormatan terhadap budaya lokal dan diakui sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional Indonesia. Tradisi ala Baloe dikenal sebagai makan baru padi yang merupakan syukuran pasca panen masyarakat suku Adang di desa Bampalola, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Ritual sakral ini diselenggarakan sebagai ungkapan syukur dan penghormatan kepada sang pencipta atas hasil panen kebun dan ladang yang melimpah. Beralih ke informasi berikut, tradisi Katopo merupakan kebiasaan masyarakat Sumba, Nusa Tenggara Timur yang selalu membawa dan menyelipkan parang panjang atau Katopo di pinggang mereka. Bagi masyarakat Sumba, Katopo bukan sekedar senjata, melainkan simbol harga diri, identitas budaya leluhur atau marapu, lambang kejantanan pria, serta alat bantu serbaguna. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: RRI Kupang.

0: Ada yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherek jara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherek jara. Yang pertama, peherek jara sebagai tarian ritual, di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherek jara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherek jara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherek jara adalah bagian dari upacara dakpa atau bulan dakwa dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, peherek jara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherek jara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari perusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu peherek jara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian peherek jara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.
1: Giliran kamu untuk ber

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026. Bintang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, selamat siang. Bertemu setus mendengar Bapak Mama semuanya dalam rangkaian Sasando Siang. Karmana 22 menit langkah dari pukul 13. So, makan siang atau belum? Ya, jam segini kalau boleh makan siang, apalagi punya riwayat mahen, biasanya sudah mulai kambuh itu. Ya, dengan segala kotong punya kesibukan, terlebih kotong yang lagi pada mengikuti lomba, begitu ya, memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sebentar lagi. Oke, salam semangat ya, selamat beraktivitas di siang yang panas ini, cukupkan kebutuhan minum air putih biar kotong jangan kena dehidrasi.

0: Benarkah Belanda jajah Indonesia selama 350 tahun?
1: Bro, sebenarnya bukan negara Belanda, tetapi Netherlands.
0: Apa leluni? Kukar mana bisa kotong orang Indonesia panggil dong Belanda?
1: Begini bro, secara internasional, negara yang beribu kota Amsterdam dan berpusat pemerintahan di Den Haag itu bernama Netherlands, yang berarti negeri dataran rendah. Ada juga yang bilang Holland, tapi itu merujuk pada dua dari 12 provinsinya, yakni Noord-Holland dan Zuid-Holland. Namun, karena kedua wilayah tersebut berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan pelayaran, nama Holland menjadi sangat populer di dunia. Menariknya, sebutan Belanda dalam bahasa Indonesia sudah datang langsung dari kata Netherlands ataupun Holland, melainkan dari bahasa Portugis. Bangsa Portugis yang lebih dahulu berdagang di Asia Tenggara pada abad ke-16

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama Bersaudara semua, Pulau Ternate yang kita kenal selama ini terletak di Provinsi Maluku Utara. Namun ternyata di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor, terdapat juga pulau dengan sebutan Ternate. Menurut cerita orang tua zaman dahulu, asal-muasal Pulau Ternate di Kabupaten Alor berawal dari hadirnya sekelompok orang yang berasal dari Pulau Ternate, Maluku. Ada beberapa versi tentang asal-usul nama Pulau Ternate. Yang pertama dikisahkan, konon zaman dahulu kala Pulau Ternate ini bernama Pulau Nuhabeng. Pada masa itu sebuah kapal, Arumbae Kole, berlayar dari Ternate Maluku menuju Alor. Dalam kapal tersebut terdapat 5 bersaudara yang mempunyai misi menyebarkan agama Islam. Mereka tiba di Amuli dan bertemu dengan Raja Alor Baololong pertama. Raja Baololong meminta mereka untuk mendiami Pulau Nuhabeng. Sebagai rasa terima kasih, 5 orang bersaudara ini menyerahkan sebuah moko kepada Raja Baololong dan Raja membalasnya dengan sebuah pisau emas. Sebagai penghuni pertama di Pulau Nuhabeng, maka pulau ini diganti namanya menjadi Ternate. Setelah bertahun-tahun menetap di Pulau Ternate, 5 bersaudara ini meninggalkan Pulau Ternate dan berlayar menuju Pulau Pantar dengan misi yang sama. Menurut tutur sejarah, leluhur orang Ternate yang saat ini mendiami kampung Ternate Umapura, Bogakele, Biatabang, dan Abangbol berasal dari Pulau Pura. Sejak dahulu kala, mereka terkenal sebagai nelayan. Penduduk pada 3 kampung ini memeluk agama Kristen Protestan, sedangkan penghuni kampung Ternate Umapura memeluk agama Islam. Walau berbeda agama, mereka hidup rukun sebagai saudara. Topografi Pulau Ternate tidak memungkinkan untuk ditanami tanaman pangan karena kondisi tanahnya yang bebatuan hanya bisa ditanami pohon kelapa. Namun, di pulau ini hidup tumbuhan yang menghasilkan pewarna tradisional seperti tanaman mengkudu, tarum, dan kayu kuning. Kaum laki-laki Ternate umumnya bekerja sebagai nelayan, hasil tangkapannya dijual dan dikonsumsi sendiri. Peralatan menangkap ikan yang dipakai adalah pukat, bubu atau perangkap ikan, dan pancing. Mereka juga pandai menyelam untuk menombak ikan di dasar laut. Sedangkan kaum perempuan memiliki aktivitas menenun sepanjang musim, dan hasilnya dipasarkan ke pulau-pulau terdekat. Versi lain asal-usul nama Pulau Ternate, yakni dilatar belakangi oleh perjalanan 5 orang bersaudara dari Ternate Maluku dengan misi menyebarkan agama Islam di Pulau Alor dan Pulau Pantar. 5 bersaudara ini terdiri dari 4 laki-laki dan 1 orang perempuan. Dalam perjalanan mereka menggunakan perahu layar bernama Arumbae Kole. Pendaratan pertama rombongan Ternate ini adalah Pantai Botang karena kehabisan air. Setelah beberapa waktu berselang, mereka memutuskan untuk kembali ke perahu karena tidak menemukan sumber mata air. Sebelum naik ke perahu, salah seorang dari 5 bersaudara, yakni Yan Bogo, menghujamkan tongkat ke pasir di pinggir pantai. Dari situlah keluar air tawar dan segar, seperti mata air pegunungan. Mata air di pinggiran Pantai Bota masih ada sampai sekarang. Mata air itu disebut air wanja, dalam bahasa Alor atau dalam bahasa Indonesia disebut air banda. Setelah guci-guci tempat penyimpanan air terisi penuh, mereka melanjutkan pelayarannya. Tersiar kabar bahwa Raja Alor sedang berada di desa Aimuli, maka 5 orang bersaudara dari Pulau Ternate Maluku
mendarat di pantai desa Aimuli untuk bertemu Tuan Raja. Raja yang memimpin waktu itu adalah Raja Baololong. Raja meminta mereka untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Mereka mengaku hendak menyebarkan agama Islam di Alor. Raja pun menyambut dengan gembira kehadiran orang dari Ternate. Atas perintah Raja Baololong I, mereka diminta untuk tinggal di sebuah desa di pulau seberang bernama Pulau Nuhabeng. Sebelum pamit, Raja Baololong I dengan rombongan Ternate Maluku saling tukar cendramata. Di desa Nuhabeng tidak terdapat mata air. Karena itu dengan tongkat yang pernah dipakai di Pantai Buta, dipakai juga di Nuhabeng. Di bekas hujaman tongkat tidaklah mengeluarkan air. Tetapi ujung tongkat terlihat basah. Secara gotong royong, mereka menggali lubang sampai muncul mata air. Mereka sepakat untuk menetap di daerah seputar mata air dan membentuk sebuah pemukiman kecil. Rombongan dari Ternate tinggal bertahun-tahun di Nuhabeng, sanak keluarga yang meninggal pun dimakamkan di pulau ini. Pasca perundingan bersama, mereka memutuskan untuk meninggalkan Nuhabeng dan sepakat memberi nama Ternate menggantikan nama Pulau Nuhabeng.

Demikian beberapa versi cerita tentang asal-usul nama Pulau Ternate di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang disadur dari buku seri terbitan Museum NTT. Apapun versi cerita yang ada, kehadiran sekelompok masyarakat dari Ternate Maluku membawa perubahan bagi masyarakat lokal yang ada. Pembauran dua budaya yang berbeda tapi bisa mempersatukan mereka, terbukti masyarakat Pulau Nuhabeng bisa hidup berdampingan dengan penduduk asli di sekitar Nuhabeng.

telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pendengar, tarian Lego-Lego merupakan tarian yang biasa dipentaskan oleh suku-suku di Alor, antara lain suku Abui Mataru. Tari Lego-Lego biasanya dipentaskan pada kegiatan sukacita, pesta perkawinan, dan kegiatan pembangunan atau sekedar melepas lelah. Jumlah penari Lego-Lego minimal 30 orang dengan perlengkapan penari laki-laki yakni selimut, ikat kepala, dan busur. Sedangkan penari perempuan menggunakan sarung yang diikat sebatas dada atau sarung dan kebaya serta giring-giring yang diikat pada pergelangan kaki. Tarian Lego-Lego diawali dengan pemukulan gong untuk memanggil peserta Lego-Lego masuk dalam arena. Setelah membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan, pemimpin Lego-Lego membuka dengan pantun, kemudian dilanjutkan dengan pantun kedua yang merupakan ucapan syukur atas kegiatan yang berlangsung yang diramaikan dengan Lego-Lego. Setelah pantun, semua penari menyambut dengan nyanyian yang artinya semua telinga mendengar pesan dan petuah kami. Pantun ketiga berupa ucapan terima kasih dan disambut dengan lagu penutup yang berarti kita orang Abui, tetaplah orang Abui. Mari pelihara persatuan seperti alokai, yakni sejenis tumbuhan merambat yang saling kait-mengait tidak dapat dipisahkan. Setelah lagu alokai dinyanyikan, semua penari berteriak yang disambut dengan pemukulan gong dan tambur sebagai tanda Lego-Lego telah selesai dan semua peserta Lego-Lego keluar dari arena. Lego-Lego mempunyai makna yakni membina kerukunan melalui lingkaran dengan saling berpelukan sebagai tanda persatuan yang tidak dapat diputuskan dengan apapun. Lingkaran sambil berpelukan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan, laki-laki dan perempuan punya kedudukan yang sama. Laki-laki juga adalah pelindung perempuan. Lingkaran berbentuk spiral artinya suatu komunikasi atau kelompok ada pemimpin juga ada anggota. Sebagai pemimpin harus melindungi anggotanya dan setiap anggota harus mendengar pemimpinnya dan bila ada masalah dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Satu lingkaran penuh artinya sebagai lambang kekompakan dalam suatu pekerjaan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Saudara, Lego-Lego bukan sekedar tarian tapi mempunyai makna tentang kerukunan dan persatuan. Lestarikan Lego-Lego sebagai salah satu aset.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
3: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Alor terus mendorong peningkatan produksi pangan lokal untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Komitmen ini disampaikan Sekda Kabupaten Alor, Melkisedek Beli, saat menghadiri kegiatan pengembangan pertanian bersama kelompok tani di Maiwal, Desa Pintu Mas, Kecamatan Alor Barat Daya, Rabu 12 Agustus kemarin. Ia mengatakan kegiatan kelompok tani ini menjadi bukti bahwa pengembangan pertanian dapat dimulai dari langkah sederhana dengan memanfaatkan potensi lahan yang tersedia. Beralih ke informasi selanjutnya, Lembaga Inisiasi Masyarakat Adat IMA Indonesia telah membuktikan komitmennya melalui berbagai intervensi program strategis yang memberikan dampak nyata bagi perwujudan keadilan gender inklusif di komunitas adat. Sementara itu, Direktur Eksekutif IMA Indonesia, Nukila Evanti, menuturkan lembaga ini memfokuskan programnya untuk memperkuat posisi perempuan adat sebagai penjaga ruang hidup sekaligus aktor ekonomi mandiri. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna, saatnya kita mengikuti siaran berjaringan Nusantara dari Programa 4 Jakarta.
1: Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po, kita sudah di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara seperti yang udah Aye informasi ya Bang Po ya. Kali ini Abang Po, Aye bakal ajak Abang Po dan semua pendengar dari seluruh Nusantara, kita bakal jalan-jalan ke RRI Semarang. Di sana sudah ada Mas Titis Sambodo. Kita mau sapa dulu. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ponova, apa kabar?
1: Kabar baik tentunya. Harus begitu ya kalau misalnya ayah ngomong sama orang Semarang agak diayun-ayun gitu ya.
2: Harus jadi orang soft spoken, Po.
1: Soft spoken. Jadi orang soft spoken. Gitu. Agak diayun gitu ya. Diayun dong. Apa kabar Mas Titi Sambodo ya?
2: Betul, Po. Iya. Alhamdulillah kabar baik, Po.
1: Kabar sehat. Baik ya, alhamdulillah. Semarang gimana kabarnya?
2: Semarang tambah ramai, Po. Ini menjelang 17-an udah banyak yang ada kegiatan lomba, ada kegiatan macam-macam. Tapi tetap panas karena kemarau, Po.
1: Iya, benar. Sama sama Jakarta. Jakarta udah hampir 2 bulan nih kayaknya nggak dikunjungi sama hujan.
2: Wah, tapi tetap sehat ya, Po. Ya. Jangan amin. Sampai hujan. Kalau kemarau kan banyak yang kena radang atau apa.
1: Betul. Juga, Po. Nah, yang terpenting adalah minum air putih yang banyak.
2: Satu tangki boleh, Po.
1: Jangan dong. Satu tangki. Meluber-meluber dah tuh. Ya deh, Mas Titis, hari ini kita menghadirkan siapa?
2: Nanti kita akan ngebahas nih, Po, tentang Mocopat Semarangan ini bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari.
1: Mocopat SMG. Apa macapat? Mocopat.
2: Mocopat.
1: Kalau Mocopat.
2: Ini yang lebih tepat tuh Mocopat.
1: Mocopat gitu, ya. Itu kalau Mocopat tuh kita mesti naik truk kali ya atau naik kereta LRT, MRT itu agak cepet itu.
2: Mocopat itu, Po.
1: Oh, itu mau cepet ya. Ini Mocopat ya. Oke. Okay.
2: Ini lebih ke apa ya, Po? Semacam tembang begitu, Po. Jadi kalau di Sunda ada kidungan mungkin, atau di Bali juga ada semacam ya kidung seperti itu. Nah, di Jawa itu ada namanya Mocopat. Mocopat itu dikenal di Jawa Timur ada, di mana? Di Jogja ada, kemudian di Jawa Tengah juga ada gitu, Po.
1: Oke. Okay. Tapi beda-beda itu.
2: Beda, jadi setiap daerah itu nanti yang membedakan cengkoknya. Mungkin kalau di Semarang ada Semarangan, di Solo ada Surakartan, ada Ngayujan, ada Gresikan, ada Malangan gitu, Po.
1: Oh, baik. Oke lah, lengkapnya nanti sama narasumber aja kita kupas, betul. Ye.
2: Iya, nanti kita sama ahlinya, Po.
1: Iya, benar-benar. Nah, kalau gitu langsung saja Mas Titis bersama... Ya. Bapak Dr. Bambang Sulanjari, benar nggak sih?
2: Betul.
1: Oke, sudah hadir kelihatan di studio ya?
2: Sudah hadir, Pak. Dari tadi, wah, ini Pak Bambang itu
1: tepat. Tapi pengen tahu yang dipakai Mas Titi sama Pak Bambang itu blangkon atau apa?
2: Ini kalau saya blangkon.
1: Itu blangkon.
2: Kenapa Pak Bambang gini?
3: Tutup kepala.
1: Tutup kepala. Oh, Pak Bambang namanya tutup kepala gitu. Sama dong, ayo juga pakai tutup kepala.
2: saya pakai lebih ke blangkon sih, Pak. Ini blangkon kayak Surakartan ini model Perbawan kalau nggak salah gitu.
1: Ya, masing-masing daerah kan juga beda ya. Betul. Biar pendengar kita juga teredukasi nih kalau bahasanya yang dipakai sama Mas Titis itu adalah blangkon. Pakai sama Pak Dokter apa?
2: Udang apa-apa gitu ya, Pak, ya.
1: Udang itu kalau dibaladoin enak tuh.
2: Udang tuh, Pak.
1: Oh, itu udang.
2: Iya. Itu lebih ke apa ya, Pak? Blangkon tapi modifikasi yang dipakai Pak Bambang itu.
1: Oke, siap. Baiklah kalau begitu saya kasih kesempatan dulu. Nanti di menit 30 kita break namun kita share dulu telepon sama WhatsApp-nya nanti ya. Silakan Mas Titis.
2: Oke, baik. Monggo silahkan dari Semarang ingin bertanya atau nanti kita bahas bareng dengan narasumber kita di siang hari ini. Bisa lewat telepon di 024-831-6661 atau bisa lewat WhatsApp-nya di Propat RRI Semarang. Ada 0811-2777-914. Monggo yang mau tanya, mau copat itu sebetulnya apa sih gitu kan? Atau gimana sih cara nembangnya begitu kan? Karena kalau belajar mau copat gak betul kalau gak nembang gitu kok biasanya. Nah nanti mungkin Pak Bapak bisa contohin ini bahwa mau copat Semarang itu seperti apa, cengkoknya seperti apa gitu po. Oke, di Semarang kayaknya belum ada yang masuk.
1: Kita kupas aja dulu. Mungkin Mas Titis bisa ngobrol dulu, bisa diedukasi dulu nih, dijabarkan dulu sama Pak Dokter seperti apa. Silakan.
2: Oke, nah, jadi Pak Bambang mengawali obrolan siang hari ini, Pak Bambang, mau copat Semarang itu kan sebetulnya ini mau copat itu orang kenal mungkin ya sama di semua tempat gitu, tapi ternyata kok ada cengkok, ada kemudian gaya masing-masing. Sebetulnya yang membedakan apa mereka, Pak Bambang?
3: Ya baik, selamat siang Pak pendengar RRI di manapun berada, Perumpat ya. Mau copat ini Mas Titis, kita tahu seperti tadi Pak Nova menyebut macapat, sebenarnya ada salah. Macapat ya. Karena bahasa Jawa bagian barat itu menyebutnya juga macapat.
2: Macapat.
3: Gitu kan, Pak. Betul ya. Jadi kalau kita kembali ke bentuknya ya, bentuk karya sastra berlagu bertembang yang seperti mau copat ini sebenarnya bisa kita sebut sebagai kebudayaan nasional ini Mas Titis. Karena apa? Di Bali ada. Di Bali itu ada tradisi mabasan yang dibaca ini, mau copat itu
2: sama ya.
3: Kemudian di Sunda itu ada pupuh. Ya, di Sunda ya jumlahnya juga hampir sama lah ya. Di Jawa itu kalau kita bicara yang jumlah terbesar itu ada 15 ya, di Jawa yes. Di Bali ada 15, di Sunda ada 17 ya. Seperti di Jawa Persija yang 15 ditambah 2 pupuh yaitu Lambang dan Ladrang, itu teman-teman yang di Sunda ya. Nah di Jawa itu ya, di Madura ada
2: juga ya?
3: Ada. Oh. Di Sasak ada. Nah, jadi bisa kita katakan ini budaya sebenarnya cukup
2: menasional
3: ya, sih ya, tidak hanya miliknya orang Jawa. Ya, dari sisi bentuk itu ya, dia namanya juga mirip-mirip. Ya misalnya kita di Jawa menyebutnya Asmorondono. Ya, teman-teman di Sunda Asmaradana.
2: Asmaradana.
3: Ya, teman-teman di Bali Semaradana. Ya mirip-mirip lah seperti itu ya. Ya itu kemudian apa sih yang membedakan ya, kalau yang membedakan itu sebenarnya yang pertama daerah ya. Daerah karena biasanya berkembang di masing-masing daerah ini lagunya sendiri-sendiri tidak sama ya. Jadi dandang gula misalnya, dandang gula yang di Jawa lagunya tidak sama dengan dandang gula yang ada di Sunda misalnya begitu, tapi bentuknya sama. Bentuknya, aturannya ya, jumlah barisnya, jumlah suku kata setiap baris, vokal terakhir di setiap baris ya itu sama. Ya ini sudah saya teliti itu. Nah kemudian ciri khas itu yang pertama adalah daerah. Yang kedua itu biasanya juga ciri khas yang dibawakan oleh pribadi-pribadi.
2: Penciptanya gitu Pak?
3: Ya, pencipta-penciptanya ya. Itu punya ciri khas. Misalnya sinomnya Mas Titis sama sinom saya berbeda. Misalnya begitu ya. Meskipun perbedaannya tidak besar gitu ya. Itu. Kemudian juga ada ciri-ciri yang sepertinya ada hubungannya dengan rasa lagunya ya. Misalnya Pangkur Kasmaran misalnya ya, itu ada lagu-lagunya ada ya mendayu-dayu seperti orang Kasmaran lah seperti itu. Itu. Nah sekarang yang berdasarkan tempat ya, Semarangan ya. Semarangan itu punya aturan yang khas, tidak seperti yang di Jawa yang lain. Karena kalau yang di Jawa yang lain itu yang penting adalah sastranya Mas Ibis.
2: Sastranya ya Pak ya.
3: Sehingga orang mengatakan lagu terbingkai oleh sastra. Ya, jadi memutusnya ya, jangan sampai hilang itu pengertiannya, pemaknaannya gitu ya. Misalnya begitu, sangat terbingkai oleh sastranya. Ya sedangkan di Semarangan itu kebalik. Ya sastra itu terbingkai oleh lagu.
2: Sastra. Oh, sastra benang ku lagu itu
3: iya,
2: Pak.
3: Iya, jadi terbingkai oleh lagu. Yang penting adalah lagunya itu ya. Itu. Uniknya kenapa Semarangan menjadi unik ya? Kita tahu ya bahwa mau copat Semarangan itu sudah kita terima dulu mungkin.
2: Ya, kita terima dulu ya Pak ya, ada telepon dari Semarang. Oke. Halo, selamat siang. Aduh, terus ternyata. Moga Bapak-Bapak bisa dilanjut lagi Bapak-Bapak.
3: Ya. Tadi ya lagunya ya maksudnya. Kalau yang lain itu kan selindro, pelok selindro, ada selindro padat 6, padat songo, padat menyuro. Pelok ada pelok 6, pelok barang tuh ya. Yang pelok 6 itu tidak pakai nada 7, yang pelok barang itu pakai 7 tapi tidak pakai 1 kan gitu. Nah, Mencopot Semarangan ini untuk pelok menggunakan semua nada. Semua nada digunakannya. Jadi tidak ada yang harus 7 enggak pakai 1 enggak pakai. Semua nada untuk pelok kan. Kemudian untuk selendro ini yang paling unik. Ya, mungkin dibanding dengan yang Jawa yang lain ya. Kalau yang luar Jawa saya belum pernah meneliti lebih jauh ya Mas Titis itu. Lagu selindro itu seperti diatonis.
2: Diatonis Pak.
3: Iya.
2: Ya? Tangga nada berat gitu ya, Pak.
3: Betul.
2: Ya?
3: Jadi selindronya itu selindro diatonis. Kalau selindro biasa kan jarak setiap nadanya sama ya. Ding ding lo lo madam ci gitu ya. Na na na na na na itu gajernya sama. Kalau Semarang enggak itu do re mi sol la do.
2: Do re mi sol la do ya Pak ya.
3: Do re mi sol la do. Nah, ada yang dekat ada yang jauh gitu ya.
2: Oke.
3: Nah, seperti itu. Itu sehingga lagunya pun nanti implikasinya seperti itu tuh ya. Kalau selindro murni itu kan di piano enggak ada ya. Tapi kalau di Mocopat Semarang jadi ada.
2: Jadi Mocopat Semarangan itu lebih apa ya Pak, condong ke musik-musik diatonis gitu ya.
3: Betul. Anehnya tapi iringannya tetap gamelan Jawa. Nah ini itu aneh. Dan masuk itu yang heran saya.
2: Meramunya gimana gitu.
3: Betul, ya Pak. Gitu. Dan yang tidak boleh kita lupakan, yang pertama adalah Mocopat Semarang ini sudah masuk WBTB ya, warisan budaya tak benda pada bulan Oktober tahun 2024.
2: Ya, ya,
3: jadi
2: ya,
3: ini sudah hampir tahun kedua ya. Itu. Nah selebrasinya kemarin tuh malam tanggal berapa itu saya lupa ya. Itu selebrasinya budaya-budaya Semarangan yang dapat apresiasi karena WBTB ya.
2: Betul.
3: Yang kedua juga RRI Mas Itis, jangan dilupakan. RRI ini yang mempopulerkan Mocopat Semarangan.
2: Loh, ternyata RRI loh.
3: Iya, RRI jangan Semarang. Iya, jangan salah dengan RRI ya. Tahun 70-an itu ya. Itu. Kalau lahirnya kita enggak tahu ya. Bahkan para sesepuh yang paling tua pun ditanya enggak tahu, pokoknya sudah ada dari dulu ya, gitu. Tapi yang aneh itu adalah itu tua ya, kemudian diperbaiki dipopulerkan oleh RRI Semarang tahun 70-an ya. Kalau enggak salah itu melalui tokoh yang namanya Pak Poni di dulu
2: ya, di ya, RRI Semarang
3: ya.
2: Betul.
3: Iya, betul. Kemudian tahun 80-an itu era Narto Sabdo. Itu dipopulerkan lagi melalui gamelan, melalui wayang itu oleh Pak Narto Sabdo. Maka secara garis besar Mocopat Semarang itu ada dua model, dua cengkok ya. Cengkok RRI dan cengkok Narto Sabdan. Itu secara garis besar begitu.
2: Oke. Gitu. Jadi gitu Pak. Ternyata apa ya? Satu ya, hal yang unik kalau kita bicara tembang Mocopat itu sebetulnya kan banyak dikenal larasnya pelok selindro gitu kan. Tapi ternyata Mocopat Semarang itu lebih lebih ke nada diatonis begitu, nada-nada barat. Jadi kalau mungkin diiringi pakai apa ya?
3: Pakai piano.
2: Piano
3: masuk
2: gitu kan. Yeah. Jadi keunikannya di situ ternyata kok.
1: Oke. Jadi kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelponnya kita. Kita bagi dulu informasinya. Telepon dari Semarang berapa, Mas Didis?
2: 0284-8316661 atau bisa WhatsApp di 0811-2777-914.
1: Oke, yang mau gabung ya untuk Semarang boleh dipelan lagi Mas Titis.
2: Oke, 0248-8316661 atau bisa pakai WhatsApp-nya di 0811-2777-914.
1: Oke. Nah, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928 ya. Tapi kayaknya kita break dulu barangkali ya, biar enak nanti nerimanya. Siap. Ya. Oke, kalau gitu. Ya, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: nomor 1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, sombong kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nanya lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Semarang. Kita ke Semarang lagi. Mas Titis.
10: Siap, Pak.
0: Iya, dah siap terus ya. Harus kudu ya.
10: Siap laksanakan.
0: Iya, mau 17-an soalnya. Oke, dah. Kalau gitu kita buka line telepon ya, kesempatan buat pendengar kita di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silakan, kalau sudah ada yang ini, bergabung di Semarang.
10: Ini di Semarang lewat WhatsApp sudah ada nih, Pak, yang kirim WhatsApp.
0: Iya, silakan Mas Titis, diangkat dulu.
10: Dulu ya, Pak, ya.
0: Oh iya, silakan.
10: Oke, ini ada dari Bu Farida di Palu. Ini Assalamualaikum, mohon izin bertanya bagaimana filosofinya sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya? Nah, ini dari Bu Farida di Palu. Lalu ada dari ini Mas Haris di Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema Mocopat Semarangan, bagaimana saran dalam melantunkan tembang-tembang Mocopat Semarangan jika tembang Mocopat ini dibawakan menggunakan alat musik modern

0: Nah tu Mas Titis. Nah, ayah kagak ikut, ayah kagak ikut-ikutan. Ayah kagak ikut-ikutan.
1: Kadang-kadang begitu deh. Kalau betul-betul cepat-cepat kita dalam dalam
0: lagi. Ya nanti disebutin lagi sama Mas Titis. Oke, sekarang
1: udah aku catat kok.
0: Oh ya udah. Sekarang pertanyaan Ica apa nih?
1: Ica mau nanya nih Mas Titis. Apa namanya?
0: Iya.
1: Macopat apa macopat sih?
0: Boleh kata
2: macopat bisa, Bu.
0: Ya, kata Pak Dokter tadi macopat bisa, macopat juga bisa.
1: Itu tradisi macopat dilaksanakan setiap tahun atau bagaimana?
0: Oke.
1: Okay. Yang kedua?
0: Apa ketawa?
1: Itu aja deh, mohon maaf.
0: Oh, itu aja. Tradisinya rutin setiap tahun atau bagaimana gitu ya. Yuk.
1: Makasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau tidak tahu bertanya ya Mas Titis ya. Iya, sebenarnya kan macopat itu bukan tradisi tahunan ya, tapi enggak apa-apa Pak Dokter lah yang bakal menjelaskan. Pertanyaan yang dua tadi dari Semarang, satu dari Jakarta. Silakan Pak Dokter.
2: Oke, monggo silakan Pak Bambang.
3: Saya ke yang terakhir dulu karena ini
0: ke yang terakhir dulu. Boleh silakan.
3: Jadi macopat itu kan hanya satu bentuk karya ya. Karya itu ada dua unsur. Kalau secara bentuk itu satu karya seni ada aturan-aturan tertentu. Kemudian kalau secara lagu itu macopat itu adalah lagu khas tradisional yang sebenarnya tidak hanya Jawa, tadi sudah disebutkan ya, ada Bali, ada Sunda, ada Madura, ada Sasa ya. Itu dari lagu ya. Nah, apakah ini rutin setiap tahun? Tentu saja tidak, karena ini karya sastra ya, terserah mau dibaca kapan ya, itu. Jadi ini karya sastra, ini Mbak Ica tadi ya, bukan sebuah tradisi yang kemudian seperti karnaval atau apa. Jadi ini sebuah lagu, ya kapan kita mau melakukannya, tinggal kita menyesuaikan nanti dengan suasana hati kita. Mau lagu yang sedih, mau lagu yang gembira, ada semua gitu ya. Nah, kemudian yang pertanyaan dari Palu tadi ya. Palu, ini menarik ya. Bisa diulang enggak tadi?
4: Bu Farida di Palu tadi pertanyaannya ini bagaimana filosofi sastra dalam macopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya Pak Bambang?
3: Iya, jadi kalau di sastranya tentu saja macopat itu hanya ada pada aturannya ya. Karena bahasa pun boleh bahasa Jawa, karena Sunda ada boleh bahasa Sunda, kalau Bali ada boleh bahasa Bali dan sebagainya ya. Kemudian kan ada aturan-aturan itu ya. Yeah. Aturan-aturan itu kan sudah filosofis sekali bahwa kita itu hidup penuh dengan aturan gitu ya. Ya baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, dan yang tidak ketahui maupun yang kita ketahui gitu ya. Itu filosofi kan. Jadi ini adalah media. Macapat itu adalah media. Media untuk menuangkan gagasan dalam kata-kata gitu ya. Atau media untuk mengekspresikan gagasan gitu ya. Jadi ekspresi itu kan bisa tulis, bisa suara. Ya, jadi bisa ditembangkan gitu ya. Nah itu saya kira itu jadi secara filosofis pada aturan-aturan itu ya. Kemudian kalau kita juga sering ya teman-teman itu merangkai-rangkai itu ada macapat itu yang jumlahnya 11 kalau di Jawa. Itu menjadi sebuah urutan panjang gitu, yang itu filosofinya ternyata itu filosofi dari lahir sampai mati gitu ya.
4: Siklus kehidupan ya Pak?
3: Betul, siklus kehidupan gitu ya. Misalnya yang pertama itu mijil ya, mijil itu artinya lahir gitu ya. Nah, kemudian itu di akhir, yang terakhir itu adalah pocong. Pocong itu disamakan dengan pocong gitu ya. Sudah sampai dengan meninggal di pocong gitu. Gitu ya. Tapi saya tidak tahu ini monggo, ini siapa yang mau memvalidasi. Karena kelahirannya itu juga tidak urut seperti itu lahirnya mau cepatnya. Yang kita temukan tua-tua itu malah Sinom dan Durmo itu sudah ditemukan di Gitung Sundayana ya, misalnya. Iya, di Gitung-Gitung lama. Gitu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya yang tadi ya, bagaimana kalau dipakai iringannya keyboard gitu ya. Oke. Kalau yang pelok sering enggak masalah ya, peloknya kita mau meskipun semua nada dipakai yang pelok ya, tapi ada tetap ada dasar patetnya, ada dasarnya, nada dasarnya ya. Misalnya kita

di nada dasar atau di patet pelok 6 misalnya, yeah, seperti Pangkur Semarangan misalnya gitu, mm, ya. Ya udah kita do mi fa sol si do, do mi fa sol si do, nah, itu, mm-hmm, ya, itu nanti menyesuaikan ya, mm-hmm, do mi fa sol si do misalnya gitu ya, mm-hmm, neno neno mingkar mingkure ngangkoro, ya misalnya lalu jadinya begitu ya. Mm-hmm. Kalau selendro kita ambil do re mi sol la do, mm-hmm, ya, jadi do re mi sol la do, nah itu ya, nanti jadi misalnya jadi dari ini tadi ya standar, yeah, nada tadi ya, do kita rendahkan aja biar makin rendah biar enak nembangnya. do re mi sol la do re mi sol la do, tiba-tiba kita mau menembang Dandang Gula Semarang misalnya, maka keluarnya begini,

0: Nah ini kita kembalikan lagi masih do re mi sol la do, masih itu adanya. Saya kira itu ya.
1: Oke.
0: Untuk yang kedua.
1: Iya. Nah, dan Masopat Semarang ini apakah juga ada pengaruh dari mungkin budaya lain atau dari faktor-faktor lain, Pak?
0: Ini,
1: Pak?
0: Betul, ini yang belum kita bahas tadi ya, Mbak Nova ini. Karena apa? Di Masopat gaya Semarang ini ada akulturasi budaya. Di sana ada Jawa, ada Islam, ada Tionghoa, ada Eropa.
1: Yeah, okay.
0: Jawa misalnya dari struktur tembangnya, kemudian dari lagunya, gamelannya, pengiringnya kan gamelan Jawa. Kemudian Islam misalnya ya, itu seperti orang adzan. Jadi orang nembang Mocopat Semarang itu seperti orang adzan ya. Jadi misalnya saya contohkan ini, yang tinggi meliu-liu ya. Misalnya di Pangkur Semarangan yang baris ketiga ya.
1: Betul.

0: ngomong mah. Ya itu.
1: Ya tinggi banget ya, Pak ya.
0: Ini katanya ini unsur dari Islam ya, dari adzan itu ya. Nah, kemudian yang satu dari Tionghoa. Unsur Tionghoa, huangnya, huanya di mana? Tionghoanya di nada. Selindru terutama ya, selindru miring itu seperti tangga nada Cina ya. Do re mi sol la do tadi itu. Nah, itu do le li lo la lo. Loh, misalnya ada lagu saya ingat lagu Sampai Ing Time misalnya. Itu
1: seperti sama ya, Pak.
0: Iya, dadanya selindurnya seperti itu. Kemudian unsur Eropanya. Karena apa? Menurut teman-teman yang menuliskan notasi itu lebih enak ditulis dengan nada diatonis.
1: Notasi diatonis
0: iya, ya, gitu ya. Oh. Diatonis daripada kalau pakai nada Jawa itu penuh coretan, Mas.
1: Kayak kepatian itu, Pak ya.
0: Karena ada miring kan?
1: Ada miring.
0: Iya. Tiga, misalnya ada tiga, itu ada miring ke kiri, ada miring ke kanan. Tiga kurang sedikit atau tiga lebih sedikit gitu. Nah, itu.
1: Agak susah dibaca juga.
0: Susah dibaca kalau enggak pernah dengar, tiba-tiba kita baca notasi Semarangan yang pakai Jawa, versi Jawa. Ya. Bingung gitu. ini bunyinya gimana gitu.
1: Ya. Lebih ke notasi diatonis lebih mudah ya, Pak.
0: Iya, iya, betul.
1: Oke. Ya. Jadi gitu, Pak. Ternyata ada akulturasi budaya di situ, kemudian yaitu tadi cara nembangkannya pun unik begitu, beda dengan mocopat-mocopat pada umumnya mungkin kayak Surakartan atau Ngayogjan itu beda begitu, jadi ada sedikit mendayu-dayunya kalau di
2: mocopat dari Semarang ya.
1: Betul.
2: Oke. Masih ada waktu, silakan dibuka lagi line teleponnya, Mas.
1: Oke, silakan yang ingin bergabung lagi masih kami tunggu di 0248 3116 661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811 2777 914. Ya saya agak pelan tadi request dari Teh Ica cepet-cepet gitu.
2: Iya.
1: Silakan dari Semarang atau dari Jakarta kalau ada yang mau ditanyakan monggo tetap mau copat Semarangan ya.
2: Oke, okay. Di sana sudah adakah?
1: Belum ada kok.
2: Untuk Jakarta sudah ada, saya sambungkan boleh?
1: Okay. Siap, silakan.
2: Oh udah, oh ya, oke, okay. Saya sambungkan lagi. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova.
2: Ini orang Semarang nih. Waalaikumsalam. Orang Semarang yang terdampar di Jakarta berpuluh-puluh tahun. Namanya Ibu Umi. Ya.
3: Selamat siang sambut juga Bapak. Orang Semarang tapi belum paham soal mau copat. Cuma saya sukanya itu sama Pak Narto Sabdo. Apakah ting Pak Narto Sabdo itu juga termasuk mau copat yang nadanya gembira seperti ojo diplerokki apa-apa gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Mas Sumber dan juga Mas Titis Sambodo juga.
2: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi dari Pesanggrahan. Kalau ada Semarang kita sambungkan dulu biar dokter bisa jawab dua nih.
1: Oke, kebetulan belum ada di Pak, apa langsung kita jawab dulu ya dari Bu Umi ya Pak ya.
2: Oke, silakan.
1: Monggo Pak Bambang diterkan dari Bu Umi. Baik. Asli Semarang atau di Jakarta?
0: Iya. Nah, gending-gending Semarang kan memang ada Bu. Dari Bu Umi ya, gending-gending Semarang. Diciptakan oleh Pak Narto Sabdo yang rumahnya di Semarang kan gitu ya. Tapi bukan ciri khas Semarang. Okay. Tapi Pak Narto Sabdo itu adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan mocopat Semarangan, mocopat Semarang ya. Tadi saya sebutkan yang tahap pertama itu tahun 70-an itu RRI Semarang. Okay. Yang periode kedua tahun 80-an pada era jaya-jayanya Pak Narto Sabdo sebagai dalang dan komponis ya, komponis karawitan. Itu beliau banyak sekali menggunakan Mocopat Semarang itu untuk kalau dalam istilah karawitan itu bowo.
1: Oke.
0: Bowo itu mengawali. Ya, ya, ya. Mengawali sebuah gending gitu ya, itu. Jadi banyak sekali ya. Misalnya ada Asmorondono Semarangan misalnya. Ojo

0: Nah, itu untuk
1: sampai sore mah enak, Pak.
0: Itu oleh narator digunakan untuk bowo atau untuk selingan di dalam satu komposisi gending gitu. Itu yang terjadi. Jadi narator sangat berjasa dalam penyebaran Mocopat Semarang. Dan jumlahnya memang sangat terbatas.
2: Okay.
0: Sangat terbatas. Yang saya tahu aja hanya 5 yang hanya 5 tembang yang tua itu ya.
2: Oh.
0: Kemudian ada ciptaan-ciptaan baru ya, ada Pak Profesor Widodo di Semarang itu menciptakan 2, Kinanti dan Pocong.
2: Pocong.
0: Kemudian saya juga tahun 2023 membuat 11 tembang Mocopat bergaya Semarang ya.
2: Bikin sendiri ya, Pak.
0: Bikin
2: ya.
0: Sendiri ya, ya. Karena apa? Karena pengembangan kan penting.
2: Iya, betul.
0: Tidak hanya kita jaga yang sudah ada, tapi kita kembangkan.
2: Apalagi BPDP ya, Pak ya.
0: Iya.
2: Harus dikembangkan ya, Pak ya.
0: Harus begitu.
2: Oke, gitu, Pak.
1: Jadi Mocopat di Jawa Tengah itu beda-beda semuanya ya, Pak Bambang ya?
0: Iya. Banyak sekali versinya.
1: Iya.
2: Di Solo juga ada, Jogja juga ada, di Semarang juga ada, gitu, Pak.
1: Iya benar. Jadi tidak semuanya orang yang ada di kota-kota sana itu melantunkan atau punya spesifikasi mocopat sendiri.
2: Kalau dari personal pribadi Bapak.
0: Iya, kalau sekarang yang misalnya dia nembang apa karena ada namanya. Misalnya nembang Asmorondono. Asmorondono yang mana? Asmorondono Banyumasan apa Asmorondono Semarangan? Apakah Asmorondono lari itu?
1: Oh, banyak ya. Oke, baiklah kalau gitu. Kalau masih ada yang bergabung di Semarang, kita sambungkan. Belum ada lagi.
2: Apa saya sambung pertanyaan dulu ke Pak Bambang gitu ya, Pak ya?
1: Oke, boleh.
2: Nah, ya. Pak Bambang, kalau dalam penggunaannya sendiri ini Mocopat Semarangan dalam pagelar misal ada wayang ataupun pagelar-pagelar seni yang lain, apakah saat ini masih atau sudah jamak digunakan atau masih terbatas gitu Pak penggunaannya?
0: Iya, wah kalau sekarang ini malah ini apa namanya ya, apalagi pasca WBTP ya. Ini teman-teman di Semarang di wayang misalnya semakin banyak menggunakan.
2: Semakin banyak ya Pak.
0: Semakin
2: ya?
0: Banyak. Okay. Ya. Terutama kalau dalang misalnya dari luar Semarang masuk ke Semarang, itu kan mereka ingin memperlihatkan atau menghormati budaya Semarang ya. Misalnya lalu membawakan lagu-lagu gamelan itu Dendang Semarang misalnya. Nah itu kan nadanya nada-nada Semarang. Kemudian bawa-bawa aja dikasih
2: Semarangan
0: ya, gitu ya. Jadi masih sangat ini Mas, masih sekarang malah lebih populer lagi, lebih populer lagi. Ya.
2: Oke, jadi kalau berbicara tentang Semarangan, Pak, seni di Semarang itu sebenarnya seni akulturasi, gitu, Pak. Jadi kalau Semarang apa ya produk yang berwah gitu, memang nggak ada. Tapi perpaduan akulturasi dari berbagai macam budaya itu tumpah semuanya di kota Semarang.
0: Betul.
1: Sebenarnya setiap daerah semuanya juga berakulturasi ya, Pak Bambang ya. Apalagi ini Jakarta ya yang homogen banget gitu kan. Di sini ada Arab, ada Cina, ada iya benar.
0: Di Jakarta ada Gambang Kromong.
1: Iya benar.
0: Di Semarang itu ada Gambang Semarang dan nadanya sama, Pak.
1: Oh, itu kan.
2: Semarang itu apakah pengembangan dari Mocopat Semarang atau
0: bukan? Itu musik ya.
2: Musik ya, Pak ya.
0: Musik. Ada dugaan itu perkembangan dari Betawi.
1: Ada dugaan
0: sama kota dagang kan dulu.
1: Iya benar-benar. Ada dugaan itu dari Betawi. Paduganya ya. Oke, Pak Bambang ini dari Mas Aris di Jogja. Nah, mohon izin katanya mengenai Mocopat Semarangan. Bagaimana cara melantunkan Mocopat Semarangan ini? Apakah alat musiknya menggunakan alat musik modern atau hanya keyboard? Terima kasih.
0: Ya, jadi yang namanya tembang mocopat dalam hal ini kita sebut yang mocopat Semarangan ya, itu adalah mocopat yang ditembangkan tanpa irama, tanpa ketukan. Jadi tidak terbingkai oleh ketukannya. Sehingga iringannya pun hanya background musik saja supaya kita tidak tersesat.
2: Untuk melepaskan nadanya ya Pak ya.
0: Iya, betul. Sehingga bisa kita pakai, kalau mau coba Semarang memang spesial, bisa pakai keyboard aja atau pakai gamelan gitu ya.
1: Oke.
2: Jadi pakai keyboard.
0: Jadi bukan lagu kayak Denny Caknan, itu bukan. Harus diiringi dengan satu komposisi itu enggak.
1: Istilahnya senandung gitu ya, Pak Bambang ya?
0: Ya, semacam itulah ya.
1: Itu mungkin pada awalnya dulu waktu emak-emak ngelonin anak-anak barangkali itu lagu tercipta ya.
0: Ya, ada yang latar belakangnya itu adalah latar belakang yang petani, di sawah, seperti itu.
1: Iya, benar-benar untuk menghibur dan mengisi waktu gitu ya, bersenandung, akhirnya lahirlah macopat-macopat dari Semarangan, dari yang lain gitu ya Pak Bambang ya.
0: Betul ya.
1: Oke dah kalau gitu. Ada lagi Mas Titis?
2: Ini Semarang agak lumayan sepi nih, Pak.
1: Dagangannya enggak bagus sih ya. Coba gitu loh. Promosinya agak dikencengin dah.
2: Coba nanti apa ya? Mau dari Semarang ini biasanya kalau yang dari Semarang pada langsung pada naik.
1: Apa ada sesuatu kali ya? Trouble barangkali ya?
2: Ada trouble sedikit nih, Pak. Apa pacaran kita atau gimana? Tapi masih tetap ya tubuh yang ingin bertanya tentang mocopat Semarangan, silahkan yang mungkin kalau dulu di sekolah begitu ya diajari tentang mocopat, lu kok beda sama yang diajarkan di sekolah dulu. Ternyata ini adalah pengembangan begitu kok. Jadi walaupun mocopat Semarang sudah dari dulu sudah ada, tapi sekarang ini mulai kembali dipopulerkan lagi begitu.
1: Okay. Dipopulerkan dengan inovasi-inovasi sesuai perkembangan sekarang gitu ya Pak Bambang.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kan saya pun membuat lagu yang untuk mengawali lagu Campursari yang belum ada bawanya, Mas Titis. Belum ada. Kalau mau lagu Campursari itu kan kalau mau lagu ada lantunan dulu yang tanpa musik itu. Itu mau copat itu seperti itu. Nah, itu saya buat beberapa untuk mengawali lagu itu yang khas nadanya yang slendro, yang do re mi sol la do, yang do re mi sol la do, ya misalnya lagu neng pinggiring pengawan, ya misalnya itu ya punya Mas Almarhum ya. Nah, ini saya buatkan bawanya pakai gambu ya.
2: Oh. Itu gambu ya Pak?
0: Iya, saya buat gambu. Okay. Sekar gambu peng catur Kang Cinator. Waduh, seterusnya.
2: Jajarannya Pak Bambang enak kok.
1: Kalau lagi capek minta disenandungin gitu ya.
0: Lagi Pak, kalau teman-teman dimanapun ini ingin belajar lewat channel YouTube saya, itu sudah lengkap.
1: Oke. Apa channel YouTube-nya Pak Bambang nih? Bambang Sulanjari ya.
2: Ketika aja mau copot Semarang pasti muncul di situ.
0: Oh iya.
1: Oke dah kalau gitu. Boleh satu kesempatan lagi, ini sudah di menit 53. Kita hitung 3 ya. Kesempatan buat penelpon Jakarta kita buka di 0213504510 karena ini udah di menit 53. Ya, yang WhatsApp juga boleh di 0812-11-24928. Dari Semarang belum ada, Mas Titis?
2: Belum ada, Pak. Di Jakarta udah ada?
1: Belum nih kayaknya. Belum. Tadi udah kedip-kedip putus lagi.
2: Oke, mungkin saya tambah satu pertanyaan ke Pak Bambang, boleh ya, Pak? Ya?
1: Baik.
2: Oke, pertanyaan pendek aja nih, karena waktu sudah mepet, Pak Bambang. Nah, kalau di Jogja, Solo mungkin ada tradisi mungkin mocopatan, membaca mocopat bersama-sama gitu Pak. Nah apakah di Semarang juga ini sudah mulai dibudayakan seperti itu Pak, kalau di Semarang gitu Pak?
0: Ya agak-agaknya ada dari dulu karena ada jejak-jejaknya.
2: Oh ada jejak-jejaknya.
0: Tapi yang dibaca itu bukan Semarangan gitu loh ya. Itu justru mocopat yang biasa yang Surakarta gitu ya. Nah saya juga belum melihat ini geliat para kelompok-kelompok mocopat yang sering rutin mengadakan itu ya, mocopatan keliling itu yang khusus melakukan Semarang itu belum.
2: Oke.
0: Ya, tapi lombanya sudah ada.
2: Lombanya sudah ada.
0: Untuk anak-anak SD SMP sudah ada lombanya. Setiap tahun sudah rutin sejak berapa tahun ya, 5 tahun yang lalu mungkin ya. Sudah rutin.
2: Oke. Dan kan tergolong tinggi ya Pak nadanya. Kalau anak-anak apakah nyampe itu Pak?
0: Nah, uniknya kalau mocopat kan gini Mas. Kalau mocopat itu tidak harus pakai iringan tertentu kan, boleh tanpa iringan. Artinya ambitusnya bisa kita sesuaikan dengan ambitus anak.
2: Oke.
0: Nah, misalnya yang tadinya harusnya Ojo turu sore kaki. Ya kita rendahkan aja menjadi ojo turu sore kaki.
1: Oh, gitu. Oke. Okay. Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Bisa. Ya Pak Bambang ya.
0: Asal enggak diiringi loh, kalau diiringi nanti ya kacau yeah. sama
1: tingkahnya. Oke, okay. Ini udah menit 55 Pak Bambang, 2 menit waktu Pak Bambang buat menyampaikan apa yang menjadi harapan Pak Bambang. Silakan.
0: Oke, okay. Jadi harapan saya begini, mocopat ini atau macapat ini kan bukan hanya miliknya orang Jawa. Karena di mana-mana ada, terutama di sekeliling Jawa itu ada semua. Dan satu yang sudah masuk menjadi BBTB itu adalah macapat Semarangan ya. Saya berharap macapat-macapat di daerah lain, misalnya Banyumas, di Jawa, ada Gresik, ada Malang, ada Sasak, Bali, Sunda, itu juga masuk menjadi warisan budaya tak benda. Dan nanti secara komunal kita bersama-sama ajukan ini ke UNESCO untuk apa tindak lanjut agar kita memiliki warisan budaya tak benda di tingkat internasional. Seperti sekarang Jawa Tengah sedang mengajukan juga, yaitu lagu Ilir-Ilir. Lagu Ilir-Ilir yang sangat terkenal ini sedang diajukan oleh Jawa Tengah untuk ke UNESCO. Saya berharap teman-teman tidak malu untuk belajar macapat karena ini budaya nasional, bukan hanya miliknya orang Jawa. Okay. Dengan belajar macapat maka kita ikut memperkokoh budaya daerah, dan budaya daerah itulah penyokong utama dari budaya nasional kita. Demikian, Pak.
1: Oke, okay, Pak Bambang, terima kasih. Mas Citis juga terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia, dan sukses selalu ya.
2: Amin, ya. Amin, Pak Nova juga.
1: Ya, untuk Semarang, salam buat teman-teman Semarang ya, Mas Titis. Siap, ya.
2: Salam sehat juga untuk teman-teman di Jakarta, selalu sehat, selalu ceria.
1: Oke, baik.
2: Tanggal tengah, belum tanggal muda lagi ya, Pak.
1: Ya. Oke, dah kalau gitu. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyamabe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang, Macapat Semarangan, bersama Dr. Bambang Sulanjari SSMA, dan juga ada Mas Titis Sambodo di sana ya, Bang Po. Ya. Kita lanjutkan kebersamaan kita, akhiri dulu siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 ya. Oh iya benar. Makasih juga buat adik-adik SMK Muhammadiyah 3, Diva. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: FM, Suara Budaya Nusantara. Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Empat RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Uskup Labuan Bajo, Maximus Rigus menampingi Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana dalam pembukaan Festival Golo Koi ke-5 tahun 2026 di Waterfront Labuan Bajo Senin 10 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Uskup Maxi menegaskan festival bukan sekedar perayaan budaya dan pariwisata, tetapi juga menjadi ruang perjumpaan serta kolaborasi lintas sektor untuk menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat lokal.

Beralih ke informasi selanjutnya. Seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten ND telah memiliki legalitas dan kepengurusan dari 255 desa dan 23 kelurahan. Sebanyak 278 koperasi telah terbentuk secara kelembagaan. Kadis Koperasi dan UKM Kabupaten ND Valentinus Subur Majurutu mengatakan pembentukan kelembagaan menjadi tahap awal sebelum koperasi menjalankan kegiatan usaha. Pemerintah daerah kini memantau kesiapan sarana prasarana dan aktivitas usaha masing-masing koperasi. Berdasarkan data pada portal TNI, sebanyak 119 lokasi saat ini masih dalam proses penyiapan lahan dan pembangunan gedung. Sementara itu, 22 lokasi telah menyelesaikan pembangunan gedung hingga 100%. Informasi ini mengakhiri berita perompot ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong, Kak Kanona, selamat siang jelang sore. Kembali di rangkaian Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Dan beta buka kesempatan kali ini untuk Bapak Mama yang mau bergabung, silakan di line telepon Pro 4 0380 833 499, atau juga di WhatsAppnya Pro 4 0811 38201043. Yang mau pantun boleh, yang mau teka-teki juga boleh, silakan salam-salam ataupun request lagu dangdut di kesempatan kali ini. Oke, baik, dan beta coba terima dulu yang sudah bergabung. Halo Pro Dangdut. Iya. Halo Pro Dangdut, selamat sore. Oke, katong coba lagi ya. Halo Pro Dangdut.
1: Iya, halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore Pro Dangdut, dengan siapa?
1: Dengan Revan di Sulamo.
0: Bung Revan dari Sulamo. Iya. Bung Revan, silakan, apakah ada pantun atau mau langsung salam? Iya, silakan Bung Revan.
1: Buat Joey, Miller, Anna dan Yovano, Lolita sama Jessy Maalim, Nerva di Isateta, buat Bung Sandy, Bung Piri Sulamu, nanti kedua orang musim masa kak.
0: Oke, itu Sako.
1: Lagunya bisa minta lagu.
0: Lagunya mau yang mana Bung Revan?
1: Dari Pengadilan Cinta dari Maggie Chet ada kok.
0: Pengadilan Cinta, iya ada lagunya.
1: Dari Maggie Chet.
0: Oke, kita carikan ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Bung Revan, selamat sore.
1: Sore.
0: Iya, baik, terima kasih Bung Revan yang ada di Sulamu ya, mau dengarkan lagu dari koleksinya Maggie Zet ya, dengan judulnya Pengadilan Cinta. Oke, nanti kita carikan ya.

Oke, okay, Pengadilan Cinta sudah beta siapkan koleksi dari Imam Arifin ya, bukan Maggie Z ya. Oke, okay, baik. Dan apakah masih ada yang bergabung sebelum beta putarkan lagunya? Koleksi Imam Arifin dengan Pengadilan Cinta untuk Bung Revan yang ada di seputaran Sulamu. Salam kompaksa buat semua papa, mama, bah, saudara, kakak nyong dan kakak nona yang lagi mendengarkan Pro 4 kesempatan kali ini ya buat ketong semua. Dan bagaimana, apakah langsung saja sambil menunggu papa mama yang mau beratensi, silakan gabung nanti dengan beta di WhatsApp Pro 4 ataupun juga di teleponnya Pro 4 0308833499. Ya, dan sudah ada yang masuk dari WhatsApp-nya Pro 4. Beta langsung menyapa. Halo, selamat sore. Oke, terputus ya. Kak Foni Mutis, nanti boleh coba lagi Kak Foni. Silakan dari WhatsApp-nya Pro 4. Bagaimana kalau gitu langsung saja ya. Ini dia lagu koleksinya Imam Arifin dengan Pengadilan Cinta. Spesial untuk Bung Revan dan untuk semua yang lagi mendengarkan Pro 4. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Pendengar, bagi masyarakat Atoin Meto di Tanah Timor, Okomama bukan hanya sebuah wadah anyaman sederhana tempat menaruh sirih pinang, tetapi simbol keberadaban, runtutan hukum adat, dan jembatan komunikasi sosial yang sakral sejak zaman leluhur. Bagaimanakah makna filosofis yang terkandung di dalam Okomama ini? Bersama narasumber kita, Timotius Kabu, seorang budayawan Timor, mari kita selami kembali warisan leluhur ini dalam pesona budaya Flobamora.
1: Okomama itu terdiri dari dua kata. Oko itu satu wadah yang dianyam menggunakan daun lontar. Itu oko, wadah yang berbentuk segi empat, berdinding dan mempunyai tutup seperti ini. Sedangkan mama itu mengunyah, dan karena dia dihubungkan dengan oko, menjadi oko mama, lebih dikenal sebagai mengunyah sirih pinang dari oko, dari wadah tadi itu. Jadi isi dari oko mama itu harus kita ketahui dulu tentang manfaat oko mama, dan mengapa kita perlukan manfaatnya dulu, karena nanti di dalam manfaat itu kita tahu tentang isinya. Oko mama itu dia bermanfaat sebagai satu sarana penghubung dan sekaligus sebagai sarana penyimpan. Dia menyimpan barang-barang yang dibutuhkan sebagai simbolisasi dari satu keluarga. Jadi di dalamnya itu ada sirih, ada pinang, ada kapur, dan ada tembakau. Itu oko mama. Dan itu punya makna-makna yang filosofis sama sekali. Dan itu perlu dipahami oleh banyak orang bahwa oko mama tidak bisa dipahami secara elementer saja. Tidak bisa dipahami hanya secara begitu-begitu saja. Tapi bagaimana makna dan nilai yang terkandung di dalam oko mama.
0: Oko mama bukan sekedar soal wadah anyaman materialnya, melainkan tentang nilai-nilai tinggi yang mengikat persekutuan sosial masyarakat. Wadah persegi empat ini memiliki bagian induk dan penutup yang mencerminkan pembagian peran harmonis dalam rumah tangga.
1: Oko mama bukan soal wadahnya. Ini tentang filosofi yang terkandung di dalamnya. Jadi, filosofi dalam oko mama ini adalah satu ikatan persekutuan sosial yang diawali dari ikatan sosial dalam satu rumah tangga. Jadi ada dua bahagian dalam oko mama itu, dari wadah oko mama itu, ada induk dan tutup. Induk dan tutup itu punya makna-makna tersendiri. Ya, induknya itu tempat menampung apa yang dihasilkan. Dan sedangkan dia punya tutup itu bagaimana secara eksternal orang tahu bahwa di dalam itu oko mama itu ada sesuatu. Yang sesuatu itu tersimbolkan pada sirih pinang, kapur, dan tembakau.
0: Dalam ruang persegi, oko mama tersimpan empat unsur utama: sirih pinang, kapur, dan tembakau. Keempat bahan ini tidak pernah hadir tanpa makna, melainkan memiliki representasi dari harmoni gender dan simbol persatuan yang kuat.
1: Simbol budaya yang terkandung dalam sirih pinang, kapur, dan tembakau itu adalah sirih itu melambangkan laki-laki. Pinang melambangkan perempuan, kapur itu melambangkan ikatan. Satu pol yang mengikat keduanya dalam satu semangat kebersamaan, yang nanti kalau digabung tiganya itu akan kelihatan merah, sehingga itulah warna yang menunjukkan bagaimana kemampuan atau metode dalam hidup berinteraksi sosial. Sedangkan kalau tembakau itu adalah satu simbol penyemangat. Begitu tambah lagi tembakau, orang tambah semangat.
0: Dalam praktiknya, Okobama menuntut etika dan penghormatan yang mutlak. Menyuguhkan Okobama kepada orang tua, tamu, atau dalam upacara adat memiliki tata cara tersendiri yang mencerminkan nilai keberadaban seseorang. Pelanggaran terhadap etika ini dianggap sebagai tindakan yang tidak beradab.
1: Kalau hanya khusus untuk siripinan tembakau dan kapur itu hal-hal yang lumrah. Tetapi dalam konteks tertentu, penggunaan tempat siri ini atau mama ini, itu sangat-sangat punya nilai-nilai yang sangat menyentuh kehidupan atau metode. Bagaimana berhadapan dengan orang lain menggunakan tempat siri. Cara menyuguhkan itu tidak bisa asal taruh di atas meja lantas suruh ulang makan siri, sudah tidak. Tetapi ada sikap-sikap tertentu. Ada sikap-sikap yang menunjukkan penghormatan dan penghargaan kepada lawan bicara atau tamu atau orang yang kita hadapi. Kalau saya boleh cerita dari sisi orang TTS ya, khususnya orang Amanuban, itu menyuguhkannya itu, pihak yang menyuguhkan itu tidak bisa pegang satu tangan. Harus dua tangan, berlutut, kepala tidak boleh terangkat untuk melihat lawan bicara, itu baru disodorkan. Itu tangannya. Kalau misalnya hanya seorang satu tangan, maka itu dianggap orangnya tidak beradab. Kemudian kalau hanya berdiri baru diserahkan, itu juga kurang etis, walaupun memang tidak ada niat-niat untuk melanggar tata norma, tetapi memang sudah pasti dianggap tidak etis. Nah, harus berlutut baru diserahkan.
0: Lebih dari sekedar etika sosial, Okobama memiliki kedudukan tertinggi dalam berbagai peristiwa kehidupan orang Timor. Mulai dari penerimaan tamu, perkawinan, upacara kematian, hingga pemutus perkara sengketa. Hal ini karena adanya kekuatan spiritual dan nilai kebenaran tertinggi yang diyakini hidup di dalamnya, yang disebut dengan Fanu.
1: Okobama ini merupakan satu sarana penghubung, sekaligus satu sarana untuk mengikat. Dan ada satu istilah, saya tidak tahu kalau di daratan Timor lain, tapi kalau dari TTS ada satu istilah yang langsung disebut dengan di dalam pokok mama itu ada terkandung fanu. Apa itu fanu? Fanu itu sesuatu yang supranatural yang tidak bisa diuraikan dengan argumentasi atau diplomasi apapun juga, karena di dalam fanu itu terdapat unsur-unsur kebenaran. Kebetulan saya orang Kristen, saya anggap bahwa di dalam fanu itu ada terkandung kebenaran urutan kedua dari kebenaran Yesus. Karena tidak bisa disangkal kalau ada fanu di dalam itu Okobama, maka itulah yang benar. Kaitan dengan hubungan sebagai sarana pengikat, penghubung untuk sesama manusia, Okobama ini dipakai untuk tidak hanya untuk menaruh siripinan kapur dan tembakau, tetapi dia sebagai sarana untuk menunjukkan bagaimana orang Timur itu punya keberadaban dari atau metode itu akan terlihat pada bagaimana menggunakan pokok mama itu sendiri. Sehingga kalau ada yang melanggar tentang pemanfaatan pokok mama, nah, mungkin ini iman suku, tapi ya itulah yang terjadi, bahwa langgar apa yang dinyatakan lewat Okok Mama itu agak sedikit fatal. Ya, jadi begini, di dalam fang itu ada hal-hal yang sifatnya norma. Ada hal-hal yang sifatnya norma, dan melakukan kegiatan menggunakan Okok Mama itu harus normatif. Tidak bisa asal sembarang. Kalau kaitan dengan nanti efek atau akibatnya kalau melanggar, itu tentu ada hal-hal yang, kalau tidak ada hal-hal yang prinsip, mungkin pelanggaran itu ya anak atau pihak yang menyuguhkan itu dianggap tidak beradab, ya bahasa pasarnya bilang anak kurang ajar, dan lain-lain, sehingga terkadang tidak disenangi orang tua atau pihak lain. Tetapi di dalam Okok Mama itu misalnya dalam kegiatan penimangan dalam atau proses perkawinan, perjanjian yang diterima atau apa saja yang diterima melalui Okok Mama itu sah dan tidak boleh batal. Kalau batal, maka efeknya akan fatal. Dan itu saya ini umur sudah 70 hampir 80 tahun ini, dan itu terjadi ulang-ulang. Pelanggaran terhadap Okok Mama itu sangat fatal. Sayangnya karena ada modernisasi, ada

0: Ya, jadi begini, ini kembali kepada kesadaran. Kesadaran dan pemahaman. Kalau dia sadar dia sebagai atom itu, maka dia harus siapkan okomama. Kalau dia paham tentang okomama, maka pasti dia akan siapkan untuk okomama. Kalau dia tidak paham, dia hanya anggap itu sebagai satu wadah untuk taruh siri pinang kapur dan tembakau, maka nol, tidak akan ada arti apa-apa. Tapi kalau ada pemahaman-pemahaman nilai, fungsi dan makna dari okomama itu sendiri yang mengandung filosofi, budaya atau metode, maka pasti dia tahu. Jadi bukan soal wadahnya, tapi bagaimana kandungan yang ada di dalam okomama itu sendiri. Ini begini, jujur, kita harus berani jujur bahwa tantangan ini bukan datang dari orang lain. Tantangan ini datang daripada anak-anak Atenjoto yang susah kolang dan akhirnya pulang dia jadikan okomama sebagai sarana politisasi dan membodohi orangnya sendiri termasuk generasinya sendiri. Akhirnya anak-anak sekarang ini untuk memahami itu okomama saja tidak bisa. Artinya dia tidak kenal diri sendiri. Jujur bahwa pemerintah tidak ada sikap. Pemerintah tidak ada sikap bagaimana membudayakan budaya okomama kepada generasinya. Itu kata kunci. Jadi kalau mau anggap tantangan itu, yang memberi tantangan itu bukan atau metode yang punya budaya itu sendiri, tapi itu dari orang-orang atau metode yang sudah sekolah setengah-setengah, tidak tahu, dia hanya belajar ilmu yang sifatnya akademik di sekolah, tapi tidak belajar tentang norma dan budaya.
1: Pendengar, okomama mengajarkan kita bahwa sebuah tradisi bukan sekedar materi yang tampak oleh mata, melainkan tentang nilai penghargaan, penghormatan, dan kejujuran yang mengikat hati antara sesama. Menjaga okomama berarti menjaga martabat dan kebenaran jati diri di masa kini.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Bapak Mama Abah, saudara Kakak Nyong dan Kakak Nuna, koleksinya Muksin dan Tia ya, masih ada Kak Cinta yang beta masih dirikan untuk menemani suasana sore di Prodangdut kali ini. Dan beta informasikan ada satu informasi terkait dengan pelaksanaan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat. Ayo ajak seluruh sahabat dan komunitas untuk meramaikan Pesta Rakyat Persembahan RRI Kupang. Selain daripada itu, ada juga Lomba Bintang Radio RRI Kupang 2026 yang resmi dibuka mulai tanggal 3 kemarin sampai 30 Agustus 2026. Wujudkan impianmu, tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaikmu. Untuk yang ingin mengikuti perlombaan Bintang Radio tahun ini, bisa mendaftarkan melalui website di bintangradio.rri.id. Atau informasi lebih lengkap hubungi atau follow Instagram @rri_kupang atau admin melalui WhatsApp di 0851-9009-5995. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, kita masih menunggu atensinya kurang lebih 20 menit ya, sampai di jam 4 sore sebelum kita sudahi untuk sesi pertama dari Prodangdut kali ini. Oke, kita dengarkan dulu ada koleksi dangdut berikutnya. Ya, kali ini beta hadirkan dari miliknya Vita Alvia dengan judulnya Mobil dan Bensin.

0: Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Buna yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Jieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Buna mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Buna, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.
1: Awi, kakak, lihat ini doh. Ketumpung pesanan keripik pisang dengan sambal luat di online ini terlalu banyak.
2: Betul toh, Ade. Makanya beta bilang, jangan cuma tunggu lowongan kerja sa. Katong olah pangan lokal jadi usaha, hasilnya juga luar biasa tuh, Ade.
1: Betul, kak. Modal kecil juga sempapa. Yang penting konsisten, kreatif, dan berani mulai sadolo, toh.
2: Nah, itu tahu. Usaha tuh, soalnya harus tunggu modal besar, toh. Dengan memanfaatkan potensi daerah dan teknologi digital nih, anak-anak muda NTT bisa bangun ekonomi mandiri dan buka lapangan kerja baru. Kayak katong begini nih.
3: Mari jadi wirausaha muda yang inovatif. Jangan takut gagal. Mulailah dari langkah kecil dengan semangat yang besar. Saatnya ketong olah potensi daerah, ciptakan produk lokal yang berdaya saing global.
4: Giliran kamu untuk

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: punya rapor nih bagus-bagus sekali, juara kelas terus. Tapi papa bingung, katong punya uang kok Sonde, kayaknya Sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat, itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang su jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
3: Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam mewujudkan ketahanan nasional. Ketika Pancasila sebagai dasar negara kokoh, negara juga kokoh. Salah satu hakikat Pancasila adalah sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian berarti gambaran tentang sikap dan perilaku atau amal perbuatan manusia yang khas, yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain. Ciri khas kepribadian bangsa Indonesia tercermin dalam sila-sila Pancasila, yaitu bahwa bangsa Indonesia, bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan dan kesatuan bangsa, berjiwa musyawarah mufakat untuk mencapai hikmat kebijaksanaan, serta bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RR Kupang. Informasi yang pertama, Festival Golokoe Labuan Bajo Maria Asumta Nusantara 2026 siap digelar. Diulangi, Festival Golokoe Labuan Bajo Maria Asumta Nusantara 2026 digelar pada tanggal 10 Agustus hingga 15 Agustus di Waterfront City Labuan Bajo Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Festival ini memadukan perayaan iman, budaya lingkungan, dan ekonomi kreatif dan masuk dalam jajaran top 10 Karisma Event Nusantara KEN 2026. Beralih ke informasi berikut. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menilai kekuatan pariwisata Labuan Bajo tidak hanya terletak pada keindahan alam tetapi juga pada nilai budaya dan kehidupan masyarakat yang menjadi identitas destinasi. Menurutnya, keindahan alam Flores telah membawa wisatawan dari berbagai penjuru dunia untuk datang dan mengenal Labuan Bajo. Namun perkembangan pariwisata perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga jati diri masyarakat setempat. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen. Sampai jumpa.

Kerajaan Amanatun adalah salah satu peradaban tertua yang ada di Timor Tengah Selatan. Selain Amanatun, dua kerajaan besar di Timor adalah Kerajaan Belu dan Kerajaan Molo. Ketiga kerajaan ini masih terikat persaudaraan sedara. Konon, zaman dahulu ada tiga bersaudara yang tiba di Timor. Ketiga saudara ini bernama Tei Liu Lai, Kai Son Bai, dan Naipa Banu Naik. Mereka sepakat menjelajahi Pulau Timor dan mereka berhasil mendirikan tiga kerajaan besar. Tei Liu Lai mendirikan Kerajaan Belu, Kai Son Bai menguasai wilayah Kerajaan Molo, dan si bungsu Naipa Banu Naik meminta Kerajaan Amanatun yang letaknya paling selatan di wilayah TTS dengan ibu kotanya Nunkolo. Nama Amanatun berasal dari kata Ama dan Natu. Ama artinya bapa dan Natu artinya emas. Sedangkan penyebutannya sebagai nama Kerajaan Amanatun karena Raja Naipa Banu Naik sangat gemar mengenakan busana dan perhiasan emas. Pada tanggal 22 Januari 1522, Magalhaens Pigafetta berlabuh di pantai selatan Pulau Timor dan mengunjungi Raja Amanatun. Akhirnya pada tahun 1629, Raja Amanatun mulai berhubungan dengan VOC, Maskapai Perdagangan dari Belanda. Upaya penyatuan beberapa kerajaan yang ada di wilayah TTS dalam suatu wilayah administratif mulai tampak sejak dekade kedua abad ke-20. Pada tahun 1920, kota Soe ditetapkan menjadi ibu kota Sweet Midden Timor atas kesepakatan bersama ketiga raja yang berkuasa di sana, yakni Raja Lai Akun Oematan dari Kerajaan Molo, Raja Painope dari Kerajaan Amanuban, dan Raja Kolo Banu Naik dari Kerajaan Amanatun. Setelah Indonesia merdeka, Kerajaan Amanatun bersama Kerajaan Molo dan Kerajaan Amanuban membentuk Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan ibu kota Soe yang sekarang termasuk ke dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona dari koleksinya Saskia Gotik, Bang Ojek. Oke, yang lagi ngojek ya, selamat sore sa untuk ketong semua, selamat mencari cuan. Semangat selalu ya, soalnya hari ini mungkin karena lagi ada karnaval budaya ya, yang ngojek juga pasti mutarnya jauh ya. Mesti cari jalan-jalan yang ya kira-kira sudah bisa dilewati lah ya. Oke, nah bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, selamat sore saya untuk semua. Beta masih lanjut lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang masih mau gabung dengan Beta silakan telepon di 0380-833-499 atau juga di 0811-3820-1043. Oke, ini Beta kasih jauh dulu nih. Ya. Boleh juga di WhatsApp Pro 4, atau juga di TikToknya RRI Kupang ya, bapak mama semua. Dan untuk memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tentu banyak sekali kegiatan-kegiatan. Kalau di Beta punya RT itu sudah ada banyak lomba-lomba nih kadaten ya. Ada lomba makan kerupuk. Itu lomba yang sangat umum ya. Terus ada lomba tari bonet. Nah, ini salah satu lomba ya untuk mendukung ketempunya kesenian daerah begitu ya. Kira-kira kalau dari bapak mama semua, lomba-lomba apa sah yang sudah diselenggarakan di bapak mama pun tempat begitu untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Halo kakak dari Malaysia, Malaysia Timur kok, benar kok, kita salah. Iya, dari Malaysia Timur katanya, salam untuk keluarga besar KUC di Penfui, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Terima kasih kakak dari Malaysia Timur, jauh sekali. Sehat-sehat di sana ya untuk kakak, sukses selalu meskipun jauh dari keluarga ya, memang seperti itu sudah ya. Titip salam untuk semua keluarga besar KUC yang katanya ada di Penfui, semoga semua dalam keadaan sehat. Oke, thank you untuk kakak. Terus dari Palembang ada Abah. Selamat sore Abah, Palembang hadir. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Kupang. Bagaimana di Palembang? Apakah di sana juga lagi rame merayakan, menyongsong begitu ya, HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya? Karena di Kupang sini saja sudah rame ya. Bukan cuma di kota, di kabupaten ya, di sekolah-sekolah, di instansi-instansi semua sudah banyak kegiatan-kegiatan tersendiri yang sudah dilakukan ya. Ini dari Kabupaten Kupang sendiri ini juga sudah sangat ramai begitu ya bapak mama. Terus di Rote juga ya, kalau kita salah mengikuti informasi ya, dari SMA 1 Lubang Lain itu juga sudah ramai sekali ya, dengan banyaknya siswa-siswi yang ikut ya melaksanakan berbagai macam kegiatan ya, menyongsong HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ada Abang Yunus 99, shalom, shalom, selamat sore. Apa kabar Kota Kupang? Kota Kupang sekarang sedang karnaval budaya ya, Abang Yunus ya, masih berlangsung. Dan yang mau dinas sore juga kayaknya sudah harus buru-buru datang ya, karena terjebak macet nanti. Oke, di Kota Kupang seru sekali ya. Kota di sini juga sudah pada rame-rame begitu untuk menyongsong HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau Abang Yunus sendiri dari kota mana? Bagaimana di sana, ada kegiatan apa saja? Oh, anak rantau asal Soe, stay dari Surabaya. Oke, selamat sore, salam kompak ya buat anak rantau yang ada di Surabaya, Bang Yunus 99. Ada mau titip salam kok Bang Yunus buat keluarga di Soe kok, silakan nanti Beta bacakan. Yang mau bapak pantun juga boleh ya, nanti Beta bacakan juga pantunnya di sini. Atau nanti Beta bantu cakep sa. Silakan yang mau gabung dengan Beta di TikTok RR Kupang, di WhatsApp di 0811-3820-1043 atau juga di telepon 0380-833-499. Kalau tadi Beta sudah hadirkan dari Saskia Gotik dengan Bang Ojek, sambil menunggu bapak mama semua yang masih mau bergabung, Beta hadirkan dulu ada Lolita dengan singlenya Alay.

Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.

dan Kakak Nuna. Selamat sore. Kembali lagi di rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Beta mau baca dulu dari TikTok ya. Soalnya sudah ramai sekali di TikTok ya. Ini kotong lagi berbicara nih Bapak Mama Bersaudara tentang perlombaan apa saja yang ada di daerah Bapak Mama yang mungkin unik begitu ya. Oke, ada Bang Yunus 99 dari Surabaya. Katanya kalau lomba-lomba itu ya ada salah satunya lomba makan kerupuk. Itu sudah biasa ya, kotong lihat lomba makan kerupuk itu sudah lomba yang ya hampir semua instansi sekolah atau RT tingkat RT RW itu memang sudah terbiasa dengan lomba itu. Tapi ini salah satu yang unik, katanya lomba gendong istri. Iya, menurut Abang Yunus seperti itu. Bisa jadi ya kalau di tingkat RT RW ya. Tapi yang pastinya kalau beta saran sah, beta saran kalau untuk lomba gendong istri yang suaminya itu harus pakai kacamata Ray-Ban. Ya, jadi kira-kira dia pini pas kosong deh. Terus kayaknya dia harus kuat begitu, jangan sampai dia kasih jatuh dia pembini. Nah, ini Bang Yunus bilang kalau kasih jatuh istri itu yang kalau dapat istri yang gemuk terus kalau kasih jatuh lari sampai jatuh-jatuh. Wih. Ini hati-hati ya, mamtua sama buka pintu rumah nanti. Perkara kasih jatuh mamtua di lomba begitu ya. Oke, terima kasih ya Bang Yunus. Terus ini ada juga kakak ya dari Malaysia Timur. Di Kupang ada kok kak lomba lari dari kenyataan. Lomba lari dari kenyataan itu sebenarnya apa ya? Apakah itu bisa diwujudkan begitu ya? Soalnya kalau lari dari kenyataan itu biasanya suka apa ya? Itu sesuatu yang kayak kasat mata mungkin kok. Iya, karena orangnya suka lari dari kenyataan, apalagi akan kenyataan yang kurang bagus, kenyataan yang aduh bagaimana begitu ya. Kak Putra Safi, selamat sore kakak, tetap semangat, terima kasih. Abang Olan TS, salam Pak KTU Pak Nixon. Oke, Pak Nixon ada di atas ya. Salam balik ya, salam semangat juga untuk Abang Olan. Teruslah, siapa lagi nih? Semuanya saja begitu ya yang ikut di TikToknya RR Kupang. Ketong kembali ke ketong punya topik sore ini. Kira-kira ada perlombaan unik apa saja ya di daerah atau di tempat Bapak Mama semua jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia sebentar lagi. Karena ketong satu minggu ya, kebelakang kemarin itu sudah banyak sekali perlombaan-perlombaan yang digelar ya, baik itu di sekolah-sekolah ataupun juga di tingkat RT RW. Kalau anak-anak sekolah kemarin di SD dekat Kotong di Osapas itu, dong itu sudah mulai lomba hari Senin kemarin itu sudah dikasih tahu guru ya. Jadi hari Senin itu dong pakai pakaian tuh berdasarkan hari gitu. Jadi kayak Senin itu hijau, Selasa itu kuning, Rabu itu abu-abu, Kamis itu dong pakai warna apalagi biru. Seperti itulah dengan berbagai macam lomba yang ada seperti itu. Terus kalau di tingkat RT di Kotong sudah ada lomba tari bonet. Nah, ini salah satu lomba yang mana untuk kembali memperkuat ya untuk anak-anak muda tuh dong kembali mencintai dong punya budaya lokal. Jadi anak-anak muda sonde hanya kenal tari-tarian modern ya, tapi dong juga kenal dong punya tarian daerah. Ini loh tari bonet ya, ya. Jadi kembali membuat anak-anak muda tuh mencintai dong punya budaya daerah. Oke, karena kotong sudah boleh lupa kotong punya budaya ya, Papa Mama semua dimanapun kotong berada ya. Oke, terima kasih yang sudah mengirimkan gift mawar. Abang Yunus 99, terima kasih mawarnya. Terima kasih Abang Yunus. Silakan tetap layar Papa Mama, Bapak Saudara semua. Tari bonet tradisi orang Timur, betul Abang Yunus ya. Memang kotong orang Timur tuh sone boleh lupa dengan kotong punya budaya. Jadi jangan sampai sekarang ini sudah pada canggih ya segala macam tarian tuh. Kalau kotong scroll TikTok itu, medsos itu, macam-macam tari-tari modern tuh sudah ada di sana ya. Bahkan kotong sudah apa ya, lebih ke aduh kayak suka saja yang ini tarian begitu. Jadi lebih cepat kotong punya gerakan ketika lihat tarian modern. Tapi coba tanya dulu, bisa kalau sonde tarian dari kotong punya daerah, dari orang Timur, tari bonet, dari mana lagi nih? Ada yang bisa kasih tahu kok tarian dari Bapak Mama daerah dong, kira-kira tarian apa? Ya, bisa kok sana dari kotong punya daerah sendiri kotong membawakan tuh tarian. Beta yakin ya, 1 dari 10 pasti itu 2 3 orang sama ya. Mungkin ya masih bisa menari dong punya tarian daerah. Tapi kok panas sih? Sebentar, ini panas sekali. Iya.

Natoni adat juga kakak. Iya, betul. Pasti Abang Yunus bisa semua kok. Wih, luar biasa sekali. Ini Abang Yunus nih jauh-jauh merantau di Surabaya, tapi soalnya pernah lupa dengan tarian daerah. Itu baru betul ya. Jadi kotong orang Timur nih, pimarantau nih, di mana saja begitu, tetaplah menunjukkan kotong punya tradisi atau budaya orang Timur ya. Jadi jangan sampai kotong keluar daerah, keluar NTT, terus kotong sudah lupa dengan kotong punya daerah. Bahkan soal mabok bahasa Kupang leh. Siapa kira-kira yang sejauh-jauh pimarantau soalnya mau omong lagi bahasa Kupang begitu. So, lu, gue, enggak. Tradisi kita orang Timur tetap di hati kakak. Mantap. Terima kasih kakak Yunus, Abang Yunus, terima kasih banyak. Ada Bang Kevin Manggua, halo, halo, selamat sore Bang Kevin. Iya, betul ya, beta setuju ya sama Bang Yunus ya. Betul, kotong tradisi orang Timur tetap di hati. Iya, betul sekali ya. Apalagi kalau kotong pimarantau itu satu hal yang paling kotong bawa itu adalah sopan santun ya. Dimanapun kotong ketemu dengan orang, kotong selalu bertegur sapa. Terus kayak tetap kotong tetap menjaga kotong punya kesantunan dari kotong punya daerah begitu. Lihat orang tegur, senyum, itu sepasti ya. Dan yang pastinya tetap menjaga situasi di sana, di mana kotong berada, kotong jadi orang yang kayak bawa damai, soalnya suka bikin kacau dan lain sebagainya. Ada kakak dari Malaysia Timur, katanya anak-anak zaman sekarang pergi pesta paling hobinya gizomba dan sakit somba. Mantap, mantap, mantap. Iya, dan sakit somba, tapi jangan lupa juga kotong punya tarian-tarian daerah ya. Bolehlah ya, kotong, ya namanya kotong soalnya bisa apa ya, kotong soalnya bisa menghindar dari semua modern ya, modernisasi sekarang ini kotong soalnya bisa menghindar. Tapi yang pastinya kotong jangan pernah melupakan kotong punya budaya. Itu sah ya. Oke kakak-kakak, terima kasih banyak. Beta kembali buka kesempatan, silakan bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, kakak nona yang mau bergabung dengan beta di sini, silakan. Dan kotong di RR Kupang juga menyongsong HUT ke-81 Republik Indonesia akan memeriahkannya melalui konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada tanggal 26 hingga 28 Agustus 2026 bertempat di pelataran halaman kantor LPPR Kupang. Jadi selama 3 hari masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya diajak, kotong diajak ya, untuk menyaksikan berbagai pertunjukan menarik dalam pagelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik, hingga peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja yang berbakat. Nah, soalnya itu ya, pengunjung juga bisa menikmati bazar UMKM yang akan menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konser Merah Putih ini hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memberikan ruang bagi generasi muda dalam berkarya di bidang seni pertunjukan, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku UMKM. Jadi catat tanggalnya bapak mama bapak saudara, tanggal 26 hingga 28 Agustus 2026 di pelataran halaman kantor LPPR RR Kupang. Mari kita merayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Konser Merah Putih Berkarya untuk Negeri Bersatu dalam Harmoni menyambut HUT ke-81, ya ini Radio Republik Indonesia ya. Jadi sekaligus ini menyongsong peringatan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September 2026 nanti bapak mama semua. Oke. Konser Merah Putih 2026 bersama RRI mengudara untuk Indonesia. Bang Yunus 99 request lagu boleh. Abang Yunus mau dengar lagu dangdut yang mana? Kebetulan beta mau beta bacakan di sini yang sudah ada di list, atau Bang Yunus request aja nanti beta carikan ya. Kalau ada nanti beta putarkan. Kalau sana ada mungkin salah satu penyanyinya saja, nanti beta carikan lagu mana yang mau diputarkan ya Bang Yunus ya. Oke. Om Markus Gacor, selamat sore, terima kasih sudah follow. Lagu Timur. Oh, lagu Timur nanti setelah Pro Dangdut ya Bang Yunus ya. Habis ini di Pro Dangdut jam 5 beta putarkan lagu-lagu Timur Nesia. Boleh sekali, memang kalau Pro 4 itu kan segmentasinya budaya. Jadi kota putar semua lagu-lagu budaya dari Timur, dari Flores, dari Sabu, dari Alor, dari Rote. Jadi itu bisa diputarkan. Atau lagu-lagu Timur Nesia sekarang yang lagi hits ya, itu juga bisa kita putarkan. Tapi untuk segmen sekarang ini masih lagu Dangdut ya Bang Yunus ya.
Jadi bagaimana, ada lagu Timor yang mau di request? Nanti setelah Prodangdut ya, segmen kedua ini Beta putarkan. Baiklah kalau begitu Beta hadirkan dulu satu koleksi ya lagu dangdut ya. Kali ini Beta mau hadirkan dari miliknya Ade Irma dengan judulnya Kumbang Kumbang.

0: Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dari koleksinya Derma Kumbang-Kumbang yang masih beta hadirkan dan mengantar kotong semua di menit ke-48 lepas dari pukul 16 sore hari, dan kurang lebih 10 menit ke depan ya papa mama semua, beta masih menemani di rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan selamat sore buat yang sudah bergabung dari TikToknya RRI Kupang. Selamat sore untuk Bang Yunus 99 ya, lagunya Umnaukuan nanti kita putarkan setelah sesi Pro Dangdut selesai di jam 5 itu ketong kembali ke acara lokal ya. Lagu-lagu dari Timor Nesia ataupun lagu-lagu Timor ya. Terima kasih, ada Bang Bang Max, akun Bang Max 17. Ada dari Bambang, iya Abang Bambang di Palembang. Mau titip salam buat Opa BA dan Mama Tata di Rote Metina. Oke. Terima kasih Abang Bambang dari Palembang. Terus yang punya akun Konco Mesra, tanya Kak Fongki. Kak Fongki di Pro 1 ya kakak ya, ini Pro 4. Terima kasih untuk giftnya Bang Konco. Terus ada Bang Yunus juga, terima kasih untuk mawarnya tadi ya. Selamat sore Bang Orimone. Selamat sore juga untuk Abang Simpson dari Balikpapan, Simpson 07, terima kasih sudah bergabung. Terus ada Kak Rihelten, selamat sore kakak, selamat sore. Yang punya akun Bos Muda, selamat sore juga kakak. Terus siapa lagi nih? Oke, beta coba terima dulu dari line telepon ya. Iya, kotong coba dulu terhubung. Halo. Iya, halo Pro Dangdut.
1: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore Pro Dangdut. Dengan siapa?
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan abang siapa?
1: Ini dengan orang baru, pendatang baru dari Nalbaki.
0: Oh, pendatang baru dari Nalbaki. Dengan siapakah?
1: Dengan bapaknya Julius Raja.
0: Bapak Julius Raja dari Nalbaki. Iya, selamat sore Bapak. Salam kompak ya dari Pro Dangdut sore ini. Iya. Bapak, silakan ikutan Pro Dangdut ini, mau langsung salam-salam atau ada pantun kah di sini sore?
1: Ada,
0: silakan.
1: Keluarga.
0: Iya, salam untuk keluarga.
1: Salam keluarga di Sabu, keluarga Raja, juga di Takari keluarga Raja, juga di Oipura ada juga keluarga Raja, saya Senggoto.
0: Oke.
1: Terus ada di Jamblong, ada juga di Akateta, ada juga di Keva, keluarga Raja semua.
0: Oke.
1: Okay. Saya tidak bisa sebut satu-satu yang
0: iya, Bapak.
1: Tergabung perempat karena saya kedatang baru.
0: Iya, Bapak.
1: Tahu nama-namanya.
0: Iya.
1: Jadi selamat sore, shalom.
0: Shalom. Baik, terima kasih Bapak. Selamat sore. Oke, baik, itu dia pendatang baru katanya Bapak Julius Raje dari Nalbaki. Salam kompak sa untuk Bapak Julius. Selamat bergabung bersama Pro 4 ya. Salam sapurata untuk semua yang ada di rumah ya, untuk semua keluarga salam hangat begitu ya. Terima kasih Bapak Julius, dan masih ada yang bergabung dari TikToknya RR Kupang. Selamat sore Kakak Obi. Katanya salam kenal dari Bali kakak. Terima kasih kakak Obi, salam kenal balik ya untuk kakak Obi dari Bali. Terus siapa lagi nih, ada Kak Esi ya. Selamat sore kakak, salam untuk semua pendengar RRI Kupang dari East di Sarawak, Malaysia Timur. Orang Malaysia Timur, selamat sore. Tadi dari Malaysia Timur ada siapa? Oh iya, ada yang punya akun kakak ya, itu juga dari Malaysia Timur ya. Terima kasih kakak Esi, salam kenal ya, salam kompak untuk kakak Esi. Terus ada kakak Ebri Ruku 8, shalom. Selamat sore kakak, salam dari Kalimantan Timur. Terus beta titip salam buat semua yang ada di Amarasi Batuna. Oke kakak Ebri, terima kasih banyak ya. Salam kompak ya untuk semua di Amarasi Batuna. Ini dari kakak Ebri Ruku 8 dari Kalimantan Timur. Terus kakak Orimone, kakak boleh titip salam untuk beta pun kakak laki-laki yang ada di Oipura di Jalan Sukun 1. Katanya salam sehat dari Debi Puai. Oke, terima kasih. Baiklah untuk Kakak Debi Puai ya, mau salam untuk kakak laki-laki yang ada di Oyepura di Jalan Sukun 1. Salam sehat. Terima kasih banyak kakak. Terus adakah lagi yang belum beta bacakan sebelum beta akhiri? Konco Mesra, saya Arhan. Oh oke, okay. Kakak Arhan. Ini yang tadi tanya kakak Fongki ya. Oke, nanti beta sampaikan ya kakak Arhan. Terus ada siapa lagi nih? Oh iya, sudah selesai ya dari TikToknya. Oh iya, ada kakak Ama. Iya, masih ada kakak Ama dari Papua. Shalom, selamat sore dari Papua. Salam untuk semua di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih kakak Ama, jauh-jauh dari Papua. Selamat sore. Karena di Papua ada perlombaan apa saja yang seru-seru nih kakak Ama di jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini kakak Ama. Salam kompak ya buat semua yang ada di Papua. Baik, sepertinya sudah selesai beta punya tugas untuk kotong live di TikTok RR Kupang sore hari ini. Terima kasih banyak ya yang sudah bergabung, kakak Yanti Raja, kakak Inki, semua yang sudah bergabung dengan beta di TikTok RR Kupang, kakak Ami, kakak yang mulia Abdullah, masih ada satu pesan nih, siapa lagi nih, selamat sore dari Tarakan Kaltara, oke, okay. Yang punya akun yang mulia Abdullah, oke, okay. Oke, okay, kakak yang mulia Abdullah, terima kasih banyak ya, oke, okay, baiklah, kalau begitu, beta. Oh iya, kakak Yanti, salam untuk beta Mama Yuliana di Manutapen. Salam rindu dari Nusa Kenari. Wah, kakak Yanti Raja, terima kasih. Iya, buat Mama Yuliana, salam ya dari kakak Yanti Raja. Ya, salam rindu dari Nusa Kenari katanya. Baik, Abang yang mulia Abdullah, selamat sore dari Tarakan Kaltara. Terus ada yang punya akun Setan Kredit, selamat sore kakak. Titip salam, boleh. Boleh kakak titip salam, so, beta akan bacakan. Ini lagi 3 menit ya. Beta sudah di TikToknya RR Kupang. Oke, bagaimana? Silakan salam-salam sebelum beta akhiri. Beta bisa bacakan dulu. Iya. Kakak, siapa nih kakak Setan Kredit? Silakan. Mangku Artambas, yang punya akun Mangku Artambas. Selamat sore kakak hadir dari Lampung, orang Lampung, jauh-jauh dari Lampung. Terima kasih sudah hadir bergabung di TikToknya RR Kupang. Selamat sore, salam kompak untuk semua yang ada di Lampung ya. Oke, bagaimana kakak hadir dari Sumba kakak Bapak Karo. Bapak Karo, selamat sore. Terima kasih kakak Konco Mesra untuk mawarnya. Terima kasih yang sudah mengikuti, sudah follow akun RRI Kupang. Baik ya, siapa lagi? Kakak Geto, terus, oh iya kakak Setian Kredit. Salam buat mama di suku mana? Katanya salam dari Labuan Bajo. Oke, terima kasih banyak ya yang sudah bergabung. Hadir dari Saburai Jua Adi, Abang Geto, Abang Gaby Thomas. Oke, Saburai Jua. Terima kasih Abang Geto. Ya. Oke. Berikutnya ada Kakak Luciana. Halo, Kakak Luciana, selamat sore. Terus ada Kakak Krili Krilions ya. Shalom, shalom. Selamat sore kakak. Mau salam buat istri tercinta yang masih bekerja. Tuhan berkati. Terima kasih yang punya akun kakak Krelon. Salam buat istri tercinta katanya masih bekerja. Tuhan berkati, semangat selalu ya. User 0502148275. Salam dari Kupang. Terima kasih. Kakak Sairi Zakae, shalom. Kakak penyiar, apa kabar hari ini? Salam kenal dari Kalimantan Barat. Terima kasih kakak Sairi Zakae, kabar baik kakak, puji Tuhan. Kakak Sairi Zakae, oke, salam kenal balik ya untuk kakak Sairi Zakae dari Kalimantan Barat. Terus sama-sama RR Kupang terbaik. Terima kasih Abang Gibi Thomas dari Sabura Jua. Kakak Boksi Kimo, sore kakak, salam dari Maumere kakak. Terima kasih kakak Boksi Kimo, salam balik untuk orang Maumere. Salam kompak untuk semua di sana ya. Terus yang terakhir sudah kita sudahi ada Bang Linkin Park. Shalom, selamat sore kakak, selamat bertugas, Tuhan berkati selalu. Terima kasih kakak Linkin Park. Dan oh iya, user 05021 tadi salam dari Yogyakarta. Oke, terima kasih. Ada lagi kak? Oh iya, kakak Fortes Gang. Kakak jangan lupa subscribe channel YouTube Fortes Gang, channel animasi dari Maumere. Oh, keren ya. Luar biasa orang Maumere. Terima kasih banyak ya, kakak Fortes Gang. King Mon, kakak King Mon, Maumere ini kak. Oh iya, Maumere. Ya, baik. Masih ada lagi? Ini yang terakhir ya. Beta sudah mau baca berita soalnya. Ada kakak racun pokok 46. Shalom, selamat sore. Salam kenal untuk kakak penyiar dari Saburai Jua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kakak racun pok 46 ya. Salam kenal juga, salam kompak untuk semua yang ada di Saburai Jua. Tuhan Yesus memberkati. Terus kakak Crayons, Crayons, maaf, kakak Crayons, RR Kupang tetap mengudara, Tuhan berkati. Terima kasih, baiklah. Terima kasih kakak Nyong, kakak Nona, papa mama, bapak saudara semua yang sudah bergabung dengan beta di TikToknya RR Kupang. Tuhan memberkati katong semua. Katong ketemu lagi nanti di esok ya. Oh malam ini nanti basenggol dengan kakak Daten, Fortes Gang. Sukses selalu, terima kasih. Nanti dengan kakak Daten malam ini basenggol. Bisa lanjut salam, bisa lanjut untuk request lagu. Oke, beta akhir dan terima kasih semua yang sudah ikutan di Prodangdut sore hari ini. Dangdut adalah kita.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RR Kupang. Informasi yang pertama, Majelis Senode Gemiet anggota DPRD Kabupaten Kupang, tokoh masyarakat serta pemilik batas tanah melakukan kesepakatan damai dan komitmen untuk saling mendukung dalam proses pembangunan irigasi penyesuaian agar air dapat mengalir lancar menuju 50 hektar lahan persawahan tanpa menimbulkan gesekan sosial di masyarakat. Beralih ke informasi berikut, Pemerintah Kabupaten Kupang menilai pelaksanaan perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Kupang Barat dapat menjadi contoh bagi wilayah lainnya. Kegiatan yang berlangsung Rabu 12 Agustus 2026 bertempat di lapangan Kecamatan Kupang Barat. Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan pemerintah daerah ingin menghadirkan perayaan kemerdekaan lebih dekat dengan masyarakat. Karena itu rangkaian kegiatan tahun ini dilaksanakan di tingkat kecamatan. Menurut Yosef, antusiasme masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Selain menghadirkan hiburan, kegiatan ini juga mampu menggerakkan aktivitas ekonomi dan mempertemukan berbagai kelompok masyarakat. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iya, Papa Mama Basudara kakaknya Kak Nona koleksi covernya Erwin OB Umnau Aukuan ya. Beta spesialkan buatan tadi yang sudah request dari TikToknya RR Kupang. Ada Abang Yunus 99 tadi. Baik, dan kali ini kita ke rangkaian Sandal Sore. Dan kita mau pasir dulu ke Labuan Bajo. Nah, kalau kita kenal Labuan Bajo mungkin dengan Taman Nasional Komodo dengan segala keindahannya. Tapi dari selain daripada itu ya, Taman Labuan Bajo juga punya keindahan yang sampai kalah dengan spot dalam Taman Nasional Komodo. Nah, yaitu Bapak Mama semua, tempat yang wajib potong kunjungi kalau potong datang ke kabupaten di ujung barat Pulau Flores itu. Namanya adalah Bukit Porong. Bukit Porong ini berlokasi di Tedeng, Desa Wisata Coal, Kecamatan Kuwus, Manggarai Barat. Porong dalam bahasa setempat artinya melihat atau menyaksikan. Bisa juga bermakna sebagai harapan. Untuk menuju tempat wisata ini bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi sekitar 2 jam perjalanan dari Labuan Bajo. Nah, Bukit Porong ini merupakan salah satu spot tempat wisata penopang Labuan Bajo, daerah pariwisata super prioritas. Dari ketinggian Bukit Porong, Bapak Mama semua, kota bisa menyaksikan keindahan panorama alam di sekitarnya. Bahkan para wisatawan juga bisa menikmati sejumlah aktivitas wisata budaya di sana. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, kota juga bisa menyaksikan pemandangan berupa lembah, sungai, dan air terjun Sunsa Sekas. Di Bukit Porong ini, kota bisa menikmati udara yang sejuk dan segar. Nah, jadi kalau sempat ke Labuan Bajo, jangan lupa mampir ke Bukit Porong.

0: Nage Keol merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak mama dan saudara semua, masyarakat Nage Keol sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nage Keol. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nage Keol lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak mama dan saudara semua, raja di kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar mau lihat lagi silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak mama dan saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nage Keol mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

Sabu pada umumnya memiliki jenis kuda yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherek jara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherek jara. Yang pertama, peherek jara sebagai tarian ritual di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat, artinya kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherek jara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherek jara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherek jara adalah bagian dari upacara dakwah atau bulan dakwah dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, peherek jara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherek jara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari pengrusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu peherek jara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian peherek jara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu, Aloysius Fahi, kasih ingat masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste supaya sondai jadi penonton di rumah sendiri akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia. Menurut Aloysius, masyarakat Belu, khususnya generasi muda, sebagai penerus bangsa harus dipersiapkan supaya mampu mengambil bagian dalam berbagai peluang pembangunan dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang di kawasan perbatasan. Dia bilang pengembangan sektor pendidikan harus berjalan beriringan dengan penguatan kewirausahaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Dengan demikian, anak-anak dan generasi muda Belu memiliki pilihan dan kemampuan untuk berkontribusi sesuai potensi yang dimiliki. Hal tersebut dinilai menjadi salah satu kunci supaya masyarakat lokal dapat mengambil peran dalam pembangunan kawasan perbatasan. Pindah informasi berikut. Uskup Labuan Bajo Monsinyur Maximus Regus mendampingi Menteri Pariwisata RI Widianti Putri Wardana dalam pembukaan Festival Golokoe ke-5 tahun 2026 di Waterfront Labuan Bajo pada Senin 10 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Uskup Maxi menegaskan festival sonde sekadar perayaan budaya dan pariwisata, tetapi juga jadi ruang perjumpaan serta kolaborasi lintas sektor untuk menghadirkan manfaat nyata buat masyarakat lokal. Menurutnya, Festival Golokoe yang telah memasuki tahun ke-5 menunjukkan bahwa sebuah bukit kecil dapat memberikan dampak besar bagi perkembangan pariwisata Labuan Bajo. Dia menilai Festival Golokoe merupakan bagian dari upaya bersama mengisi status Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super premium supaya pertumbuhannya sonde hanya menguntungkan sektor pariwisata tetapi juga dirasakan masyarakat setempat. Karena itu, Uskup Maxi mendorong agar pelaksana festival terus melibatkan pelaku UMKM, masyarakat lokal, media, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

104 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Greetings in love.

Dari kawasan Topelor 8/4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, kakaknya kakak Nana semua. Bagaimana kabarnya di hari ini ya? Hari Kamis ya, tanggal 13 Agustus 2026 bersama dengan Daten lah yang su hadir kembali setelah 2 hari libur. Hari ini Daten kembali untuk temani Bapak Mama, kakaknya kakak Nana semua dengan hiburan dan ragam informasi yang Daten sudah siap untuk hadirkan, kasih tahu di Bapak Mama, kakaknya kakak Nana semua ya. Dan Daten akan temani semua pun tak sibuk, semua pun rutinitasnya di hari ini, semua pun suasana kebersamaannya. Ya mungkin hari ini lagi sibuk-sibuk ya, entah itu sibuk apa yang lagi batas sibuk yang jelas. Nanti Daten akan temani, pokoknya semangat saja buat semuanya yang mau harus tetap beraktivitas di hari ini, yang dalam perjalanan juga hati-hati di jalan, semoga sampai di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat setelah menonton Karnaval Budaya yang baru saja berlangsung ya, dari startnya itu dari halaman depan kantor gubernur NTT dan finishnya itu di Gereja Katedral Kupang. Ya, jadi lumayan panjang juga perjalanannya ya. Dan ini pasti ada yang masih dalam perjalanan, ada yang lagi berhenti capek karena su ikut itu karnaval ya. Semangat saja buat semuanya ya. Pokoknya seru, pasti seru karena Daten juga lihat ya di media-media sosial ya, bahwa ada yang menarik ke balai. Kemudian ada juga ini ya, salah satu peserta dari Alor ini ya, yang pakai pakaian dari daun pandan dan juga mereka membawakan tarian tradisionalnya ya. Itu ada kakak Enos Agalakari bersama dengan teman-teman yang sudah sempatkan hadir ya di Kupang untuk mengikuti Karnaval Budaya untuk tahun 2026 ini dengan ciri khas yang berbeda, yaitu membawa sebuah tarian ya, memperagakan sebuah tarian dan juga mengenakan busana dari daun pandan. Dan ini sangat luar biasa Bapak Mama, kakaknya kakak Nona semua. Salut buat kakak Enos dan juga teman-teman dan semua peserta ya, semua peserta yang mengikuti Karnaval Budaya di hari ini ya. Dan Bapak Mama, kakaknya kakak Nona semua, terlepas dari itu, nanti setelah satu nomor lagu yang mau ditemputan untuk menemani semua pong suasananya di malam hari ini. Selama ini kan pohon lontar itu dikenal sebagai simbol khas Nusa Tenggara Timur dan hampir seluruh bagiannya itu dimanfaatkan masyarakat, mulai dari nira, gula lontar, daun sampai di pembatang ya. Namun kotong tahu kosong deh bahwa limbah buah lontar ternyata dapat diolah menjadi bioetanol sebagai bahan bakar alternatif. Nah, di episode podcastku RR Kupang kali ini ya, akan bawa omong tentang dari pohon lontar jadi energi. Gimana caranya ya? Nah, karena mana dia pun cara, nanti Bapak Mama dong bisa ikuti, jangan sampai lewatkan ya. Karena kali ini Bapak Mama dong akan mendengarkan ya ataupun ikuti episode podcastku RR Kupang kali ini yang akan bercerita tentang dari pohon lontar jadi energi bersama dengan Kakak Vero dan juga ada narasumbernya itu Bapak Domingus Adu ya, Kepala Bengkel Teknik Mesin Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana yang akan kasih tahu kenapa lontar dipilih sebagai sumber energi terbarukan, proses mengubah limbah buah lontar menjadi bioetanol dan lain-lain ya. Maka dari itu jangan sampai di mana-mana dolo, pantau terus 4FM Suara Budaya NTT.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Dan itu sudah kami uji coba ke kendaraan. Sudah jalan kendaraan roda 2 waktu itu. Itu harusnya menjadi tantangan untuk pemerintah daerah NTT, bagaimana lontar ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jangan kita kalah dengan sawit tebu yang ada di Jawa. Ya.
3: Setuju,
2: betul. Bioetanol dia kami uji coba itu zero emisi. Kita
3: gas.
2: Uji, kebetulan di kampus itu kami punya uji emisi. Mm-hmm. Kita bandingkan 10, 20 waktu itu sampai 100% kita pakai bioetanol. Dan itu ketika 100% itu dominan buangannya itu hanya

0: jumpa pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi, ketemu lagi di podcastku Beta Podcast, podcastnya RRI Kupang. Bersama dengan Beta Veronica, Beta akan menemani bosan semua sampai nanti tuntas ya. Kita akan bohong-bohong atau ketokan bohong-bohong soal hal-hal yang menyenangkan, yang seru pastinya. Seperti hari ini, Beta cukup kaget karena kalau mau dibilang ketemu bohong tentang salah satu pohon yang kalau mau Beta bilang juga ini adalah pohon super. Pohon super yang mana segala jenis dia punya bagian tuh bisa dipakai dan berguna untuk kehidupan masyarakat atau manusia. Ketua akan bawa omong hari ini tentang pohon lontar. Nah, pasti semua sudah pada tahu toh, pohon lontar adalah salah satu pohon yang merupakan ciri khas dari NTT Nusa Tenggara Timur, yang mana mulai dari dia punya daun, batang, buah, semuanya bisa dipakai dan berguna untuk masyarakat. Dari nira, kemudian gula lempeng, biasa ketua makan, kemudian juga daunnya yang biasa ketua pakai untuk usir-usir buntiana tuh, yang biasa ketua harus kebas-kebas ini dulu toh, kebas-kebas ini tempat tidur dulu toh, kalau kasih bertempat tidur, ataupun membersihkan halaman atau menyapu halaman menggunakan sapu lidi yang ternyata itu semua dari lontar juga. Oleh karena itu, saat ini Beta mau bohong satu hal lagi dari pohon lontar yang luar biasa, yaitu dari pohon lontar jadi energi. Wow, bagaimana caranya? Penasaran gitu, makanya sekarang Beta sudah bersama dengan seorang ini kalau mau dibilang zaman dulu tuh apa ya, kayak investor. Bukan investor, apa penemu tuh apa di istilah, Le? Peneliti, oh ya, peneliti dan penemu. Ada saat ini bersama dengan Beta, Bapak Insinyur Domingus. Ih, Bapak nih Tuhan, nih, Pak Dosen, sampai panggil Pak Dosen, sah. Pak Dosen, ada Bapak Insinyur Domingus G.A. Adu, yang merupakan Kepala Bengkel Teknik Mesin Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana, sekaligus peneliti bioenergi lontar. Ya, tolong ya, tepuk tangan ya. Halo Pak Dosen, apa kabar?
1: Kabar baik, Tuhan, kabar luar baik, Ibu.
0: Dan ini juga kabar baik dan suatu kebanggaan sekali buat Ketong RRI, khususnya podcastku, karena Pak Dosen bisa ada di sini, dan Beta baru pertama kali mendengarkan tentang penelitian yang Pak Dosen bikin, bahkan sudah ada hasilnya.
1: Sudah ada
0: hasilnya ya, bagaimana lontar ini bisa dijadikan bioenergi. Ide awalnya seperti apa, dan kenapa memilih pohon lontar, dan apa yang dipakai dari si pohon ini untuk bioenerginya?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama kenapa lontar, karena kalau kita lihat di NTT, tanaman yang jadi ciri khas untuk daerah yang kering, gersang, dan paling mudah tumbuh dan tidak terpengaruh cuaca ekstrim, kita lihat itu ada dua, lontar sama kelapa.
0: Ya, betul.
1: Kelapa kalau kita lihat sudah terlalu banyak penelitian ke arah itu, dimanfaatkan untuk sabun, energi, kecap, bahan makanan, dan lain-lain. Sementara penelitian tentang lontar ini masih sangat terbatas. Yang menggerakkan kami dengan teman-teman mahasiswa ketika itu, kita berpikir, waktu itu kami sementara kuliah teknologi tepat guna. Dan berpikir, coba kira-kira potensi di NTT ini apa yang bisa kita manfaatkan, bisa kita eksplor. Dan pilihan kami waktu itu jatuh ke lontar, karena memang lontar ini kita lihat di lingkungan kampus waktu itu buah lontarnya itu terbuang-buang, tidak dimanfaatkan. Sementara kalau menurut kami itu layak untuk kita teliti dan kita ambil sebagai salah satu bahan bakar alternatif. Untuk itu kita coba penelitian, kita ambil mesokarpnya, kami coba menghindari untuk tidak mengambil nira, kami ambil limbah kulit buah, mesokarp yang bagian kulit ya, itu, ya. Kita jadikan sebagai bioetanol. Bioetanol melalui proses titrasi, hidrasi, fermentasi, dan itu sudah kami uji coba ke kendaraan. Sudah uji coba jalan. Sudah jalan kendaraan roda 2 waktu itu. Dan waktu itu penelitian kami didanai selama 3 tahun dari Kementerian Pendidikan dan Teknologi, Riset dan Teknologi waktu itu.
0: Oke, berarti selulosanya yang diambil begitu ya?
1: Iya.
0: Itu sampai berpikir kenapa? Karena kandungan di dalam ini buah lontar nih memang kandungan selulosanya cukup tinggi kok?
1: Iya, cukup tinggi. Jadi tetapi itu juga jadi tantangan karena selulosa ini dia tidak bisa otomatis langsung difermentasi menjadi etanol atau biasa kita kenal sebagai alkohol, gitu, alkohol. Nah itu seperti kalau kita bayangkan seperti rantai kayak rantai kapal atau apa yang sangat besar. Nah, ini harus kita potong-potong pendek, kecil-kecil dulu, baru bisa ada enzim yang untuk produksi bioetanol atau alkohol ini dia bisa makan. Jadi kita pakai lignin selulosa, selulosa ini untuk kasih makan enzim, kemudian enzim itu nanti dia memproduksi alkohol. Sederhananya seperti itu.
0: Butuh berapa, contohnya nih, kalau kalau diisi ke motor ya, itu kan minimal 2 liter ya. Ya, minimal 2 liter. 2 liter bioetanol ini didapat dari berapa banyak pohon, buah pohon lontar yang dipakai begitu?
1: Penelitian kami yang terakhir itu dari 5 liter, itu 5 bisa, liter, ya? 5 liter bisa menghasilkan 1 liter bioetanol.
0: Oh, 5 liter atau 5 buah?
1: 5 liter.
0: Oh, 5 liter. 5 liter.
1: Jadi perbandingannya 1 banding 1.
0: Oke.
1: 1 liter, 1 kilogram dari mesokarp buah lontar. 1 liter air. Kemudian kami fermentasi, kami titrasi, fermentasi, dan terakhir hidrasi untuk dapat presentasi alkohol atau bioetanolnya itu sekitar 98 minimal sampai 99. Itu baru kita aplikasikan ke kendaraan.
0: Oh begitu ya, butuh prosesnya tuh berapa lama? Tidak dicampur lagi kan? Biasa kan kalau membuat bioetanol itu kan bukan hanya dari selulosa dari kulit buah aja, tapi ada campuran-campuran lain.
1: Campurannya gitu. Ragi.
0: Ragi aja?
1: Iya, ragi, dan kalau untuk mempercepat waktu itu kami pakai pupuk urea.
0: Oh, pupuk urea.
1: Untuk mempercepat proses fermentasinya saja.
0: Untuk proses fermentasinya ya.
1: Iya.
0: Mempercepat, berarti kalau yang rata-rata untuk waktu fermentasi sehingga menjadi bioetanol itu berapa lama itu, Pak dosen?
1: 20 sampai 30 hari.
0: Oh, lumayan ya, sebulan
1: lumayan.
0: Ya?
1: Lumayan. Anggap aja lah sebulan. Jadi kalau ya, fermentasinya sedikit, itu dia jadinya mahal. Oh. Mahal di waktu, kemudian dapatnya sedikit. Jadi untuk produksi yang massal ya harus buat banyak.
0: Banyak.
1: Untuk bisa menekan, cost-nya bisa kita tekan.
0: Oke, cost-nya ditekan dengan membuatnya banyak dalam waktu 1 bulan tuh ya?
1: Iya. Itu menghasil, dan kita bisa continue.
0: Iya, dan terus continue itu menghasilkan continue. Berapa liter tadi untuk
1: dari 5 liter itu kami bisa dapatkan 1.
0: 1 liter. Liter. Dari 5 liter dapat 1 liter itu berapa ini beta-beta masih bingung terkait dengan itu mendapatkan 5 liter tuh itu butuh berapa kilo atau itu hitungannya kilo enggak untuk difermentasi?
1: Kilo.
0: Hitungan kilo.
1: Kilo mesokarp. Satu buah lontar itu dia sekitar kurang lebih 800-an sampai 1 kilo buah lontar, kalau tidak yang minimal 400-an lah, jadi sekitar 8 sampai 10 buah lontar.
0: 8 sampai 10 buah lontar untuk menghasilkan dengan kurun waktu 1 liter ya, 8 atau 10 buah lontar dia punya kulit yang diambil itu untuk menghasilkan 1 liter bioetanol untuk digunakan pada
1: bioetanol yang sudah siap dipakai.
0: Sudah siap dipakai. Dan itu bisa dipakai di motor ya, kendaraan
1: di motor atau waktu itu kami uji cobanya di motor. Motor 2 tak sama motor 4 tak.
0: Wow. Oke, itu penelitian yang menarik ya. Tapi tentunya ini kan sudah mungkin habis hanya di penelitian Soto. Ya, ini apalagi penemuan energi terbarukan ini juga bagus ya dari pohon lontar. Nah, tentunya kan kedepannya akan seperti apa nih Pak dosen? Karena ketong kan soalnya mau hanya ketong om penelitian saja, padahal dampaknya bagus nih. Ini kan juga harus ada pertimbangan. Artinya pemerintah juga harus lihat ini toh untuk kedepannya akan seperti apa. Mungkin bukannya pemerintah provinsi, tapi kenapa tidak ke nasional juga begitu kan?
1: Kalau dari kami sebagai peneliti ke nasional waktu itu kami sudah ikut disaminasi hasil-hasil penelitian. Kebetulan waktu itu dari Undana saya mewakili untuk bidang pengembangan energi baru terbarukan waktu itu. Kami ada 2 orang dari Indonesia Timur, saya sama 1 dari Unhas. Dan itu sudah dipublikasi secara nasional waktu itu, dan ya selesai publikasi di jurnal, kemudian di ini proceeding. Sekarang kebijakannya ke pemerintah. Nah, kalau pemerintah secara nasional lebih tertarik dengan bioetanol dari tebu, ya tebu, kemudian dari sawit. Nah, ini jadi tantangan seharusnya untuk pemerintah daerah kita sendiri.
0: Iya.
1: Karena lontar ini kan tidak ada di seluruh wilayah Indonesia.
0: Betul. Nah,
1: hanya dia jadi tanaman yang unggulan di NTT dan memang yang paling tangguh di NTT. Itu harusnya menjadi tantangan untuk pemerintah daerah NTT. Bagaimana lontar ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jangan kita kalah dengan sawit tebu yang ada di Jawa.
0: Betul. Ya, setuju, setuju sekali. Betul, itu setuju dengan Pak Dosen. Ya minimal ini artinya ketong bisa buka mata, ya. Pemerintah juga bisa buka mata yeah. untuk meringankan beban dari sisi bahan bakar kendaraan yeah. begitu kan ya. Apalagi ke depan, ketong contohnya sampai kapan dengan adanya produksi sendiri di NTT, kenapa tidak? Harusnya kan yeah. seperti itu. Pernah dan, dibicarakan kok Pak Dosen dan teman-teman dong?
1: Pernah, dan sementara sekarang kami sementara pakai bukan hanya kulitnya tetapi juga semua. Semua biomasa, limbah dari lontar ini kami coba pakai untuk jadi bahan bakar. Nah, kami pakai dari biomasanya, kemudian kita gasifikasi di reaktor gasifikasi. Nah, nanti gasifikasi itu yang kami pakai untuk menghidupkan genset. Genset itu yang untuk supply listrik untuk rumah tangga atau daerah. Tujuannya untuk daerah-daerah terpencil.
0: Begitu-begitu. Yang dipakai apa lagi selain?
1: Tempurung kelapa, tempurung lontarnya juga bisa. Kemudian serat. Kan yang kita ambil cuma sarinya. Sari dari kulit buahnya. Tetap ada ampas-ampas ya, atau limbahnya itu. Limbahnya itu kami olah jadi biomasa. Biomasa itu yang nanti kami pakai untuk proses gasifikasi.
0: Oke. Berarti semuanya dipakai dan digunakan.
1: Semuanya
0: ya?
1: Dipakai. Hampir tidak ada persisten. Satu bagian pun yang terbuang.
0: Terbuang intinya yeah. jangan ada yang terbuang untuk jadi limbah yeah. lagi. Tapi limbah pun dikelola ya, begitu yeah. Pak Dosen. Oke, menarik sekali. Ada tidak pemikiran untuk kedepannya? Mungkin Pak Dosen sebagai perintis nih ya dan peneliti sekaligus kita anggap aja perintis untuk kedepannya. Seandainya begitu ya, seandainya ketumpung pemerintah nih menanggapi dengan sangat baik begitu, apa saja yang perlu dipersiapkan?
1: Yang perlu dipersiapkan. Menurut saya ada dua. Yang pertama supply bahan baku.
0: Ya, betul,
1: karena artis. Kalau kita bicara investasi berarti produksinya tidak boleh berhenti. Kemudian yang berikut kesiapan teknologi. Bagaimana teknologi dari pengolahan buah lontar menjadi etanol ini dia bisa murah dan juga bisa diterapkan di daerah-daerah terpencil. Itu yang tantangan terbesar menurut saya.
0: Kos ya, kita bicara yeah, soal cost. Anggaran. Kemarin aja menghabiskan berapa itu? Kalau boleh tahu.
1: Kemarin untuk penelitian ini selama 3 tahun kami didanai dari pemerintah pusat kurang lebih sekitar 400-an. 400-an juta untuk 3 tahun.
0: Untuk 3 tahun yeah. ya. Itu untuk biaya produksinya berapa itu?
1: Untuk biaya produksi sebenarnya kalau produksi karena ini limbah hampir yeah. nol.
0: Hampir nol?
1: Hampir nol. Yang mahal itu di biaya pengujian laboratorium kemudian alatnya, pembuatan alatnya waktu itu.
0: Pembuatan alat apa nih, Pak Dosen?
1: Alat untuk reaktor, ini reaktor untuk apa distilasi, ventilasi dia, itu yang mahal. Kemudian biaya pengujian lab karena kita harus uji kualitas, uji emisi, banyak uji yang kita lakukan untuk pastikan bahwa bioetanol ini memang layak untuk dipakai di kendaraan. Setelah itu baru kami coba ke kendaraan.
0: Artinya sekalipun ada produksi nanti seandainya, sekalipun ada produksi tetap harus ada uji-uji lagi kan? Uji lagi kan?
1: Tidak perlu, paling kita ambil secara random. Sepanjang prosesnya sudah sama, alur proses yang diberikan itu sudah diikuti dengan baik, paling yang perlu kita jaga, yang satu perlu kita jaga itu kan hanya temperatur. Temperatur ketika proses pengolahan bioetanol, pemurnian bioetanol ini, itu yang perlu kita jaga. Untuk kontrol itu paling kita hanya sampelnya saja, setiap beberapa waktu kita ambil untuk uji bahwa ini memang standar kualitasnya masuk atau tidak. Tetapi kelebihan bahan bakar seperti ini, meskipun kurang, standar mutunya kurang, dia juga tidak langsung merusak mesin. Tidak langsung merusak mesin. Dari hasil uji coba kami selama 6 bulan itu, tidak ada kerusakan mesin sama sekali.
0: Oke, kalau kita bicara tentang emisi gas lagi nih Pak Dosen, dibandingkan dengan bioetanol yang lain, seperti apa?
1: Bioetanol dia kami uji coba itu
0: zero emisi.
1: Kita uji, kebetulan di kampus itu kami punya uji emisi. Kita bandingkan 10, 20 waktu itu sampai 100% kita pakai bioetanol. Dan itu ketika 100% itu dominan buangannya itu hanya H2O.
0: Air doang ya.
1: Iya.
0: Karena ini pakai ini organik kan? Iya. Semua serba organik ya. Jadi keluarnya pun juga berupa air ya.
1: Tidak ada.
0: Zero emisi gas ya. Iyalah, pastilah the best lah ya karena bahannya juga organik ya kan gitu penelitian sampai kayak gitu ya. Oke. Persiapan dari tahun pertama sampai 3 tahun ya. Tadi kan Pak Dosen bilang selama 3 tahun penelitian dilakukan ya. Mungkin bisa sedikit informasikan kepada Ketong atau cerita kepada Ketong ya terkait dengan penelitian tersebut, di balik penelitian tersebut dari tim, kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi oleh teman-teman sampai akhirnya hasil penelitian yang luar biasa nih.
1: Penelitian ini kami ambil pertama kali ketika kita ya ada yang duduk bincang-bincang dengan teman-teman mahasiswa untuk tugas akhir, kemudian kami berpikir kira-kira apa yang bisa diambil, potensi apa di NTT ini yang bisa kita manfaatkan untuk tugas akhir mereka. Karena biasanya mahasiswa kami tantang lihat masalah yang ada sama peluang yang ada berdasarkan sumber daya lokal. Nah, kemudian dari beberapa alternatif waktu itu Kusambi kita pikir, kemudian Kersen ada beberapa itu sama Lontar. Nah, kemudian pilihan kami jatuh ke Lontar. Nah, untuk ambil tugas akhir ada 5-6 mahasiswa. 4 timnya itu 4 mahasiswa itu di konversi energi khusus untuk mengubah bioetanol Lontar ini menjadi bioetanol. Kemudian 2 mahasiswa limbahnya. Limbahnya itu untuk jadi biomasa maupun untuk jadi komposit. Dan setelah penelitian berjalan, kami coba ajukan hibah kompetisi ke nasional supaya bisa didanai karena penelitian cukup mahal sehingga ada beberapa, ada sangat banyak uji yang tidak bisa kami lakukan tanpa itu.
0: Iya, betul.
1: Kami coba usul lewat skema penelitian riset unggulan perguruan tinggi dan itu puji Tuhan didanai. Didanai 3 tahun, itu yang mulai kami penelitian buah Lontar ini.
0: Oke, didanai selama 3 tahun merupakan penelitian ya. Tantangannya terkait pasti anggaran lah ya.
1: Tantangan terbesar ya anggaran.
0: Iyalah.
1: Anggaran.
0: Terbesar anggaran lah. Kalau untuk SDM anak

0: Ini bisa.
1: Seharusnya.
0: Seharusnya sangat bisa, karena selain dari bioenergi dari bioetanol, gasifikasi juga bisa. Dan itu pohon lontar ini kan pohon yang tidak manja, tidak perlu dirawat yang terlalu
1: Jaga kayak anak bayi
0: jaga
1: begitulah.
0: kayak anak bayi gitu. Dia cukup dilepas, kemudian hidup.
1: Iya, betul.
0: Tidak perlu musim, tidak perlu air. Dan itu harusnya bisa, bahas secara bahan baku harusnya bisa. Yang ada sekarang dari kesiapan pemerintah, kemampuan pemerintah menurut saya.
1: Iya sih, ini kalau kita mau lihat ke depan, ini sebenarnya prospeknya bagus loh ini. Jujur,
0: dan tidak terlalu sulit sebenarnya.
1: Betul, tidak terlalu sulit juga nih. Tapi di NTT ini ada berapa banyak lahan lontar ya? Kalau yang pernah sempat survei juga?
0: Sempat survei waktu itu, tapi kami lupa.
1: Oh,
0: Ada
1: tapi
0: penelitian,
1: pernah?
0: Iya.
1: Di daerah mana tuh? Arah mana tuh?
0: Seluruh NTT. Seluruh NTT waktu itu kita petakan untuk disampaikan ke pusat bahwa penelitian ini memang layak. Karena yang dilihat waktu itu salah satu memang potensinya memang layak untuk dijadikan penelitian
1: Betul,
0: gitu,
1: betul,
0: dari
1: betul.
0: pusat. Dan karena dilihat layak dari pusat, maka kami didanai waktu itu selama 3 tahun.
1: Oke. Iya, keren banget loh sebenarnya ya. Lahan lontar kan juga banyak ya. Sebenarnya kalau mau dipakai untuk tadi menghasilkan gula lempeng, nira, moke, dan tuak manis ya begitu. Juga
0: Bisa
1: bisa menghasilkan bioetanol, kenapa tidak
0: bioetanol
1: ya?
0: dan juga papan-papan komposit,
1: Oh, papan-papan
0: bisa
1: komposit.
0: meja kursi
1: Iya, betul
0: ya,
1: juga
0: seperti
1: ya.
0: itu bisa
1: Oh, meja
0: ya,
1: kursi, tapi dari itu dari
0: dari serat buah lontar atau serat daunnya atau serat pelepahnya itu bisa
1: Oh, serat pelepahnya
0: ya,
1: bisa, bisa dibikin kursi,
0: bisa.
1: papan, meja juga
0: Kalau
1: bisa.
0: penelitiannya teman yang Pak Rektor Undana sekarang waktu itu untuk kapal
1: Kapal?
0: ya, kapal dari serat lontar karena
1: Oh.
0: beliau fokusnya ke material,
1: Iya,
0: jadi
1: materialnya ya,
0: peneliti
1: berarti
0: itu harus
1: kapal
0: bisa.
1: ya. Tapi tentunya juga harus pembudidayaan lagi ya,
0: Iya.
1: pemeliharaan lagi. Kalau memang mau dipikirkan seperti itu, pemerintah
0: Iya.
1: kalau memang seandainya ada investor yang saat ini nonton dan mungkin dia membaca ini peluang ya, mungkin ini peluang yang bagus. Cuman sekali lagi ya, untuk mengundang investor ini juga ya kebijakan dari pemerintah setempat juga kan penting
0: Iya,
1: ya.
0: kebijakan pemerintah dan itu supply bahan bakunya itu harus dipastikan.
1: Bahan-bahan.
0: Ya.
1: Pernah ada melakukan selama melakukan riset itu ketakutan atau kecemasan bahwa aduh ini kayaknya soalnya mungkin berhasil deh begitu.
0: Tidak, karena dengan anak-anak kami selalu berpikir yang namanya penelitian itu gagal itu pasti.
1: Iya.
0: Ya. Yang penting dari gagal itu saya selalu bilang ke anak-anak, setiap kali kita gagal itu kita temukan satu jalan bahwa itu jalan yang buntu. Ya,
1: Betul,
0: ya.
1: jadi tahu toh.
0: Jadi kita jadi tahu bahwa ini salah satu untuk gagal,
1: Kita coba lagi
0: kita
1: jalan yang
0: coba
1: lain.
0: jalan yang lain.
1: Nah, betul. Jadi makanya soalnya terlalu apa memberikan ekspektasi yang tinggi,
0: Ya.
1: tapi selalu siap dengan
0: Dan
1: kegagalan.
0: memang ketika awal itu kami gagal,
1: Oh, awal
0: karena
1: gagal juga. Berapa kali
0: ternyata
1: gagal? Pernah berapa kali gagal?
0: berkali-kali.
1: Berkali-kali.
0: Berkali-kali.
1: Berkali-kali gagal. Bima, lu kalau gagal, lu kira-kira pasti mampu kesonde untuk bertahan.
0: Karena coba lontar untuk jadi bioetanol awal-awal itu kami pikir mudah. Ternyata tidak semudah itu
1: Tak
0: kalau kami tidak tahu.
1: segampang
0: Ya.
1: itu. Jadi menyanyi. Waduh.
0: Kalau nitanya mudah.
1: Iya.
0: Tapi kalau serat buah lontar kemudian mesokarpnya itu yang jadi tantangan awal. Itu kami dapat setelah beberapa kali penelitian itu tidak sampai 10% malah alkoholnya kadar. Kemudian kita coba-coba lagi, kita malah sempat konsultasi ke beberapa orang-orang tua yang membuat moke.
1: Iya, betul.
0: Ya, kami belajar dari mereka juga, dari masyarakat. Nah, setelah itu baru kami bisa dapat yang hasilnya bagus, 20%-an untuk awalnya.
1: Memangnya standarnya harus berapa untuk bisa
0: untuk
1: jadi bahan bakar?
0: Awalnya itu setelah diproses fermentasi itu 20%-an.
1: Oh, ya. Memang 20%-an. Harus 20%-an ya, 20%
0: ya.
1: Untuk bisa jadi bahan bakar, toh?
0: Iya.
1: Oh, kadarnya harus 20%, seperti itu. Ada tidak hal yang mengejutkan selama meneliti, hal yang mengejutkan? Artinya ketika langsung, bah, begitu. Bukan mengejutkan begitu ya, langsung mengejutkannya, kayak tiba-tiba ada hal yang di luar dari prediksi.
0: Di luar dari prediksi deh.
1: Yang,
0: ya.
1: Yang baik ya, yang baik,
0: yang baik
1: maksudnya. Yang
0: baik. Ya. Itu ketika kami coba, awalnya kan target kami itu hanya 10% sampai 20% sesuai kebijakan pemerintah waktu itu. Tetapi dengan anak-anak kami coba terus sampai coba bioetanol 100% untuk kendaraan.
1: Berhasil?
0: Berhasil. Itu
1: Wah,
0: kita sudah coba jalan-jalan di sepanjang di dalam lingkungan kampus waktu itu. Anak-anak pakai kendaraan motornya untuk jalan-jalan di dalam kampus pakai bioetanol 100%.
1: Lebih hemat kok bioetanol nih.
0: Lebih hemat.
1: Kan, lebih hemat
0: karena
1: kok.
0: waktu itu kan dibuatnya gratis.
1: Oh.
0: Alatnya sudah jadi.

0: gratis hemat.
1: Oh, gratis hemat. Iya. Maksudnya kalau ketemu pakai, kalau ketemu ketemu pakai bahan bakar lain, itu kan paling kayak isi bensin begitu, hanya berapa hari, saya suboros segala macam. Pakai biaya tanam, apakah juga ada perbandingan antara boros dan tidaknya kok?
0: Yang kami uji waktu itu memang ada borosnya, kemudian efisiensi, efisiensi thermal, dan itu sudah mendekati Pertalite. Kalau menurut kami itu yang penting dia jadi. Jadi bisa dong dipakai untuk kendaraan, kemudian nanti inovasi-inovasi selanjutnya itu menyusul.
1: Setuju. Yang penting terbukti dan bisa dulu dipakai. Bisa dulu. Begitu.
0: Ya, kalau secara sisi ekonomis, kemudian yang lain-lain itu bisa kita abaikan sementara.
1: Tanpa sadar, cita-cita kenakan, matanya lompat. Ini sampai mata pakai bioetanol, bisa lompat sendiri. Oh, oke. Okay.
0: Serat dalamnya bisa pakai
1: serat. Oh, seratnya ini boleh. Oh, bisa. Jadi busa bantal ini pun di dalamnya kita bisa pakai serat?
0: Iya.
1: Seratnya buah lontar ya, bukan busa ya?
0: Bukan busa. Oh. Kan banyak penelitian sekarang kayak di Jepang, Cina dan lain-lain itu sudah mulai pakai serat alam semua.
1: Oh, semua pakai serat alam ya?
0: Motor, mobil, banyak jok mobil sudah seperti
1: sudah
0: itu.
1: Sudah pakai serat alam ya. Kita aja yang masih pakai begini ya.
0: Kita yang masih gengsi.
1: Iya, kita masih gengsi ya, padahal kita punya banyak sekali hasil-hasil alam dan bumi yang justru bisa dipergunakan.
0: Iya, sangat banyak sebenarnya. Jadi
1: Oke.
0: Dengan anak-anak biasanya bilang semua tergantung cara pandang. Jadi kalau ada tantangan, ada masalah, bagi orang itu masalah, tapi kalau orang mampu berpikir, orang inovatif, itu peluang sebenarnya.
1: Oke. Baik. Apakah tadi kita sempat omong di awal toh ya Pak dosen bahwa ini hanya sampai di penelitian saja atau karena begini juga ya, kalau kayak Pak dosen teman-teman juga maunya sih lanjut, tapi kan kembali lagi tuh respon dari
0: pemerintah, pengambil kebijakan, dan tetapi kami sudah mencoba untuk dengan teman-teman dan juga anak-anak, kami coba untuk buat, ya tidak perlu lah, tanpa investasi pemerintah atau keterlibatan pemerintah, kami coba untuk kami mau pakai sendiri.
1: Oh, mau pakai sendiri aja
0: kami
1: dulu.
0: Kami coba buat, kembangkan lagi alatnya untuk kita pakai sendiri, minimal di dalam kampus.
1: Oke. Mungkin mulai dulu dari situ ya. Mulai dulu dari situ. Baru setelah itu mungkin akan menyebar dan mungkin bisa jadi lebih besar.
0: Iya.
1: Oh, tapi sepakat ya, ini komitmen ya, mau pakai dulu ya, sendiri ya.
0: Pakai dulu sendiri.
1: Masih produksi terus dong berarti ini ya?
0: Iya. Oh, dan kita perlukan bukan hanya dari lontar, semua peluang yang ada di NTT kami coba pakai.
1: Oke.
0: Termasuk sampah juga.
1: Oh, sampah-sampah. Ada penelitian? The next penelitian yang berhubungan dengan local pride from the super pohon ini?
0: Banyak. Termasuk ya, lontar untuk biomasa.
1: Oh, biomasa
0: selain
1: juga.
0: Bioetanol, kemudian pohon bidara atau orang bilang pohon kusambing.
1: Pohon kusambing juga ya.
0: Pohon kusambing itu kami coba untuk biomasa dan juga untuk dari limbah. Biasanya CICI orang pakai bakar, itu kami pakai jadi sabun atau degreaser.
1: Oke. Banyak juga ya berarti. Oke. Yang terakhir ya, Pak dosen, kita berharap semoga kedepannya akan lebih baik lagi. The next, kami tunggu penelitiannya. Tapi tentunya juga aku mau minta Pak dosen bisa kasih pesan buat anak-anak muda di luar sana yang punya ide-ide kreatif itu banyak, tapi takut untuk berinovasi atau takut untuk merealisasikan ide-ide mereka. Bisa kasih semangat buat mereka.
0: Semangat. Ya, untuk adik-adik yang masih muda, anak sekolah maupun anak-anak muda NTT lah.
1: Ya.
0: Kalau bisa ya jangan kalah lah dari pohon lontar. Karena kita lihat pohon lontar bisa tumbuh di daerah yang gersang dan penuh keterbatasan di NTT. Kenapa kita yang manusia kalah? Peluang itu pasti ada selama kita mau berinovasi dan kita mau berusaha. Gagal itu hal yang biasa. Yang penting bagaimana caranya kita bisa bangkit dari kegagalan itu dan sampai kita berhasil.
1: Paling akhir dari PA. Ya, karena kan pohon lontar itu adalah super power ya, pohon super power, super lontar, pohon super power. Menurut Pak dosen ya, super power apa juga sih yang harus dimiliki oleh generasi muda NTT saat ini?
0: Tahan banting, dan tidak takut gagal,
1: berarti ini berhubungan dengan mental, ya, ini lebih mental. Ke mental. Skill, kemampuan, akademi mungkin
0: kita tidak kalah. Luar. Yes. Terbukti kami, saya sendiri tamatan dari sekolah di kampung.
1: Tapi kita
0: ketika sekolah di luar, terbukti kami tidak kalah. Ya, kita betul. Tidak kalah dengan teman-teman yang dari Indonesia Barat,
1: betul.
0: Indonesia Tengah. Yang kalah di kita hanya kemauan.
1: Kemauan
0: dan memang
1: mental.
0: Kita kalah secara fasilitas, tetapi kita harus maju lebih di hal lainnya.
1: Betul.
0: Kalau kita sudah kalah di fasilitas, kemauan kita harus lebih kuat.
1: Setuju sama Pak Dosen. Jadi itu dia superpower demikian. Anak-anak muda generasi NTT, generasi muda NTT adalah tahan banting, tahan uji, dan
0: jangan takut gagal.
1: Jangan takut gagal, ya. Itu penting
0: karena
1: sekali untuk
0: Einstein penelitian. Sendiri sebelum dia berhasil jadi peneliti, dia gagalnya ribuan kali.
1: Iya, betul. Betul. Setuju banget ya. Setuju banget dengan Pak Dosen. Terima kasih Pak Dosen untuk waktunya
0: sama-sama.
1: Di podcastku, podcastnya RRI Kupang, dengan banyak sekali insight-insight yang luar biasa nih. Ini ketong dapat
0: terima
1: banyak
0: kasih.
1: Sekali ilmu, ketong dapat banyak sekali pencerahan, motivasi sudah diberikan juga. Sekarang bagaimana peluang ini bisa dilirik oleh para investor-investor di luar sana, baik investor luar maupun lokal yang ada, secara khusus pemerintah setempat, sah, untuk bisa membudidayakan ini menjadi bioetanol yang nanti, ya betul ya, yang nanti kedepannya.
0: Dulu sudah ada, dari Pak Martin, itu sempat ada wacana dulu, tetapi sayang dia berhenti. Sayangnya berhenti, ya, untuk budidaya lontar hibrida.
1: Hibrida, iya. Ya. Padahal keren ya di Sabu
0: itu
1: ya.
0: Peluang sebenarnya.
1: Peluang
0: tetapi
1: ya. Tapi sayangnya
0: terhenti.
1: Saya dengar-dengar ada orang Sabu bilang kalau di Sabu sana ada lontar le. Sontal ya,
0: itu sayang, sayangnya seperti itu.
1: ini ini Sabu satu ya, kestahun tadi. Mungkin sayangnya udah seperti itu. Tapi ya, ketombolan budidaya lontar ini akan semakin dikembangkan karena ini ada ciri khasnya Nusa Tenggara Timur.
0: Iya.
1: Ini adalah local pride-nya NTT.
0: Local pride, tanaman super di
1: tanaman
0: Nusa Tenggara
1: super
0: Timur.
1: Di Nusa Tenggara Timur yang menjadikan banyak sekali generasi muda NTT menjadi super juga. Ya, harusnya kayak gitu. Sekali lagi terima kasih ya Pak Dosen untuk waktunya.
0: Ya, sama-sama.
1: Lagi dengan kesempatan. Jangan capek-capek, lelah-lelah untuk terus berkarya. Kita tunggu the next penelitiannya lagi apa untuk nanti hadir lagi di podcastku. Akhirnya demikianlah tadi obrolan kita di podcastku, Betang Podcast, podcastnya RRI Kupang. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan episode-episode yang lebih menarik lagi pastinya untuk memberikan inspirasi bagi ketong semua anak-anak NTT supaya lebih maju lagi dalam segala hal. Sampai jumpa!

0: Jika selama ini kita mengenal kedelai sebagai bahan baku pembuatan tempe, namun tahukah kita bahwa ternyata tempe tidak selalu harus dibuat dari kedelai? Berbagai jenis kacang-kacangan lokal seperti koro, gude, dan kecipir bisa diolah menjadi tempe menggunakan proses fermentasi. Meski demikian, karakteristik gizi dan cita rasa yang dihasilkan tentu akan berbeda. Tempe berbahan baku selain kedelai umumnya memiliki kadar protein yang lebih rendah, tekstur lebih keras, dan cita rasa yang belum sebaik tempe kedelai. Sementara, jika menggunakan kedelai, akan menghasilkan protein yang tinggi, kadar karbohidrat yang lebih rendah, dan kualitas proteinnya yang mendekati protein hewani. Pengembangan bahan baku tempe alternatif dinilai semakin penting di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai dan meningkatnya ancaman perubahan iklim terhadap produksi pangan global. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa gelombang panas dan kekeringan akibat pemanasan global telah menekan produksi berbagai komoditas utama, termasuk kedelai. Karena itu, diversifikasi bahan baku tempe berbasis kacang lokal dinilai dapat menjadi salah satu strategi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kedelai impor.
1: Pagi, Ma Ana. Tumbeno, ini hari bawa kotak bekal untuk anak di sekolah nih. Biasanya kan Andi dapat uang jajan, sah.
2: Aduh, maaf, Tae. Kemarin Andi masuk angin dan diare, nak. Gara-gara beli jajan sembarangan di depan sekolah. Baru dia cerita kalau itu jajan pewarna merah mencolok. Dan dia pun saus rasa aneh ke mana, ko.
1: Eh, kok, Mama Ana? Ngeri juga. Memang sekarang nih banyak makanan yang pakai pengawet dan perwarna tekstil berbahaya. Jadi, kau tuh mesti pikir dua kali, Le, kalau mau kasih jajan anak.
2: Makanya, sekarang beta bawa bekal kasih Andi dari rumah. Biar kau lebih higienis, dia kenyang, dia pun gizi juga jelas, terjamin. Dan kau tuh juga lebih hemat, indeks ekonomi ya.
3: Bapak Mama, jangan pertaruhkan kesehatan ketong punya anak. Jajanan sembarangan bisa memicu gangguan pencernaan hingga penyakit kronis. Mari, biasakan bawa bekal sehat dari rumah. Lindungi anak, sayangi masa depannya.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Kupang Barat turut kasih peluang buat pelaku usaha kecil. Itu kegiatan berlangsung pada Rabu 12 Agustus 2026 bertempat di lapangan Kecamatan Kupang Barat. Bupati Kupang Yosef Lede bilang perayaan kemerdekaan di Kecamatan Sonde hanya bertujuan menghadirkan hiburan. Kegiatan tersebut juga harus bisa kasih dampak ekonomi buat masyarakat setempat. Dia kasih tahu keberadaan stan dan pelaku UMKM dalam kegiatan kemerdekaan jadi bagian penting dari perayaan. Masyarakat dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk memasarkan berbagai produk dan hasil pertanian. Dia menilai meningkatnya aktivitas jual beli menunjukkan masyarakat antusias perayaan kemerdekaan yang diikuti. Produk seperti hasil pertanian dan makanan lokal ikut dipasarkan selama kegiatan berlangsung. Pindapi informasi berikut. Sebanyak 75 siswa sekolah dasar dari 36 sekolah di Kota Kupang mengikuti lomba bertutur tingkat SD MI se-Kota Kupang pada 11 hingga 13 Agustus 2026. Itu kegiatan sonde sekedar jadi ajang kompetisi tetapi juga jadi sarana mengukur kemampuan literasi dasar sekaligus menanamkan kecintaan terhadap cerita rakyat dan budaya daerah. Lomba yang digelar Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Kupang tersebut melibatkan siswa kelas 4 dan 5 SD. Ketua Panitia Lomba Bertutur yang juga Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Kupang, Erni Kelendonu bilang, peserta sonde dituntut menghafal cerita sa, tetapi peserta harus cerita kembali sesuai dengan apa yang dong pahami dari cerita tersebut. Selain mengasah kemampuan literasi, lomba bertutur diarahkan untuk kasih kenal dan kasih tumbuh kecintaan anak terhadap kekayaan budaya melalui cerita rakyat daerah. Demikian Barita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

Masih dari kawasan Topelo 8/4 RRI Kupang, suara budaya NTT. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, ternyata karnaval budaya masih rame ya. Karena ini ada beberapa oto yang baru sampai di garis start dan sudah beranjak pulang ya, yang datang dia dari dalam studio ya. Ini rame juga ini bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, dan memang ini belum berakhir ya. Atau tinggal beberapa peserta lagi ya, mumpung karena ada lewat jadi Datin bisa tahu ternyata masih ada juga peserta begitu ya. Sampai dengan jam begini semangat saja buat semuanya. Tapi ini hari ya, ini malam kata Sani Bawamo soal karnaval budaya. Walaupun karnaval budaya ini merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilakukan oleh pemerintah provinsi ya, sebagai bentuk pelestarian budaya juga, karena ada begitu banyak peserta yang ikut dengan menunjukkan begitu ya ciri khas mereka ya, dari adat budayanya, dari rumah adatnya ya, pokoknya banyak ya, banyak yang bisa kita lihat di karnaval budaya kali ini. Tapi ini malam kita mau bawa salah satu tuturan adat ya bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, dan masyarakat Timor Barat ya, khususnya Belu dan juga Malaka, itu memiliki latar belakang kebudayaan dan sejarah yang erat kaitannya dengan berbagai upacara dan ritual adat, terutama proses pembangunan rumah adat yang merupakan bentuk ekspresi budaya dan juga sejarah masa lalu ya, sebagai simbol kebersamaan dan juga penghormatan terhadap leluhur ya. Nah, ketika terjadi pembangunan rumah adat ya, beberapa tarian dan ritual adat itu sering dilakukan ya, seperti likurai, tebe, konen, dan juga hasehawaka ya, sebagai wujud doa, kegembiraan, dan juga permohonan pidi leluhur ya, dapat memperkaya makna historis, spiritual, dan budaya. Nah, hasehawaka ini bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, merupakan sebuah sapaan adat atau penyambutan tamu pada masyarakat Kabupaten Malaka yang dilakukan dengan tutur adat ya. Sapaan adat tersebut ternyata dilaksanakan pada saat terima kunjungan atau tamu maupun pada acara-acara adat seperti acara peresmian rumah adat ya, acara peminangan, perkawinan, dan lain sebagainya ya. Kebudayaan ditunjukkan ya lewat tradisi tutur adat atau sair adat. Tutur adat tersebut itu ternyata menggambarkan ciri khas suatu masyarakat yang berbudaya, dan dalam sapaan adat yang dilakukan pada acara hasehawaka memuat tuturan adat yang disesuaikan ya dengan jenis acara yang diadakan. Sair dalam hasehawaka yang terjadi pada saat acara peresmian rumah adat dan acara perkawinan tentu akan berbeda dengan upacara lainnya. Sair-sair acara adat berisi ungkapan rasa syukur dan juga penghormatan pidi leluhur yang telah mewariskan berbagai kebudayaan, adat istiadat, dan juga sejarah di mana terjadi perang, pertikaian, dan juga perlawanan antar suku di zaman dulu.

Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Buna yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Cieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Buna mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan, seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Buna, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.

0: ngeliatin di grup WA dulu. Ini ada berita, bilangnya Ketum Pun Daerah mau kerusuhan besok gara-gara masalah kemarin tuh. Beta mau langsung bagikan pi grup sebelah do.
1: Eits, sabar dulu. Jangan langsung tekan tombol share begitu sah. Lu cek itu berita betul kok sonde. Sekarang nih orang suka putar balik fakta di internet.
0: Tapi ini ada tulisan bilang sebarkan. Berarti penting tuh. Nanti kalau ketong sonde kasih tau orang lain, katong yang salah le.
1: Nah, itu yang bikin katong gampang diadu domba. Orang jahat dong sengaja bikin berita palsu atau hoax, kok bikin katong saling baku hantam, panik, dan saling curiga. Kalau katong main sebar sa, katong ikut bantu dong pun kejahatan toh.
0: Aduh, betul juga. Beson pikir sampai situ le. Jadi, kalau dapat berita model begini, katong mesti bikin kar mana?
1: Sini beka kasih tau lu. Saring dulu sebelum sebar. Cocek dia pun sumber berita jelas atau sonde. Kalau sonde jelas, cukup berhenti di katong sa. Jangan bagikan lai. Katong tuh mesti jaga kedamaian di media sosial.
2: Jangan biarkan jempolmu memicu perpecahan. Saring informasi sebelum membagikan. Tolak hoax dan jaga persaudaraan. Bersama kita perangi disinformasi.
3: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Semarak kemerdekaan dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia ya akan hadir meriah ya melalui konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada 26 sampai 28 Agustus 2026 ya. Bertempat di halaman depan RRI Kupang, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Jadi, selama 3 hari itu, Bapak Saudara semua dan semua masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya itu akan disuguhkan ya berbagai pertunjukan menarik dalam pegelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik sampai peragaan busana adat dan modern yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat ya. Ternyata sudah hanya itu sah Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Pengunjung ataupun kotong semua tuh juga dapat menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan juga kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat ya. Konser Merah Putih hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme ya, kasih ruang buat generasi muda dalam berkarya di bidang seni pertunjukan sekaligus ya menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah ya. Jadi jangan lupa Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, catat dia pun tanggal harus ingat baik-baik, itu di tanggal 26 sampai tanggal 28 Agustus 2026 ya, di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang ya, atau di halaman depan ini ya. Halaman depan RRI Kupang ini terlalu luas, jadi Bapak Mama dong bisa datang ikut ya meramaikan konser Merah Putih ya. Jadi sudah hanya nonton saja, tapi Bapak Mama dong bisa menikmati sajian kuliner ya dari ketempung pelaku-pelaku UMKM yang akan menjual ya aneka produknya, aneka masakannya, minumannya begitu ya, karena ada bazar UMKM juga nanti di tanggal 26 sampai tanggal 28 ya. Untuk itu mari rayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, bersama sahabat, bersama pasangan ya, bersama gandengan ya, bersama kawan-kawan juga ya. Konser Merah Putih berkarya untuk negeri, bersatu dalam harmoni menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Konser Merah Putih 2026 bersama RRI mengudara untuk Indonesia.

0: masyarakat. Dengan keterampilan dan kreativitas, dapat menghasilkan karya unik yang bernilai jual tinggi. Industri kerajinan dapat menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, dan menumbuhkan perekonomian desa. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif juga dapat mendorong investasi dan inovasi. Kerajinan yang unik dan berkualitas dapat menarik perhatian investor dan turis yang pada akhirnya dapat meningkatkan investasi di desa. Investasi ini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, pengembangan keterampilan masyarakat, dan memperluas pasar kerajinan. Pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan menjadi salah satu solusi strategis untuk mengembangkan ekonomi kreatif desa. Dengan mengolah kekayaan sumber daya alam dan budaya yang dimiliki, masyarakat desa dapat menciptakan produk-produk bernilai tambah yang mampu bersaing di pasaran.
1: Rabies termasuk salah satu penyakit mematikan yang ditularkan dari hewan ke manusia, sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Rabies disebabkan oleh virus dari gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi. Virus rabies paling sering ditemukan pada satwa liar seperti rubah, kelelawar, anjing, dan kucing. Namun, rabies termasuk penyakit yang bisa dicegah dengan beberapa langkah sederhana. Misalnya, memvaksin hewan peliharaan selama 1 tahun sekali atau sesuai anjuran dokter hewan. Jangan biarkan hewan peliharaan berkeliaran di luar yang bisa saja berinteraksi dengan hewan lain yang memiliki virus rabies. Jangan memelihara hewan liar sembarangan. Jika ingin memelihara, sebaiknya periksakan terlebih dahulu pada dokter hewan. Serta hindari kontak langsung dengan hewan liar, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Usahakan untuk tidak menyentuh hewan liar apapun dengan tangan kosong. Selain itu, jika hewan menunjukkan perilaku tidak wajar, sebaiknya dijauhi karena kemungkinan memiliki virus rabies.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, tuturan adat masyarakat alor ya, itu kan merupakan ungkapan lisan ataupun doa ritual yang memang disampaikan oleh tua-tua adat dalam berbagai upacara tradisional ya. Tuturan itu berisi puji-pujian, permohonan kepada sang pencipta atau leluhur serta pesan moral juga untuk menjaga keharmonisan alam dan sesama manusia ya. Ada juga dia pun jenis ya dan juga konteks tuturannya. Tuturan ritual Amung Kalatape ya, itu doa atau penyampaian adat yang berkaitan dengan siklus hidup atau hubungan sosial. Sedangkan tuturan ritual Nengjing itu ungkapan sakral yang diucapkan oleh tua adat di mana para padah bagian akhir itu sering menyebutkan kata yang bermakna pengakuan terhadap kekuasaan Tuhan ya. Dan ada juga tuturan ritual Amung Luk ya, bagian dari rangkaian tradisi lisan masyarakat di wilayah tertentu seperti Padailaka, Kecamatan Mataru yang berfungsi mengeringi jalannya ritual sakral.

Sejak dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun. Mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun zat pewarna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.

0: Find the turtle.
1: Bapak, lihat anak-anak tuh. Makan sambil pegang HP terus.
2: Iya, Ma. Semua fokus pilih rapesa. Soalnya ada yang mau omong satu dengan lain. Anak-anak, tolong simpan itu HP dulu. Mari kotong makan dulu. Jangan hanya main itu HP seterus.
3: Sabar, Bapak. Beta masih bermain game.
1: Game tuh bisa main nanti. Tapi Mama pun masakan nih cuma enak makan sekarang. Pas masih hangat. Ayo, Su. Simpan dulu.
3: Oke, Mama. Maaf, ya.
2: Nah, begitu baru mantap. Coba cerita. Tadi di sekolah Karmana, ada cerita menarik apa, Sao?
3: Banyak, Bapak. Tadi pas pulang sekolah, ada banyak kejadian lucu.
4: Kehangatan keluarga tidak datang dari layar kaca atau dunia maya, tapi dari waktu yang kita luangkan bersama. Mari simpan sejenak gawai kita dan beri waktu untuk orang-orang tersayang. Jaga kebersamaan, rawat hubungan keluarga.

Masih dari kawasan Tempat Lo 8 Perempat Daerah Rekopan Suara Budaya NTT. Kalau tadi itu kita mau omong soal tuturan adat yang ada di kota daerah NTT. Nah kali ini Dandan mau ajak bapak mama kakaknya kakak nona semua untuk keliling Amedoloh di daerah di luar dari NTT ya. Kota akan keliling di Indonesia dan salah satu yang kota akan pikaliling ini ada di Minahasa Sulawesi Utara. Karena di sana itu ada yang namanya Mapalus ya. Mapalus ini adalah tradisi gotong royong Minahasa yang melibatkan kerjasama dalam kegiatan bercocok tanam atau membangun rumah. Itu norma ya, mengajarkan nilai-nilai kebersamaan ya dan juga tolong menolong di kalangan masyarakat. Bapak mama, kakaknya, kakak nona semua ya. Dan ada juga upacara Rambu Solo ya. Pasti Bapak Mama sudah tahu ya upacara Rambu Solo ini ada di Sulawesi Selatan, hal lebih tepatnya di Tanah Toraja. Adalah upacara pemakaman masyarakat Toraja yang sangat kompleks dan juga megah. Itu upacara melibatkan banyak ritual seperti potong kerbau dan dianggap penting untuk kasih penghormatan kepada orang yang meninggal supaya dong tuh bisa mencapai kehidupan setelah mati. Ya, norma ini mengajarkan pentingnya menghormati leluhur dan juga keyakinan akan kehidupan setelah kematian.

0: Gowani merupakan salah satu alat musik tradisional yang sudah lama dikenal masyarakat Sika di Nusa Tenggara Timur. Menurut beberapa sumber sejarah yang ada, alat musik ini sudah ada sejak tahun 1920-an. Gong Waning dibawa pedagang Cina, Jawa, dan Bugis untuk ditukar dengan barang kerajinan atau hasil bumi masyarakat Sika. Sebelumnya, orang Sika menggunakan alat musik letor yang terbuat dari kayu berbentuk bilahan yang disusun seperti gambang. Namun setelah mengenal alat musik Gong Waning, mereka mengganti letor dengan gong karena suara yang dikeluarkan mirip dengan letor. Sejak saat itu, mereka menggunakan Gong Waning berdampingan dengan alat musik letor dan mereka menyebutnya Gong Waning.
1: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Kenapa minta pung HP sumacet? Aduh, kenapa kode SMS, kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh beta pulsa, aduh berkurang. Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, papa mama, kakek nyong, kakek nona semua, ada salah satu kearifan lokal juga ya, yaitu datangnya dari Sulawesi Selatan ya, yang namanya Mas Sopo Bola. Adalah tradisi gotong royong yang melibatkan pemindahan rumah secara bersama-sama oleh masyarakat setempat. Itu tradisi mencerminkan nilai-nilai solidaritas, kebersamaan, dan juga saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat. Mas Sopo Bola biasanya dilakukan ketika ada anggota masyarakat yang mau kasih pindah di rumah karena berbagai alasan ya, seperti pindah lokasi atau renovasi begitu. Nah, proses pemindahan rumah itu dilakukan dengan cara mengangkat rumah secara manual oleh puluhan bahkan ratusan orang. Itu menunjukkan kekuatan dan kekompakan dalam sebuah ikatan masyarakat.

0: Tradisi Badu adalah tradisi masyarakat Watodiri, Lembata, Nusa Tenggara Timur dalam rangka mengelola sumber daya alam laut. Tradisi Badu dilakukan oleh masyarakat setempat di pesisir pantai Watodiri. Batas laut kawasan Badu yaitu Madometing di sebelah timur dan Watokobu di sebelah barat. Jarak antara batas Badu di timur dan barat adalah sekitar 900 meter. Sedangkan jarak dari garis pantai ke tengah laut adalah 200 meter. Melalui tradisi Badu, masyarakat setempat membuat berbagai aturan tentang cara mengolah sumber daya alam laut dengan tetap memperhatikan prinsip keseimbangan alam dan keadilan sosial. Beberapa aturan tersebut, seperti daerah larangan serta cara dan waktu menangkap ikan. Tradisi Badu ini memiliki dua manfaat, yaitu untuk konservasi sumber daya lokal dan sebagai upaya menumbuhkan sikap altruisme terhadap janda dan yatim piatu.
1: Di era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.
2: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id

Kupang, RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Alkisah di pedalaman Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Ada tiga orang anak yatim piatu. Mereka adalah Saku dan dua orang adiknya, Abatan dan Seko. Ayah mereka meninggal dunia karena terguling ke jurang ketika sedang berburu babi hutan beberapa tahun yang lalu. Selang 7 bulan kemudian, ibu mereka menyusul sang ayah karena kehabisan darah ketika melahirkan si bungsu. Untungnya, nenek mereka masih hidup sehingga bisa merawat Seko, si bungsu. Namun, ketika

0: Kenapa kau nenek su jalan kasih tinggal ketong? Katong sekarang susun punya sapa-sapa lain. Nenek.
1: Ay, kau susun diri nih nenek.
0: Nenek, bapak dan mama susunnya ada. Sekarang nenek juga susunnya ada. Sapa lain yang nanti urus katong nenek? Beta sonde kuat nenek. Ini adik-adik dong, nanti siapa yang urus nenek? Kenapa nenek kasih tinggal beta begini?

Sejak itulah, Saku dan adik-adiknya harus menghidupi diri mereka. Meskipun ada keluarga ibunya yang bersedia memelihara si bungsu Seko, namun lantaran memiliki rasa tanggung jawab, Saku mengambil alih peran orang tuanya untuk merawat dan mendidik kedua adiknya.

0: Batang.
1: Ya, Kakak.
2: Seko di mana? Dari tadi Beto sudah lihat dia. Dia di mana?
1: Oh, dia lagi cari kayu. Terus dia bilang nanti dia masak habis baru datang bawa kasih kotong makan.
2: Nah, baik, Su. Ma, tadi dia pergi cari kayu pagi-pagi tuh, dia su makan kok belum?
1: Sudah, ada sisa ubi rebus tadi malam tuh yang dia ame kok makan, kok jalan pergi cari kayu tuh.
2: Oh, nah lanjut kerja, Su.
1: Iya. Eh, Kakak, Kakak. Beta mau tanya dong.
2: Tanya apa?
1: Kenapa kok Kakak ame kembali Seko dari Tanta dong? Biar kok dong yang piara Seko satu supaya Kakak sone setengah mati.
2: Habatane, Kakak cuma usah Seko Tanta dong yang urus. Tapi betung hati rasa sone bisa. Memang bapak, mama, dan nenek susone ada lai. Tapi beta masih ada. Beta harus tanggung jawab. Beta Kakak nah. Beta sone bisa lepas dia begitu sa.
1: Makan Tante dong su bukan orang lain toh. Kok itu kan mampu saudara nah.
2: Iya abatan. Beta mengerti. Tapi kalau katong tak gantung terus dengan orang, katong sonde akan bisa mandiri. Katong jun nanti sonde akan mau usaha kok kerja karena hanya harap orang sa. Nah beta sonde mau begitu.
1: Oh ya sudah. Kakak juga tenang saya. Beta akan bantu kakak.
2: Iya beta tahu. Ayo kerja lagi.

0: Kakak.
1: Eh, Seko, datang buat apa di kebun sini?
0: Kau datang bawa minum deng makan kasih kakak dong, toh. Kau basong kerja sa, son deng makan.
1: Oh, betul deh. Weh, lu masak apa nih, oh?
0: Rebus pisang, eh.
1: Ay, pisang rebus lah, eh.
0: Biar, eh. Kalau sonde mau na, biar kau lapar di situ. Lu pikir beta kerja sonde capek na, cari kayu, muat air, rebus ini pisang, menyimpan rumah lai.
2: Oh sudah, abatan, lu ini sonde bisa terima kasih sedikit di Seko. Supaya kau dia kerja, kau bawa kasih ketong makan. Masih bak iu lai, lapar baru tahu.
0: Oh betul lah, kakak, abatan ini makan sudah. Kalau sonde beta bawa kembali sa, biar kau lapar di situ.

0: Bekasi. Marsu, kita mau makan.
1: Syukur ya. Bepung adik kamu. Dong pinta. Mau kerja. Baik. Dong mau bantu beta. Dong sone pernah mengeluh. Biar susah ju. Ketong tetap sama-sama. Beta senang lihat bepung adik dong bahagia. Walaupun ketong susah. Walaupun ketong harus kerja keras.

0: Seko, kenapa belum tidur? Tidur su, semalam nih.
1: Beta son bisa tidur kakak. Beta ingat mama deng bapa. Dong di mana? Kapan dong pulang? Beta rindu.
0: Seko, sabar sa. Bapa deng mama ada di jauh sekali. Nanti ju dong pulang. Kalau bapa deng mama pulang, dong bawa kasih ketong daging rusa yang enak. Terus dong ju bawa anak-anak babi supaya ketong bisa piara.
1: Betul kok. Tapi kakak, beta terlalu rindu bapa deng mama. Dong sayang ketong sonde.
0: Sayang kenapa Seko tanya begitu?
1: Nah kenapa dong di jauh sonde bawa ketong? Baru pila mama mati. Beta sonde pernah lihat bapa deng mama lai.
0: Bapa deng mama sayang ketong. Dong pi jauh ju, nanti dong pasti pulang. Jadi Seko sabar sae. Sekarang sumalam, tidur su. Nanti bapa deng mama pasti pulang. Ketong semua bisa sama-sama lai.
1: Asik. Nanti bapa deng mama pulang, beta mau peluk bapa deng mama. Beta terlalu rindu.

Aduh, kemana beta omong deng Seko nih? Kalau bapak deng mama memang susone ada lagi, dia pasti sedih. Bapak, mama, kenapa terlalu cepat kes tinggal ketong? Ketong rindu bapak deng mama.

0: Malam itu, ketika Saku berjalan menuju sebuah bukit dekat rumah mereka dan mengungkapkan kerinduannya kepada orang tuanya, tanpa ia sadari, ternyata bapak dan mamanya mendengar suara hatinya. Roh kedua orang tuanya pun turun dari langit. Melalui angin malam, roh sang ayah berkata kepada Saku,
1: "Saku, bapak dan mama selalu dengar Bosong pun suara hati. Bapak dan mama sayang Bosong semua. Biar Kotong ada di dunia yang beda, tapi Kotong selalu dekat."
2: "Hei, itu sama kayak bapak pun suara."
1: "Saku, besok malam sebelum ayam berkokok, bawa lupung adik-adik untuk ketemu bapak dan mama di ini tempat. Jangan lupa Ju, bawa satu ekor ayam merah buat korban, eh."
2: Iya bapak, pasti beta bawa abatan dan seko besok. Asik, besok ketong mau ketemu bapak dan mama."
0: Keesokan harinya, Saku menceritakan kejadian yang dialami semalam kepada adik-adiknya. Betapa gembiranya Seko, dan ia tidak sabar lagi ingin bertemu dengan kedua orang tua yang dirindukannya selama ini. Pada saat tengah malam, Saku bersama kedua adiknya berangkat ke puncak bukit. Tak berapa lama setelah mereka tiba di bukit itu, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Pepohonan meliuk-liuk dan dedaunan rontok pun berterbangan, sehingga menimbulkan suara menderu-deru. Begitu tiupan angin berhenti, tiba-tiba dua sosok bayangan berdiri di hadapan mereka.
2: "Bapak? Mama?"
3: "Bapak! Mama! Mama! Beta terlalu rindu."
4: "Iya sayang, mama juga rindu sekali. Mama sone pernah lupa Bosong."
1: "Nah, Saku, abatan dan Seko, suka tumu bapak dan mama tuh, berarti sekarang mari, katung turun pi jurang, buat korban ini ayam jantan merah yang Bosong bawa. Terus, nanti ame babi ju yang ada di sana." "Nah, Seko, itu ada babi di sana. Ambil sudah."
5: "Wih! Ada babi. Terima kasih, Bapak."
2: "Terima kasih, Bapak."
1: "Terima kasih, Mama." "Iya. Saku, abatan, dan Seko. Ingat, Bosong harus piara ini babi baik-baik. Sebagai tanda syukur di Tuhan, karena Bosong suka tunggu Bapak dan Mama di ini tempat."
2: "Iya, Bapak. Ketong akan piara ini babi baik-baik."

0: Weh, Pak Prima masuk pulang. Itu jelas pulang sudah besok pagi nih.
1: Oh weh, asik. Tadi ketemu Bapak dan Mama eh. Beta senang sekali.
2: Seko, betul toh yang kakak omong tuh. Bapak dan Mama pasti datang di katong. Yang penting sabar, sa.
1: Iya eh, betul lah. Kakak eh, karmana kalau katong kasih nama ini bukit, tempat katong ketemu Bapak dan Mama?
0: Oh wah, betul. Mau kasih nama apa eh?
1: Kotong kasih nama bukit Favine susah, karmana?
2: Oh, itu juga eh. Di ini bukit, kotong ketemu dengan bapak dan mama.
0: Beta setuju.
3: Untuk mengenang peristiwa tersebut, Saku, Abatan, dan Seko menamai bukit itu dengan nama Bukit Favinesu, yang artinya Bukit Babi Gemuk. Sejak itu, Saku, Abatan, dan Seko serta keturunannya menjadikan babi sebagai salah satu hewan peliharaan.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam aliran kepercayaan lokal. Salah satu warisan spiritual leluhur yang masih terjaga hingga saat ini adalah Halaika. Halaika merupakan kepercayaan masyarakat suku Boti Dalam yang ada di pedalaman Pulau Timur, tepatnya di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Orang Boti Dalam yang menganut kepercayaan ini disebut Halaik. Mereka percaya bahwa hidup manusia dikuasai oleh dua kekuatan agung, yakni Uis Neno atau penguasa langit dan Uis Pah atau penguasa bumi. Uis Neno dan Uis Pah diibaratkan layaknya suami istri. Suami yang disebut Uis Neno memberikan bibit kehidupan. Kemudian sang istri menerima, memendam, dan merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Uis Neno adalah sumber dan pemberi cahaya, pemberi nafas kehidupan, pencipta, dan pelindung. Sedangkan Uis Pah adalah pemangku, perawat, pemberi makan, dan pemelihara semua makhluk ciptaan. Dalam kepercayaan Halaika, manusia diyakini memiliki jiwa atau smanaf. Menurut masyarakat Boti Dalam, tubuh bisa mati dan musnah, namun jiwa tetaplah hidup. Sama seperti Uis Neno tidak bisa dilihat, demikian pula jiwa manusia. Sesudah kematian tubuh, jiwa akan kembali kepada penciptanya. Para smanaf dipercaya dapat membantu menjadi perantara antara manusia yang masih hidup dengan Uis Pah dan Uis Neno. Halaika saat ini bukan hanya sekedar kepercayaan spiritual masyarakat suku Boti Dalam. Keyakinan ini telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kampung adat tersebut.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas di WA dulu. Oke. Sip.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, nanti di jam 9 jangan sampai kasih lewat ya, karena di jam 9 setiap hari Kamis itu ada Pesona Budaya Pulau Pemora, siaran berjaringan Korwil 6 ya, Pesona Budaya Pulau Pemora, RRI Kupang, ND dan juga Atambua. Jadi jangan sampai kasih lewat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, karena ada informasi-informasi mengenai ketompong adat budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
2: Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6. Disiarkan Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambua.

0: Sona Budaya Flobamora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Selamat malam pendengar Korwil 6, apa kabar? Kembali kita berjumpa di hari ini, Kamis ya, 13 Agustus 2026. Bersama saya Datang Raja Haba dalam acara Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan RRI Kupang, Endeh, dan Atambua. Dan Pesona Budaya Flobamora kali ini akan menghadirkan rangkaian informasi mengenai pesona kekayaan adat istiadat dari masyarakat Nusa Tenggara Timur. Nah, dari RRI Atambua akan menghadirkan Merawat Bumi Lewat Alam, Kearifan Ekologis Masyarakat Adat Timur Tengah Utara, bersama rekan Fenty Mau, dan narasumbernya itu nanti bersama dengan Barnabas Sakunap ya, selaku tokoh adat Tunbaba Kabupaten Timur Tengah Utara. Kemudian dari RRI ND akan menghadirkan Jejak Leluhur dalam Rumah Adat Saoria bersama rekan Harian Hidayat, dan narasumbernya itu bersama dengan Petrus V selaku pemerhati budaya Lio. Sedangkan dari RRI Kupang sendiri akan menghadirkan Hak-hak Masyarakat Adat dan Pelestarian Wilayah Adat bersama dengan saya sendiri ya, Datang Raja Haba, dan narasumbernya itu bersama dengan Bapak Kayetanus Abi SPD selaku Ketua Umum Forum Sejarah dan Budaya Timur. Penasaran seperti apa informasi adat budaya di Nusa Tenggara Timur dan juga kearifan lokal yang membuat hubungan manusia dan alam tetap harmonis di tengah berbagai tantangan lingkungan saat ini? Langsung saja pada kesempatan pertama ini kita akan mendengarkan informasinya tentang Merawat Bumi Lewat Alam, Kearifan Ekologis Masyarakat Adat Timur Tengah Utara, yang akan membawa kita mengenal lebih dekat cara masyarakat adat TTU menjaga alam dengan penuh hormat dan tanggung jawab, yang disampaikan oleh rekan Epi Mau dari RRI Atambua.
2: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Pesona Budaya Flobamora.

0: pendengar, kearifan lokal pertanian masyarakat adat Tumbaba di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah tradisi leluhur turun-temurun. Tokoh adat masyarakat Tumbaba Kabupaten Timor Tengah Utara bernama Sakunap berpendapat kearifan lokal tetap sangat bermanfaat walau di tengah era modern. Hal ini dijalankan melalui pembacaan tanda-tanda alam, rangkaian ritual adat yang benar, kepatuhan pada aturan bersama, serta kesepakatan bersama sesama suku adat untuk menjaga keseimbangan hidup dan alam itu sendiri.
1: Kearifan lokal menyangkut alam, tanaman, segala macam ini sudah peninggalan leluhur yang diwariskan kepada kami. Lalu ya, salah satu kewajiban itu kami jalankan, kami rawat, kami piara, dan sementara masyarakat umumnya berproses. Habis ini marak ini tebas bakar. Setelah itu ada lagi satu yang orang bilang apa? Bakar kon, kolot nopo. Dan selanjutnya seperti yang Bapak katakan bahwa nanti pemegang bibit itu yang nanti di tunggal pertama dia umumkan ke semua untuk semua boleh sudah bisa tanam. Kalau tidak nanti tanamannya bahkan ada yang tidak tumbuh. Hanya kemarin bulan muncul mereka sudah katakan bahwa ini nanti alam akan tidak terlalu baik. Dan kejadiannya betul sementara orang telah sepakat, tapi hampir setiap satu minggu itu dia hujan 2-3 kali. Jadi itu bilang betul. Mereka meyakini bahwa kalau bulan dia posisi seperti itu dia miring, berarti alam tidak terlalu bagus seperti itu. Minggu-minggu mana atau hari-hari mana yang ritual adat untuk sudah bisa tanam. Hampir seluruhnya sudah berproses itu untuk penebasan untuk kebun. Jadi bulan Oktober ini itu puncak. Jadi istilahnya mereka kasih masuk UPT, matang sini, dan tahu nanti itu baru mereka sepakat untuk tentukan kapan kita mulai untuk berproses pohon, harus itu tanaman.
0: Menurut Barnabas Sakunap, ilmu pertanian modern tidak jauh beda dengan kearifan lokal. Pengetahuan leluhur dalam membaca tanda alam menentukan musim tanam hingga menjaga keseimbangan ekosistem terbukti selaras dengan prinsip pertanian berkelanjutan saat ini. Membaca bahasa alam dalam tradisi leluhur bukanlah hal mistis, melainkan ilmu terapan yang berbasis pada pengalaman ratusan tahun. Antara ilmu pertanian modern dan kearifan lokal sebenarnya memiliki substansi yang sama, hanya dikemas dalam bentuk yang berbeda.
1: Segi pertanian kalau menyangkut ilmu apa segala macam, setelah kita lihat itu kalender musim, sepertinya juga tidak terlalu beda jauh. Musim apa kita harus persiapan lahan, musim apa kita harus tanam, musim apa harus penyangan apa segala macam. Nah, kearifan lokal juga mirip-mirip, hanya mereka upacaranya itu upacara yang betul-betul semua suku itu hadir. Lalu setelah semua suku hadir, itu masing-masing juga buat lagi di lahan mana yang suku mana punya hak. Orang bilang itu suku autuh, satu kapling tanah sebagian itu harus dikepalai oleh salah satu suku. Jadi konflik apa segala macam, itu suku itu yang nanti dia kawal, mengawasi, lalu ada apa-apa itu dia yang di depan. Sekalipun kami seperti pemangku adat, ya namanya duduk untuk menyaksikan saja, mereka sendiri yang memutuskan, menentukan. Nah, lalu kebijakan lokal, kearifan lokal ini kemungkinan besar dalam benak saya itu, kalau mereka tidak lihat dari tanda alam, kira-kira itu mau diletakkan satu kebiasaan, satu tradisi modernnya seperti apa. Karena nanti dari masing-masing suku akan kasih masukan, tapi itu pasti ada kepentingan. Sehingga semua sepakat kita lihat tanda alam. Dan itu kemungkinan besarnya seperti itu. Jadi faktor keberhasilan juga itu. Yang kami sangat bangga itu kepercayaan semua suku menyangkut adat ini. Seperti itu. Aturan di sini ketat sekali. Jadi yang paling ketat itu istilahnya karena salah satu pohon saja yang ku ambil dekat sumber mata air yang betul-betul itu air suku atau air umum untuk seluruh masyarakat, terpendam banyak orang, atau yang orang bilang nonok saif itu yang kali-kali kecil itu luar biasa. Jadi itu dendanya besar, denda adatnya besar sekali. Kita harus bagi satu ekor beras, kalau di sini bilang beras satu belek, sobi satu karvan, itu untuk kasih makan masyarakat itu yang kita ini. Jadi dan puji Tuhan semua ikut itu yang namanya bandul.
0: Tokoh adat Bernabas menjelaskan bahwa tanda alam seperti bulan maupun bintang bisa menandakan musim panas panjang dan resiko buruk bagi kehidupan. Sehingga masyarakat terdahulu percaya kerusakan alam bisa membawa dampak langsung. Warga serta generasi penerus harus selalu aktif merawat lingkungan lewat ritual adat seperti kearifan lokal.
1: Kalau tanda bulan atau bintang itu, mereka lihat kalau dia mirip, tidak antara alam tidak bagus, lalu kami di sini mereka bilang nanti banyak yang meninggal, entah itu hewan, entah itu manusia. Dan kenyataannya betul. Habis kalau dia ada nomor panas itu, nanti mereka lihat bulan itu, dia warnanya itu, sinarnya itu menyangkut, ada kuning tapi merah, merah paling banyak. Mereka tahu bahwa itu nanti musim panas berkepanjangan. Tapi nyata, jadi terakhir bahwa bagaimanapun kami percaya, entah yang sekolah bilang kami kuno apa segala macam, kami tidak peduli. Mungkin karena kecenderungan hanya ya kita manusia itu yang tidak membiara alam ini, tapi kami di Bunda bagi dia masih anggap masih baik-baik saja. Kami bisa minum sampai akhir tahun, apa segala macam. Kalau memang kita tidak rawat alam, kita ini artinya imbas untuk alam ini. Secara global ya pasti kita kena. Kami rawat alam Tunggaba ini dengan sangat baik sekali. Kalau di sini generasi muda itu hampir semua kegiatan adat itu banyak yang terlibat. Yang masih dekat di dalam kampung itu wajib hukumnya untuk dia ikut terlibat. Sehingga tidak ada kesulitan kalau besok-besok kami sudah tidak ada. Biar bagaimanapun pasti mereka masih tetap rawat adat istiadat kami. Seperti yang saya katakan bahwa ya namanya hidup kita tidak mungkin kekal. Saya minta dengan hormat untuk generasi-generasi yang mendatang, walaupun faktor pendidikan atau segala macam yang begitu maju, dan kita tidak akui, kita akui, tapi kalau bisa, yang bersekolah itu tolong padukan ilmu dengan kearifan lokal, ada keseimbangan alam ini tetap terjaga, terawat, sampai ke anak-anak cucu-cucu kita.
0: Pendengar, kearifan lokal pertanian masyarakat adat Tunbaba di Kabupaten Timur Tengah Utara adalah modernisasi yang tidak membuang tradisi lama. Penggabungan antara teknologi modern dan pengetahuan membaca tanda alam leluhur dapat menciptakan sistem pertanian berkelanjutan yang paling tangguh dalam menghadapi perubahan iklim ekstrim saat ini. Demikian pesona budaya Flobomora produksi RRI Tembuah, saya Fenty Mau serta tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
2: Terima kasih baru saja Anda ikuti program Pesona Budaya Flobamora. Dengarkan terus program ini setiap hari Kamis pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pesona Budaya Lobamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik, pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama mengenai merawat bumi lewat alam, kearifan ekologis masyarakat adat Timor Tengah Utara. Nah, merawat bumi lewat alam menunjukkan bahwa hubungan masyarakat adat dengan alam bukan sekedar pemanfaatan sumber daya, melainkan ikatan hidup yang dijaga melalui adat, nilai budaya, dan juga tanggung jawab antar generasi. Kearifan ekologis masyarakat adat Timor Tengah Utara membuktikan bahwa konservasi alam terbaik tidak selalu hadir dari teknologi modern, melainkan dari kedalaman spiritualitas, hukum adat yang dihormati, serta kesadaran bahwa merawat bumi adalah cara manusia merawat keberlanjutan hidupnya sendiri. Selanjutnya dari RRI Atambua, kita akan menuju ke rekan-rekan di RRI ND yang akan menceritakan kepada kita tentang jejak leluhur dalam rumah adat Saoria bersama rekan Rian Hidayat dari RRI ND.

Tanah Liu, Kabupaten Ende, rumah adat bukan sekedar bangunan yang berdiri kokoh di tengah kampung. Ia adalah jejak hidup yang menyimpan cerita, nilai, dan hubungan mendalam antara manusia, alam, serta luhur. Dalam pesona budaya Flobang Mora kali ini, kita diajak menyelami makna Saoria, rumah adat yang bukan hanya menjadi tempat bernaung, tetapi juga pusat kehidupan masyarakat Liu bersama pemerhati budaya Liu, Bapak Petrus V.

0: Saoria tidak pernah dipahami hanya sebagai tempat berteduh. Ia hadir sebagai representasi jati diri masyarakat Liao, tempat di mana sejarah diwariskan dan nilai-nilai kehidupan dijaga. Dalam setiap sudutnya, tersimpan filosofi yang mencerminkan cara pandang masyarakat terhadap kehidupan yang selaras antara manusia dan alam semesta.
1: Satu contoh, kami di Sao Atarobo Bolotopo ya, itu ketika berbicara tentang Saoria suku Atarobo Bolotopo yang ada dalam benak saya, 7 turunan lalu saya punya nenek moyang yang namanya Lena Lake. Lalu di atas Lena Lake itu ada lagi sekitar 7 lapis lagi, itu yang berasal dari Wawaria. Itu dari yang namanya Anak Kalo Imulimarua, itu satunya ada di Bolotopo. Jadi berpindah-pindah sampai. Nah, yang umur saya punya yang 7 turunan ke atas itu, itu yang sekarang mendapat Bolotopo. Dia pindah 7 kampung. Itu yang di atasnya dia itu ada. Hanya kalau menjabarkan itu tidak terlalu ini ya. Tetapi bahwa Saoria itu menggambarkan semua budaya, perilaku dan tata aturan. Jadi Saoria itu sangat penting. Itu identitas suku, pengenalan siapa saya, sehingga dalam bertindak, bertutur, dalam perbuatan keseharian itu itu mencerminkan. Karena terus terang ini omong budaya itu soalnya omong hati, omong tentang rasa, sehingga ketika bukan hati dan rasa yang berbicara akan beda nanti.
0: Ya, benar.
1: Mungkin untuk sementara itu saja dulu ya. Identitas ya.
0: Baik,
1: Saoria
0: baik.
1: Itu.
0: Secara arsitektural, Saoria sering disamakan dengan bentuk perahu. Simbol ini menggambarkan perjalanan leluhur, perpindahan, serta hubungan manusia dengan asal-usulnya yang terus hidup dalam ingatan kolektif masyarakat.
1: Baik, saya dapat jelaskan ada 2 versi ya.
0: Oke.
1: Okay. Liao ini tidak terlepas dari Ende dan Liao.
0: Yeah.
1: Yang berbentuk perahu itu lebih banyak yang mendiami pesisir.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Misalnya kita di Ende. Itu filosofinya adalah perahu. Karena mereka punya penghidupan dan lain-lain itu dari laut.
0: Okay.
1: Filosofinya seperti itu. Nah, kami di Liao filosofinya beda.
0: Okay.
1: Tetap muaranya sama, sumber kehidupan, lambang kesuburan. Kalau kami di Liao, Saoria itu lebih mencerminkan kepada seorang ibu.
0: Oh, okay.
1: Lebih mencerminkan rahim seorang ibu atau seorang ibu yang utuh. Filosofinya. Kenapa? Dari situlah sumber kehidupan, awal kehidupan. Sehingga ketika berbicara tentang Saoria, Liao seluruhnya, ataukah khususnya Liao yang di Bolotopo, itu sudah tergambar kehidupan, sumber kehidupan. Di sana ada kehidupan, ada kelahiran. Jadi di sana Saoria itu sebagai sumber hidup filosofinya. Segala aktivitas dan lain-lain itu ada dalam simbol-simbol Saoria itu dalam bentuk peran seorang ibu. Sebenarnya itu tuh menggambarkan rahim, kehidupan awal dari seorang anak yang namanya manusia. Karena di sanalah sumber kehidupan sebenarnya.
0: Oh, okay.
1: Filosofinya. Kalau di pantai ya karena mereka kehidupan dari laut dan lain-lain itu ya.
0: Berbeda dengan rumah tinggal pada umumnya, Saoria memiliki fungsi yang jauh lebih luas. Ia menjadi ruang sakral, pusat kegiatan adat, sekaligus simbol identitas yang menyatukan masyarakat dalam satu ikatan budaya.
1: Peran dan fungsi rumah adat dan rumah biasa.
0: Iya, benar.
1: Satu contoh, saya anak suku. Saya punya rumah adat, namanya suku Atarobo.
0: Okay.
1: Segala kuasa dan lain-lain, tentu yang mendiami rumah suku adalah anak sulung, pewaris. Tentu kita yang rang adik, kita kan akan berdiam di luar suku. Yang namanya Sao Penimanu Wesiwawi. Artinya tempat untuk kita memelihara ayam, beternak. Tetapi pada saat tertentu, bulan gua misalnya, itu kita akan berkumpul. Karena yang menetap di sana hanyalah orang-orang atau anak-anak kesulungan. Itu sudah menjadi tradisi ya. Sehingga pewahyuan dan lain-lain lebih kepada kesulungan. Itu perannya. Sehingga kita yang di luar itu dinamakan sao loraka gaiminu. Sao penimanu wesiwawi. Tempat kita berusaha, tempat kita berladang, tempat kita bagaimana berkehidupan bersosial. Lalu sao penimanu wesiwawi ini menjadi penyangga rumah suku itu sendiri. Nebulang gua kita bau mondo ge saoria tenda bewa. Kobeno laja kita gaika no dua-dua. Tetapi itu yang versi sekarang ya. Kalau versi dulu, beda versi dulu. Kepunyaanmu adalah kepunyaanku. Kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Lalu kepunyaan saya dan kamu adalah kepunyaan suku. Itu versi yang asli. Tapi versi sekarang dengan perkembangan teknologi dan lain-lain nanti di pada saat tertentu diberitahu lalu kita berkumpul bersama-sama. Sudah mulai ke individual. Tetapi dalam komunal, dalam komunitas, tentu Nebulang Gua dan lain-lain kita tidak bisa lepas dari suku itu sendiri.
0: Pembangunan Saoria tidak dilakukan secara sembarangan. Ada pertimbangan adat dan nilai spiritual yang kuat dalam menentukan lokasi sebagai bentuk penghormatan terhadap tanah dan leluhur.
1: Kadang-kadang orang berpikir tuh, mengapa sih Saoria itu selalu berada di ketinggian?
2: Iya benar.
1: Ini di mana-mana pasti lebih tinggi ketinggian. Lalu orang menerjemahkan bahwa pegawai asal aja abe tahu Belanda, tahu Jepang, takut penjajah, supaya musuh datang mereka sudah bisa lihat lebih dulu. Dan di ketinggian-ketinggian dan terjal-terjal kan. Ya kita terima-terima saja. Tetapi sebenarnya ada sebuah filosofi yang sangat mendalam. Mengapa rumah suku di Lio harus di ketinggian? Itu menunjukkan derajat pemujaan kepada sang pencipta. Doa kita dulu pula enggak egal warna tanah. Kai oria salamata. Dia harus di ketinggian. Rumah suku itu adalah rumah Tuhan. Sumber kehidupan. Itu filosofi yang paling mendalam. Sehingga tidak heran kalau sejajar itu tidak. Masa rumah yang tinggi, rumah yang diagungkan, yang dimuliakan, saoria tenda bewa kai gelovana. Sao anak kalu faivalu kita wawo rambe jadi nama tertindis. Kebesaran, keagungan menjadi hilang. Sehingga kenapa rumah suku Leo selalu atapnya itu nonjol tinggi. Menuju keagungan. Weta riage telurula. Ini ucapan saja, ini jenda. Tetapi yang inti dalamnya itu tidak bisa diungkap.
0: Saoria kini juga menjadi daya tarik wisata. Hal ini membuka peluang sekaligus tantangan dalam menjaga fungsi aslinya sebagai ruang adat. Seiring perkembangan zaman, sebagian dari Saoria kini juga dimanfaatkan sebagai bagian dari destinasi wisata budaya. Namun, pemanfaatan ini tidak serta-merta menghilangkan nilai sakralnya. Masyarakat adat tetap menjaga kesakralan Saoria dengan menetapkan batasan-batasan tertentu bagi pengunjung, mulai dari aturan memasuki ruang, tata krama, hingga larangan pada area yang dianggap suci. Dengan cara ini, Saoria tetap hidup sebagai ruang budaya sekaligus dapat dikenalkan kepada dunia tanpa kehilangan makna spiritualnya.
1: Kalau kita masuk sebuah rumah adat, masuk rumah saya di Bolotopo, suku Atarobo, yang namanya Wajah Bu Uria, dia itulah pemimpinnya. Ada wajah tenda, ada wajah soja. Kalau wajah soja itu mereka yang musalaki yang tugasnya seperti para menteri. Kalau wajah tenda itu benar-benar pekerja, eksekutor. Sehingga di dalam rumah suku itu biasa ada dua. Tenda singi kita dengan tenda singi lau. Jadi ketika itu orang masuk dan orang sudah tahu. Kaina kepala suku. Kaina atalaki. Sehingga di Lio itu tidak semua dikatakan musalaki. Musalaki dan atalaki itu beda. Atalaki itu pekerja, para menteri. Musa itu pemimpin. Ada lagi satu yang namanya dua sa'o, pengatur. Ketika kita masuk, tata ruang sudah ada semua itu. Jadi kita langsung live tahu, oh ya, berarti saya kalau konsultasi dengan orang yang ini. Nanti musalakinya, musanya itu, nanti dia yang akan mengatur atalakinya.
0: Okay. Saoria juga mencerminkan pandangan hidup masyarakat Lio yang menempatkan manusia, alam, leluhur, dan sang pencipta dalam satu kesatuan yang harmonis. Disinilah berbagai upacara adat berlangsung, memperkuat nilai spiritual masyarakat Lio.
1: Suatu hal yang masih terpelihara baik, misalnya pengelolaan hutang, waungenda, kapan kita berkebun, kapan kita membuka lahan baru, kali ini kita membuka lahan yang mana. Tidak seenaknya membuka lahan itu, tetapi diatur. Jadi nanti dibilang ngenda namanya ya. Oh, nanti tentu dalam setiap suku itu, dalam setiap kampung ada ngenda dan ada nama-nama. Misalnya di Wolotopo ada ngenda namanya Kewinuwa. Nah, kali ini di Kewinuwa. Nanti di apa Wawodetu. Jadi itu sudah dijadwalkan melalui persetujuan bersama tentang yang namanya sekarang program kerja. Program kerja itu garap di sini 5 tahun, 10 tahun. Anda menanam ini. Nah, diikuti. Nah, begitu di sini sudah gagak iwa ba okewi iwa ae, mulai dipikirkan lagi nanti atalaki beri masukan ke musalaki. Ai ame kita na robaki walima. Sudah 5 tahun kita garap di tempat ini. Tanang renuh kusawe. Artinya kesuburan sudah berkurang. Sehingga perlu diadakan pemindahan lahan garapan. Nanti di situ akan dibicarakan bersama di mana. Lalu tidak terlepas dengan tata upacara. Jadi kita mesti meminta permohonan dari leluhur dengan ritual khusus oleh musalaki itu menanyakan kira-kira tahun ini kita buka ngenda baru lokasinya di mana buat upacara.

Adat berarti menjaga jati diri sekaligus merawat hubungan antara manusia, alam, dan leluhur. Pesona Budaya Vloba Mora kali ini mengajak kita untuk terus mencintai dan melestarikan warisan budaya karena dari sanalah kita mengenal siapa diri kita sebenarnya.

0: Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik, pendengar Korwil 6, demikian rekan dari RRND sudah berbagi dengan kita semua mengenai jejak leluhur dalam rumah adat Saoria. Nah, melalui jejak leluhur dalam rumah adat Saoria menunjukkan bahwa rumah adat itu bukan sekedar tempat tinggal, tetapi simbol penghormatan kepada leluhur dan juga identitas masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui keberadaan Saoria, nilai kebersamaan, adat, dan sejarah leluhur tetap hidup dan menjadi pengingat pentingnya menjaga warisan budaya bagi generasi mendatang. Ya, pendengar Korwil 6, di segmen terakhir Pesona Budaya Flobamora malam ini kita akan menyimak sebuah sajian menarik produksi RRI Kupang yang akan menghadirkan topik tentang hak-hak masyarakat adat dan pelestarian wilayah adat. Isu ini menyimpan urgensi yang mendalam di mana keberadaan tanah wilayah dan kearifan lokal tidak hanya menjadi identitas warisan tetapi juga ruang hidup yang menjamin keberlanjutan tradisi serta penghidupan masyarakat adat dari generasi ke generasi. Seperti apa pentingnya pelestarian tersebut? Mari kita simak bersama sajian berikut ini. Pendengar, jauh sebelum konsep negara, bangsa, dan regulasi modern dibentuk, masyarakat adat di Tanah Timur, Nusa Tenggara Timur, telah mendiami, mengelola, serta menjaga keseimbangan alam dengan hukum-hukum luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Namun di tengah laju modernisasi dan pembangunan nasional, eksistensi hak-hak masyarakat adat serta kelestarian wilayah adat kerap kali terabaikan dan berada di posisi yang rentan. Lantas bagaimana sesungguhnya kondisi perlindungan hak masyarakat adat di bumi Flobamora saat ini, serta seberapa pentingnya pengakuan hukum terhadap kearifan lokal dalam menjaga ruang hidup mereka? Mari kita ikuti penuturan Kayatanus Abi, Ketua Umum Forum Sejarah dan Budaya Timur.
2: Memang hak-hak masyarakat adat di Timur khususnya memang kadang terabaikan oleh pemerintah, sehingga kita minta supaya pemerintah membuka dirilah agar dapat menerima masukan-masukan dari masyarakat adat. Karena hak-hak masyarakat adat itu ada beberapa poin yang perlu juga diperhatikan oleh negara. Selama ini belum seperti menguasai, mengatur, mengelola, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat adat itu yang belum.
1: Menurut Kayatanus Abi, salah satu bentuk pengabaian yang sering terjadi adalah ketika putusan serta mekanisme hukum adat tidak memperoleh ruang dan perlindungan hukum yang mutlak dari hukum positif negara.
2: Hak-hak itu ya seperti menjalankan hukum adat. Dan selama ini kan kadang putusan-putusan hukum adat itu kadang berlanjut di perselisih, misalkan terjadi perselisihan pada masyarakat adat, itu diselesaikan secara adat. Tapi kadang ada pihak-pihak lain yang mungkin tidak terima, dan itu melanjutkan ke kepolisian, hukum-hukum adat itu hampir tidak berlaku. Sehingga di situ kita melihat bahwa hak-hak masyarakat adat dalam hukum adat itu kadang terabaikan.
1: Selain peradilan adat, perlindungan menyeluruh terhadap wilayah adat beserta sumber daya alam, pelayanan publik, hingga hak veto dalam menentukan arah pembangunan di tanah kelahiran mereka menjadi hak fundamental yang wajib dijamin oleh negara.
2: Memberikan hak penuh kepada masyarakat adat untuk ikut mengatur wilayah adatnya, ya, beserta segala sumber daya alam yang ada di dalamnya. Itu juga perlu ada perhatian dari negara, memberikan hak perlindungan. Habis itu, dalam hak masyarakat adat juga dalam menjalankan agama dan kepercayaannya juga itu harus dilindungi. Yang berikut, mendapatkan pelayanan publik, misalkan pembangunan termasuk pendidikan dan kesehatan. Itu juga harus ada perhatian dari negara. Dan mereka juga punya hak untuk membatalkan atau menyetujui rencana pembangunan di wilayah adat.
1: Adapun kendala mendasar yang terus membentengi perjuangan masyarakat adat adalah dominasi regulasi negara yang kerap kali mengambil alih wilayah-wilayah adat tanpa pelibatan partisipatif dari komunitas lokal.
2: Ya, kadang mereka mengalami kendala itu, misalkan keputusan-keputusan negara untuk mengambil alih wilayah-wilayah adat untuk pembangunan perencanaan dan lain sebagainya, itu kadang masukan-masukan dari masyarakat adat itu kadang tidak digubris. Negara hadir dan menggunakan undang-undang hukum ini sehingga masyarakat adat sekarang memang dikorbankan. Nah, itu yang kita tidak mau. Nah, kita berharap bahwa harus ada kerjasama antar masyarakat adat dan negara. Nah, kadang negara tidak begitu peduli dengan masyarakat adat, maka sekarang kita bisa lihat terjadi gejolak di mana-mana menyangkut masyarakat adat dan pemerintah dalam hal ini negara.
3: Tanus Abi menegaskan bahwa pengakuan atas keberadaan masyarakat adat bukanlah bentuk beban bagi negara, melainkan penghormatan atas sejarah panjang bangsa, mengingat kerajaan-kerajaan adat dan para bangsawan lokal telah menyerahkan wilayahnya untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Memang ini juga perlu harus negara juga menyetujui rancangan undang-undang masyarakat adat yang masih terhambat, terkendala di Jakarta sampai hari ini. Ya, seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Menteri dalam negeri bahwa masyarakat rancangan undang-undang masyarakat adat bila disetujui itu juga akan membebani negara. Nah, itu juga kita tidak mau bahwa negara ini hadir. Negara sebelum hadir sudah ada masyarakat adat. Nah, setelah Indonesia merdeka, masyarakat adat terabaikan dalam pengambilan keputusan. Nah, itu kita tidak mau. Setiap keputusan yang dilakukan oleh negara itu juga harus mendapat persetujuan dari masyarakat adat apabila pembangun itu di dalam wilayah adat.
3: Untuk menjembatani persoalan tersebut, Forum Sejarah dan Budaya Timor terus membangun komunikasi intensif bersama pemerintah demi mendorong pemenuhan hak-hak adat secara menyeluruh.
2: Kita sementara membangun komunikasi dengan pemerintah untuk hak-hak masyarakat adat yang belum terpenuhi seperti hak atas wilayah adat. Itu belum terpenuhi. Hak atas budaya spiritual itu juga kadang belum terpenuhi. Hak perempuan adat itu juga harus kadang dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Hak anak dan pemuda adat itu juga belum. Hak akan lingkungan hidup itu juga belum. Nah, ini yang sementara kita membangun komunikasi dengan pemerintah untuk ada perhatian. Hanya memang hukum negara ini, kalau misalkan sudah terjadi pengesahan rancangan undang-undang masyarakat adat, nah itu mungkin sudah terakomodir kepentingan masyarakat adat.
3: Ketaatan masyarakat adat terhadap aturan adat sangatlah kuat. Prinsip kepatuhan ini bersumber dari nilai sakralitas dan sanksi kosmis yang mendalam demi menjaga kelestarian alam dan keharmonisan hidup bersama.
2: Karena hukum adat itu walaupun dia tidak tertulis dalam keputusan adat, orang akan lebih taat pada adat. Orang akan lebih takut untuk melanggar. Karena hukumnya adalah bukan penjara, hukumnya adalah malapetaka. Siapapun yang melanggar hukum adat itu pasti dapat malapetaka, baik itu kecelakaan atau kematian. Sehingga orang akan lebih taat dan takut pada hukum adat dibanding hukum positif yang selama ini berjalan. Kalau pemerintah dalam hal pemerintah atau negara melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, saya pikir itu akan kuat. Karena hukum positif sampai hari ini juga tidak kuat untuk memberikan jerah kepada para pelaku. Jadi kalau hukum adat itu digunakan, saya pikir bahwa wilayah-wilayah adat itu tidak akan diserobot sembarang oleh siapapun karena akan takut pada malapetaka yang akan mereka terima. Kalau misalkan dasar hukumnya, misalkan di dalam rancangan undang-undang masyarakat adat itu sudah ada, itu kan berarti dasar hukum untuk masyarakat adat bertindak atau membuat aturan secara tertulis mungkin sudah bisa dilaksanakan.
3: Menurut Kayatanus, konflik antara masyarakat adat dan pemerintah sering terjadi karena hak-hak masyarakat adat belum dihargai. Karena itu, komunikasi yang terbuka, sosialisasi yang baik, serta penghormatan terhadap keputusan adat menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik.
2: Masyarakat adat merasa bahwa tidak dihargai hak hidupnya, hak adatnya, hak tinggalnya. Nah, itu yang karena masyarakat adat merasa bahwa hak-haknya tidak digubris oleh pemerintah. Nah, itu yang karena menjadi konflik dan persoalan karena tidak diselesaikan secara baik. Misalkan dalam satu pembangunan perlu ada sosialisasi yang baik. Dan harus menerima putusan adat, menerima atau menolak itu juga pemerintah juga harus menerima. misalkan putusan menerima tidak masalah, tapi kan putusan menolak berarti itu harus ada pertimbangan dari pemerintah, tidak memaksa untuk masuk. Nah, itu akan menjadi konflik. Karena wilayah adat itu sudah dijaga, sudah dirawat sebelum negara ini hadir.
3: Pada akhirnya, perlindungan terhadap wilayah adat bukan sekedar mempertahankan tradisi, melainkan juga menjaga keberlanjutan sumber daya air, hutan, dan kesejahteraan ekologi bagi generasi penerus.
2: Kalau wilayah adatnya itu betul-betul dijaga, memang akan ada kesejahteraan pada masyarakat. Yang pertama menyangkut sumber air. Ya, sumber airnya pasti bagus. Ya, karena itu dijaga, dilindungi, sehingga itu bisa untuk perkebunan, untuk persawahan, dan lain sebagainya. Tapi itu kalau misalkan dibabat, nah, tanpa mempertimbangkan itu, ya masyarakat adat, dia pasti hidup susah. Karena kita Indonesia kurang lebih 70 juta masyarakat adat Indonesia, itu mereka adalah 25% populasi yang terdiri dari 2.422 komunitas adat, itu masih hidup dalam kesulitan atau miskin. Nah, sehingga itu yang perlu ada pertimbangan dari negara dan pemerintah bagaimana untuk masyarakat adat itu diikuti, mereka punya mau. Saya pikir untuk membangun sesuatu pasti tidak ada.
3: Menutup perbincangan, Cayetano Sabi menekankan pentingnya sinergi dan kesediaan pemerintah untuk membuka diri serta segera mengesahkan payung hukum bagi masyarakat adat.
2: Yang pertama, pemerintah juga sudah harus membuka diri untuk menerima putusan-putusan adat. Yang berikut, dalam pembangunan di wilayah adat itu juga harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat. Saya pikir kalau itu bisa terlaksana, negara ini pasti aman dan bagus dan sejahtera. Ya, kita hidup di wilayah adat, masyarakat adat dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya hidupnya tidak susah. Tapi kehadiran negara sekarang tidak begitu menghormati hak-hak adat, itu membuat mereka susah. Yang berikut terakhir, ya kita minta pemerintah pusat, kalau bisa segera menyetujui rancangan undang-undang masyarakat adat, sehingga sebab kepentingan adat bisa terakhir.

Pendengar, menghormati hak masyarakat adat dan melestarikan wilayah adat adalah wujud nyata dari merawat warisan peradaban serta menjaga bumi tempat kita berpijak. Ketika hukum negara dan kearifan adat berjalan berdampingan secara harmonis, kesejahteraan dan kelestarian alam Flopomora akan senantiasa terwujud. Pendengar Korwil 6, demikian persembahan kami dalam acara Pesona Budaya Flopomora kali ini dengan topik hak-hak masyarakat adat dan pelestarian wilayah adat. Saya, Datang Raja Haba, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak, salam budaya dan sampai jumpa.

0: Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik pendengar, hak-hak masyarakat adat dan pelestarian wilayah adat yang baru saja disampaikan dan kita dengar bersama menjadi informasi terakhir kita ya dari rangkaian Pesona Budaya Flobamora kali ini. Pengakuan terhadap hak masyarakat adat atas tanah, hutan, air, dan sumber daya alam penting untuk menjamin kehidupan, budaya, serta identitas mereka tetap terjaga. Pelestarian wilayah adat juga memberi manfaat bagi lingkungan karena masyarakat adat umumnya memiliki aturan dan kearifan lokal dalam menjaga alam. Oleh karena itu, perlindungan hak-hak masyarakat adat sekaligus menjadi langkah penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Baik, pendengar Korwil 6, kiranya apa yang kami sajikan kali ini bisa memperkaya wawasan kita tentang ragam budaya Nusa Tenggara Timur. Saya Datan Raja Haba, kita berjumpa lagi di Pesona Budaya Flobamora edisi mendatang dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat malam, salam budaya, dan sampai jumpa.
2: Anda baru saja mendengarkan Pesona Budaya Flobamora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6, RRI Kupang, ND, dan Atambua. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Masih dari kawasan Tompolo 8, perempat RRI Kupan, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Satu lagu tadi ya dari Kakak Prilly bersama dengan teman-teman ya, UOS ini ya. Judulnya itu Bilang Ko Mama. Itu lagu ya menjadi awal dari ketemu kebersamaan di Basenggol Salam Perempat RRI Kupang yang hadir kembali untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Kenapa datang baru buka ketemu kebersamaan di Basenggol Salam? Karena di jam 9 tadi ada Pesona Budaya Flabomora ya, secara berjaringan Koriwal 6 yang sotomani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dari jam 9 ya sampai di jam 10. Dan sekarang Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua bisa bergabung ya, gabung di WhatsAppnya Perempat RRI Kupang lewat chat, bisa kirimkan pesan juga bisa ya di 0811-3820-1043. Ini nomor juga bisa telepon ya, nanti kotong akan on air sama-sama. Kemudian di 0380-833-499 ya. Selamat malam ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang lagi menikmati kebersamaannya bersama keluarga, yang lagi kasih lurus badan, kasih lurus kaki karena tadi ya jadi peserta Karnaval Budaya. Jalannya cukup panjang ya, karena tempat startnya itu di depan ya, dari Jalan Altari depan kantor Gubernur NTT, dan finishnya itu di Katedral Kupang. Jadi lumayan panjang juga itu ya, sepanjang area Car Free Day itu di Jalan Altari itu sudah menjadi titik star lah ya, begitu ya, jalan begitu panjang, kemudian turun PD Kuanino, dari Kuanino tembus PD Fontaine, dari Fontaine berakhir di Katedral. Wah lumayan panjang juga itu ya, kayaknya bisa lebih dari 1000 langkah itu ya. Selamat malam buat semuanya ya, yang lagi menikmati kebersamaannya bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan dong, karena malam-malam begini malam yang paling pas ya, waktu yang paling tepat untuk berkumpul dengan kawan dong. Tapi jangan sampai begadang juga, jangan sampai kokotong duduk berkumpul, duduk bercerita, lupa waktu, akhirnya kokotong sampai jam 3 jam 4, jangan nih. Sampai jam 12, temani daten ya, lagi siaran. Pas daten tutup siaran, tinggal pulang. So. Ya mau kirimkan salam-salamnya boleh ya di 0380-833-499. Kemudian di WhatsAppnya Perempat ya 0811-3820-1043 ya. Jadi sambil menunggu yang mau bergabung ya di Kota Basenggol Salam, ini ada informasi juga buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Di bulan Agustus ini ya, semarak kemerdekaan dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, itu akan hadir ya lebih meriah melalui konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam tanggal 26 sampai tanggal 28 Agustus 2026 ya. Jadi tanggal 26 sampai tanggal 28 Agustus tuh di halaman depan RRI Kupang, Bapak Mamadum bisa datang ya, ikut kemeriahannya, ikut ya semarak kemerdekaan dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia ya. Nah selama 3 hari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dan sekitarnya akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pegelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, kemudian ada juga vokal, permainan alat musik, sampai peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Wah ini kayaknya seru juga ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, karena akan rame ini ya, akan full dengan manusia di halaman depan RRI Kupang tanggal 26 sampai tanggal 28, karena ada banyak kegiatan ya, ada pegelaran seni dan budaya, pokoknya banyak ya, ada musik, vokal, penampil permainan alat musik ya, sampai peragaan busana ada juga ya, dari NTT dan juga dari luar NTT secara nasional begitu ya. Nah sonde hanya itu sah Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, di tanggal 26 sampai tanggal 28 Agustus tuh Kotongju dapat menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan juga kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat ya. Konser Merah Putih ini hadir untuk
menumbuhkan semangat nasionalisme, kasih ruang buat generasi muda dalam berkarya di bidang seni pertunjukan, sekaligus ya menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang kau kenal dengan UMKM. Untuk tanggalnya itu sekali lagi ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ini harus ingat bye-bye, harus catat ya, harus ingat ya. Itu nanti di tanggal 26 sampai tanggal 28 Agustus 2028 ya. Ingat, jangan kau sampai lupa lagi tanggalnya. Pokoknya catat dan ingat di tanggal ya, tanggal 26 sampai tanggal 28 Agustus 2026 di halaman depan RRI Kupang. Itu nanti akan ada banyak kegiatan ya. Mari rayakan semangat merah putih bersama keluarga, bersama sahabat, bersama seluruh masyarakat, bersama pasangan, bersama gandengan yang lagi PDKT juga. Ajak dia datang sini, datang nonton ini pegelaran seni dan budaya ya. Ada banyak pertunjukan di sini ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan konser Merah Putih Berkarya untuk Negeri Bersatu dalam Harmoni menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Konser Merah Putih 2026 bersama RRI mengudara untuk Indonesia ya. Jadi jangan lupa, oh Bapak Mama, Kakaknya, Kakak Nyong dan Kakak Nona semua, koton tunggu semua pun kehadiran di halaman depan RRI Kupang tanggal 26 sampai tanggal 28 ya. Karena sondehannya bisa melihat berbagai macam pertunjukan, ada ju ya, koton pelaku-pelaku UMKM yang akan bajual ju di sini. Jadi sambil nonton koton ju, sambil maale, sambil makan-makan, sambil minum-minum sampai puas ya. Yang mau bergabung, mari ya kirimkan salam-salamnya mau buat siapapun itu, terlalu bisa di 0380 833 499, kemudian di 0811 3820 1043.

0: Gerhana bulan merupakan fenomena yang ditunggu-tunggu masyarakat modern. Namun, berbeda dengan masyarakat adat di Kabupaten Saburai Jua yang menganut agama leluhur Nusantara, yakni Jingitiu. Penganut Jingitiu secara turun-temurun mempercayai bahwa jika terjadi gerhana bulan atau Werudo Ngae Rigrao, maka akan ada kejadian luar biasa pada manusia. Misalnya kecelakaan yang merenggut nyawa manusia yang dalam bahasa Sabu disebut Maderaka atau Madero. Menurut keyakinan mereka, itu semua adalah fenomena alam dan tanda-tanda alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam struktur Dewan Moneama, dibuatlah satu jabatan khusus yakni Grau Mea dan Grau Medi. Grau artinya gerhana, Mea artinya merah, Medi artinya hitam. Grau Mea untuk melakukan ritual pada saat gerhana bulan, sedangkan Grau Medi untuk melakukan ritual saat gerhana matahari. Jabatan ini akan diisi oleh seseorang dari suku atau udu tertentu dengan tugas melakukan ritual di atas batu atau wewadu grau dengan memanjatkan doa-doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar menjauhkan masyarakat dari mara bahaya dan kecelakaan yang merenggut nyawa manusia.
1: Benarkah Belanda jajah Indonesia selama 350 tahun?
2: Bro, sebenarnya bukan negara Belanda, tetapi Netherlands.
1: Apa leluni? Kok mana bisa kotong orang Indonesia panggil dong Belanda?
2: Begini bro, secara internasional, negara yang beribu kota Amsterdam dan berpusat pemerintahan di Den Haag itu bernama Netherlands, yang berarti negeri dataran rendah. Ada juga yang bilang Holland, tapi itu merujuk pada dua dari 12 provinsinya, yakni Noord-Holland dan Zuid-Holland. Namun, karena kedua wilayah tersebut berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan pelayaran, nama Holland menjadi sangat populer di dunia. Menariknya, sebutan Belanda dalam bahasa Indonesia sudah datang langsung dari kata Netherlands ataupun Holland, melainkan dari bahasa Portugis. Bangsa Portugis yang lebih dahulu berdagang di Asia Tenggara pada abad ke-16 menyebut wilayah Holland dengan lafal Hollanda. Lafal Portugis Hollanda inilah yang lambat laun menyesuaikan diri dengan pengucapan masyarakat Melayu Nusantara hingga berubah jadi Belanda. Sebutan ini semakin menguat ketika kapal-kapal VOC dan bangsa Belanda mengambil alih jalur perdagangan dari Portugis di awal abad ke-17. Meski di beberapa daerah nih, seperti di Jawa, orang Belanda biasa disebut dengan Londo atau sebutan Belanda. Namun, seiring berjalannya waktu, sebutan Belanda tetap menjadi nama yang paling umum digunakan masyarakat Indonesia untuk menyebut negara tersebut.

0: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT, Morah Ate Ine, lagu dari daerah Jawa yang dinyanyikan oleh kakak Andi. Yang sudah bergabung di ketempung lain telepon, halo selamat malam, Mbak Senggol salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suko. Bapak Dionjo selalu di hati, yo.
1: Iya,
0: soalnya ada yang bisa ganti ini. Berani ganti berarti kotong harus pakai adat Lena. Harus apa ya istilahnya kalau dalam adat Timur nih? Naketi kok kaos nono ya?
1: Ini bukan lagi kata. Ini harus ini apa istilahnya binana sanaf kata.
0: Nakanaf.
1: Nasanaf.
0: Nakanaf.
1: Nasanaf.
0: Nakanaf.
1: Iya.
0: Oh.
1: Itu bilang kalau kita sebut salah itu kata.
0: Nakanaf.
1: Nasanaf.
0: Iya. Oke deh.
1: Iya,
0: berarti harus pakai itu ya. Baru sah iya, begitu secara adat. Waduh. Kabar baik kok Bapak Dion?
1: Kabarnya baik-baik kata.
0: Amin. Ini hari kemana di ini? Han, sana Bapak.
1: Aman kata.
0: Aman ya?
1: Iya.
0: So ada kegiatan apa lagi di sana Bapak? So tanggal ya, 13 nih tinggal 4 hari lah ini.
1: Soalnya saya tidak ikut ini kegiatan kata.
0: Oh, sudah so ikut.
1: Iya, kata.
0: Baik.
1: Tanggal kata.
0: Iya.
1: Kita mati di sana kata.
0: Iya, pikirnya dapat dengar kabar begitu kok bilang Bapak Dion kita ini kok ikut lomba ini kok.
1: Iya. Kita
0: biar iko ini satu lomba TB to lomba luput ko bonet ko baik baik ini Bapak Dion mau dengar lagu yang mana
1: ini katanya tadi tidak sebut dari
0: okay. Di sini ada Kutenep Ruan Riumat, Menyesal, Mama Bonggik, tapi versi Bahasa Manggarai, Lupu Suka, kemudian ada juga Kaku Donu, Rela, Lupun Suka, oke. Okay. Salamnya buat siapa?
1: Yang pertama, kakak yang bertugas, selamat bertugas, dan salam juga.
0: Salam juga.
1: Yang kedua, ada Mbak Pemiler, ada Bapak Dagen Laku, ada Miriki Dicamplong, ada Bapak Maia, ada Bapak Herman Intail, ada juga Mama Ailin Dinis Miji, ada Mama Gisi, juga lagu Mama juga, ada Jauh Jumolte, ada juga Abang Jauh Katari, ada John Camplong, ada juga dan itu satu luli, ada turi di kampung satu soe, di pengkait, bertemu kata-kata.
0: Baik.
1: Jadi ini malam-malam pedek, jadi cuma mau bergabung, jadi ini nanti yang lain besok.
0: Oke, okay. Besok baru malam tuh, panjang, ya?
1: Tugas, salam.
0: Salam.
1: Waktunya terlalu singkat. Kata.
0: Baik, terima kasih Bapak Dion.
1: Salam
0: ya, terima kasih Bapak Dion dari Hanes bergabung di 833499. Halo, selamat malam.
2: Senggol dong.
0: Senggol suko, kenapa su lemah letih lesu beban berat ini?
2: Temengetu
0: nang. Oh, temengetu elake. Baik. Ini kayaknya mau dapat mimpi indah kalau su mengantuk sedu-sedu begini nih.
2: Mau dapat mimpi ketemu nona.
0: Nona Retimi. Mimpi ketemu nona Retimi nade. Sabantar.
2: Mau mimpi ketemu nona Lelo Gama dong.
0: Oh begitu Baik. Ini jangan sampai nanti mimpi katamu bukan dari Lelogama sana lai. Ini katamu semua wilayah ini.
2: Itu sudah.
0: Kemana kabar Bapak Maie?
2: Ya iya biasa ae.
0: Baik. Kok habis Bapak iya pung in suara juga ada kurang baik-baik begitu, kurang baik. Lagi kurang enak badan.
2: Lo ya sesen maju sesen ada lain ada pulang kampung.
0: Ada pulang kampung.
2: Iya.
0: Baik baik, sana papa tenang sa, bapak iya sendiri situ kau teman di dari sini.
2: Baik juga ke rumah itu aku kapa jauh-jauh jadi kapa baru kembali kupang.
0: Nah iko pergi gitu sekalian jalan-jalan toh. Ini mau dengar lagu yang mana bapak iya?
2: Minta
0: jahil sah. Sejam begini mas sampai putar jahil enak bapak.
2: TB
0: juga jangan keras-kerasin selo-selo sah bapak.
2: Lagu apa sahnya?
0: Di sini yang beta siap tuh kutenep ruan riumat menyesal mama bonggik versi bahasa Manggarai kakudon.
2: Manggarai.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Manggarai sah supaya beta jangan sampai mimpi ketemu Manggarai.
0: Katamu enu di sana. Baik. Salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya siapa yang baru lewat ya?
0: Bapak Dan dari Hane. Bapak Dan, Bapak Dion dari Hane.
2: Bapak Dion dari Hane. Terus ini Nerva
0: di Ekateta.
2: Ekateta. Terus Mama Helen di Niki. Terus Mama Dewi di Lagama, Mama Dewi di Tau. Lelisa di Batu Bab. Baitila di Jumate, Mama di Manuelo. Ini apa yang tengok beta malam hari apa? Tommy. Tommy di NBS kan?
0: Iya, RTI NBS.
2: Salah kenal lah sebelumnya dia. Terus Opa Miller, Jepura. Terus Mama Anita di Oceta. Terus Mama Ana di Sofa.
0: Iya.
2: Bapak dan Elasi, Abang Takari, Natalia Takari, ini Dangkat Noel Batu, sikapnya semua-semuanya tergabung di perawat, apa semua.
0: Oke, terima kasih Bapak Maie. Oke, terima kasih ya Bapak Maie dari Panmuti ya. 833499. Halo, selamat malam. Oke. Silakan dicoba lagi nanti ya di 833499 dan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang punya suara bagus, jangan lupa untuk ikut ya. Lomba Bintang Radio RRI Kupang yang suresmi dibuka dari tanggal 3 dan penutupan pendaftarannya itu tanggal 30 Agustus 2026 ya. Jadi jangan sampai lewatkan untuk wujudkan impian dari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua untuk tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaiknya ya. Yang selama ini kasih suara terbaik di rumah saya, kasih tunjuk suara terbaik di Lomba Bintang Radio ya. Karena pendaftarannya itu sudah dibuka dari tanggal 3 sampai tanggal 30 nanti. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa dari mana?
3: Dengan Erni di Nevonono.
0: Mama Erni dari Nevonono. Kabar baik kok Mama Erni?
3: Kabar baik.
0: Ini malam Mbak Erni lagi pantau nyari siapa ke pusat pilai?
3: Sendiri.
0: Sendiri saja. Yang lain tuh susono kok Mama?
3: Sudah.
0: Nah, kau tempat omong kusuk-kusuk, saya takut nanti orang rumah dong bangun, lena repot. Ma Erni, mau salamnya buat siapa ini malam, mo?
3: Ya, salam yang pertama buat Bapak Ma Iye, ko?
0: Iya, Bapak Ma Iye. Ya.
3: Salam kenal. Dan yang kedua buat Bapak Nicholas Beni di Nepo Nono. Ada Kak Epa, Kak Fat, Kak Joy Molotenga, Mama Aileen di Niki-Niki, Mama Jesse di Lelogama, Kak Poni Mutis, Kak Banjon di Takari, Kak Firdwi di Merdeka, Kak Reflan di Sulamu, Kak Yufen Patufenu, Kak Milky Camplong, Opa Miller di Wepura.
0: Oke.
3: Okay. Semua selamat malam.
0: Baik, terima kasih.
3: Saya yang bertugas. Selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin. Terima kasih, salam, Ma Erni, ya, dari Nevon Nono, so bergabung ini di Kotompong lain telepon ya, tapi lewat SMS tadi ya di 0811-3820-1043. So ada lagi ini yang bergabung. Halo, selamat malam, Pak Senggol, salam.
4: Senggol dong.
0: Senggol suko. Iya, selamat malam Ju, Anait. Ini dari mana?

0: ada malam-malam jadi Shalom.
1: Shalom, terima kasih ya. Mama Foni alias Mama Naben ini yang sudah bergabung di 833-499 ya. Jadi jangan lupa ya Bapak Mama, Kakaknya, Kakak Nona semua, Ketompong Lomba Bintang Radio yang punya suara bagus, ikoso ya, daftar melalui website bintangradio.rri.id ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
2: Selamat malam Mama Dasen.
1: Iya. Senggol suko.
2: Oke.
1: Okay. Karena siapa di mana? Oh.
2: SMS dari 4 orang Lelogama.
1: Oh, oke. Okay. Orang Lelogama ya.
2: Iya, karena SMS dari 4.
1: Karena SMS dari perempat apa malam betang karena SMS mah. Baru Mama Jessie lah yang SMS nih. Mama Jessie SMS pakai bola plastik merasa juang padis. tapi waktu kecil itu memang sering bermain bola voli tapi pakai ini bola plastik sa. Habis salaman juga kici anak-anak, soalnya mungkin pakai bola voli yang biasa dipakai itu, yang bola karet itu. Jadi katong bermain pakai bola plastik.
2: Memang masih kecil begitu sudah. Hey. Kalau sudah masuk SMP SMA pasti bola besar. Mm-mm.
1: Tapi beta takut ikut satu kali, aku habis dapat sampai terus.
2: Itu tetap berjuang, jangan keluar, harus tetap bermain.
1: Biar sumama. Biar sih ini satu ronde nih, aduh satu ronde saya itu lumayan juga dapat SMS ulang-ulang nih,
2: penonton udah bilang 5.000
1: baik. Salamnya buat siapa ini Mama?
2: Salam buat baru sendat ke phone ya.
1: Iya
2: ya, ke phone nih, terima kasih atas singgolannya. Ada Bapak Iye, ada jadi mulut pengen tadi itu suara itu kak Joy, tapi mungkin jaringnya di sana jaringnya setengah mati.
1: Baik baik ya.
2: Terus ada Mama Rian Mas Susan, Mama Aprilia di Labas, Mama di Pasir Panjang, ada Mama Harlan di Leloboko, ada Mama Glen Blang Mas Sendana, Bapak Is, ada siapa lagi, Mama lupa ini orang nama lagi, Mama Mary Osau, ada Mama Santika, Mama Adi, Mama Betty, Mama Marlin Bapak Charles, ada Mama Agnes Bapak Meki di Ternano, berikut buat Nano Mleni, Opa Men, Yuven, Mama Marcia, ada siapa lagi ya? Oh ya, tadi yang dari Hane Bapak Dion.
1: Bapak Dion.
2: Ya, Abang John Cakari, Kak Milky di Camplong, dan semua-semua saja yang lagi pantau orang rumah dan Bapak dan anak sulung.
1: Baik.
2: Selamat malam, salam sehat semua, merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih Mama ya, Dion. Mama Dion, Mama Jessie. Iya.
2: Salam buat keluarga di rumah, Opa dan Oma.
1: Oke. Terima kasih Mama Jessie dari Lelogama sudah bergabung ya, dan kau dengar dulu dua lagu yang menetemputan, ada salah satu lagu dinyanyikan oleh Kakak Hasta Hanzo, Kakak Iwan, Kakak Junior, Kakak Rexi ya, dan juga Kakak Vicky ini ya, judulnya Lupu Suka.

0: Surik atau pedang adalah jenis senjata yang digunakan dalam berperang dan identik dengan kejantanan pria Manggarai di wilayah bekas kedaluan Rembong, yakni Elar Selatan. Pada waktu lampau, surik juga digunakan sebagai surat cinta. Seorang perjaka yang ingin melamar gadis pujaannya akan meletakkan surik di pundaknya sambil melangkah pasti menuju rumah sang gadis. Jika kedua orang tua sang gadis menerima surik atau pedang dari tangan si perjaka, berarti cinta sang perjaka diterima. Tapi apabila dikembalikan, berarti cintanya ditolak.
1: Mama, bikin kopi dong.
2: Mama, mama, Ustaz Ya ada di mana?
3: Tiap hari seperti ini. Tak apalah, asalkan suami dan anak-anak bahagia. Kasih ibu seperti sang surya selalu ada, meski terkadang kita lupa menghargainya. Ia menyinari jalan kita, menghangatkan hati kita, dan memberi hidup dengan cinta yang tak pernah habis. Hari ini, mari kita berhenti sejenak, ucapkan terima kasih. Peluk dia, ceritakan padanya bahwa kita menghargai setiap momen yang ia curahkan.

0: Perempat RRI Kompas Suara Budaya NTT. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Jadi buat bapak mama, bersaudara semua yang punya suara bagus ya, jangan sampai keselewat lomba bintang radio yang akan digelar ya. Dan pendaftarannya itu sudah dibuka dari tanggal 3 dan akan berakhir di tanggal 30 Agustus 2026. Cara daftar terlalu gampang eh, tinggal masuk di website bintangradio.rri.id ya. Dan kalau Bapak Mama dong mau tahu informasi lebih lengkap, lain ada di Instagram RRI Kupang ya. Kemudian bisa hubungi Ju ya, hubungi admin di 0851-9009-5995. Dan sudah ada yang bergabung ini ya, ada satu di ketumpung WhatsAppnya perempat RRI Kupang. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam.
0: Iya, selamat malam.
1: Aku harus lari sampai di pinggir jalan.
0: Tidak apa-apa. Itu juga olahraga.
1: Aduh, bete.
0: Karena,
1: kenapa iya. sih aku harus apa? Lari ke jalan raya baru bisa aman?
0: Ya, jangan ditanya. Jangan tanya sama saya.
1: Siapa coba?
0: Yang lagi pantau siapa coba?
1: Iya, aku nanya sama ini penyiar ganteng ini.
0: Iya, kalau ya kalau tidak lari maka dia storing.
1: Abet.
0: Kalau tidak mau lari matikan dulu radio monitornya.
1: Ah, sama aja.
0: Eh, Karmana, ini sudah tanggal 13 nih mama. Suada ini kok belum kegiatan-kegiatan di situ di Mampung Daerah.
1: Oh, kalau di Air Nona enggak ada tuh kegiatan. Mungkin di Mapoli ada. Kalau RT Air Nona enggak ada.
0: Di Mapoli itu
1: sepi-sepi aja. Di ya, Mapoli? Kalau Mapoli otomatis pasti ada kegiatan RT lain. Karena mereka ada lapangan voli, ada lapangan bola kaki. Jadi kemungkinan di jalur sana ada lombanya.
0: Kalau memang sudah ada lapangan buat di jalan satu?
1: Enggak ada. Sepi banget. Pada RT-nya anak muda. Tapi enggak ada kegiatan.
0: Kalau sonet lapangan biar di jalan, satu yang penting jangan jalan umum juga. Kalau jalan dalam gang ya sonet papa toh memeriahkan cuma satu hari dua hari.
1: Tapi kan halaman orang semua, rumah orang semua.
0: Nanti kan tinggal dikoordinasikan begitu, tinggal saling apa sah. Cerita dulu begitu ya. Minta izin begitu kalau Kotong mau buat kegiatan melibatkan seluruh masyarakat yang ada di sini untuk meramaikan 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Tapi kayaknya RT RW-nya enggak ada kegiatan. Oh. Sepi-sepi aja.
0: Soalnya apa yang penting bendera umbul-umbul sunaik toh. Mantap kalau begitu. Ini tapi ini Bunda Asmi mau dengar lagu yang mana?
1: Yang ada di listnya Nyong Ganteng.
0: Di sini yang masih tasis satu Kutene Peruan Riumat Menyesal Kakudonu Rela Peket di Netidao Kenapa Rindu.
1: Peket di aja.
0: Itu sah. Ini Beta yang harus belajar atau Mama yang harus belajar dari Beta nih?
1: Nih, lagu ini aku titipkan untuk Mama Rian, Om Edulake, Mama Glenn, Mama Mary Depan, Mama Mary Latif, Manona, Mama Benja, Opa Emi, Bapak Hermindo, Dewi Oisa, Mama Arlin, Bapak Charles Kota Bes, Paman Randi, Bibi Salma, Ma Jessie Lelo Gama, sama Oma Amnifu, Om Endang, Opa Men, Marot. Kak Joy sama Alina, Kak Fendi Oteta, Mama Tati, Mama Anita, Bapak Luis, Bapak PU, Bapak Melki dan semua sa.
0: Oke,
1: untuk namanya ganteng. Namonek, namonek, jangan namonek, namonek,
0: Baik, terima kasih Bunda Asmi.
1: Selamat malam, selamat bertugas, sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Pulang TPDD, biar tiba dengan selamat sampai Matani. Salam buat Bapak Adi Nona di rumah.
0: Oke,
1: dadah.
0: Dadah, terima kasih ya Bunda Asmi dari Air Nona sudah bergabung dan menjadi orang terakhir yang bergabung di Kota Mempasa Engkol. Salam perempat dari Kupang ya. Terima kasih ya buat semuanya yang sudah berpartisipasi di malam hari ini di Kota Mempasa Engkol. Karena hari ini cuma 1 jam saja, Sony boleh kecewa dulu. Karena Mempasa Engkol Salam itu hadir setiap hari. Besok itu Bapak Mamadon bisa bergabung dari jam 9 ya, sampai di jam 11 tentunya. Ya, terima kasih untuk semuanya di malam hari ini sekaligus datang juga mau pamit ya dari ruang dengar Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua tapi jam mana-mana dulu. Beta masih terus menemani semuanya lewat ketemu lagu-lagu terbaik dari ketemu daerah NTT yang mau buat Bapak Mama dan cepat sono, cepat dapat mimpi indah juga. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi besok. Murid Yesus, doera hela ungadi.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jika kamu mengubah caramu melihat sesuatu, hal-hal yang kamu lihat akan berubah. Wayne Dyer.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Meskipun kamu merasa sedih, jangan pernah putus asa. Dan meskipun kamu terjatuh, jangan pernah hancur. Tableau.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Orang yang tidak pernah membuat kesalahan, maka tidak akan pernah mencoba sesuatu yang baru. Albert Einstein.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Saya selalu mencoba untuk mengubah kemalangan menjadi kesempatan. John Rockefeller.

0: Kupang, suara budaya NTT.
1: Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan terap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Pro 4 Suara Budaya NTT, mengudara pada frekuensi 104,3 MHz, kembali menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona di hari Jumat 14 Agustus 2025. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Rompatir Reku Pangga FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama Saudara dong semua, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Apa kabar ro? Ini hari beta berharap ketong semua dalam keadaan sehat dan juga semangat teh untuk memulai ini hari. Dan spesial juga Bapak Mama Bapak Saudara Sasando Pagi edisi hari ini 14 Agustus ya, hari Jumat 14 Agustus 2026 bersama dengan Beta Feli. Dari jam 5 pagi ini sampai di jam 11 siang nanti Bapak Mama akan dihibur dan ditemani dengan ragam musik informasi yang akan menemani Bapak Mama Saudara rompung aktivitas. Juga ada obrolan kita Indonesia di jam 9 pagi sebentar. Namun sebelum itu kita akan sama-sama mendengarkan mimbar Islam dan juga beberapa lagu pujian Islam yang akan mengantar ketong memulai ini hari. Selamat mendengarkan.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في ذل أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم الآية. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, patutlah rasanya kita selalu bersyukur akan nikmat dan karunia-Nya. Karena kesempatan yang kita rasakan, kesehatan yang Allah beri, bagian dari karunia ilahi yang patut kita syukuri. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi tercinta, teladan kita semua Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat darinya. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, mimbar Islam pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengangkat topik, yakni tiga cara mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Agustus, di mana dalamnya yakni bulan-bulan di mana bangsa Indonesia terlahir, tepatnya yakni pada tanggal 17 Agustus 1945. Tidak terasa bahwa perjalanan kemerdekaan yang kita rasakan ini sudah memasuki tahun yang ke-81. Ibaratkan seorang manusia, maka usia 81 ini adalah usia yang cukup tua. Sudah tentu kemerdekaan yang kita rasakan hingga memasuki usia 80 tahun ini itu adalah bagian dari rahmat dan karunia Allah. Sebagaimana secara jujur diakui oleh bangsa Indonesia, di mana itu ditulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, disebutkan di sana bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Ini kalimat-kalimat yang oleh para pendahulu bangsa Indonesia itu dirasakan betul bahwa kemerdekaan ini bagian dari rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana rahmat dan nikmat Allah, sudah tentu kita harus bersyukur, berterima kasih atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia ini. Ayat yang saya baca, ayat yang terdapat di dalam firman Allah, yang salah satu firman-Nya menyatakan bahwa a'udzu billahi minasyaitonir rajim, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dalam hal inilah kemerdekaan, ya. Maka Allah menyebutkan dalam ayat yang ketiga, ayat yang terakhir, kami lewati satu ayat, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi, maka ya, bertasbihlah, sucikanlah nama Allah, wa bihamdi rabbika, dan pujilah nama Allah, wastaghfir, dan banyak-banyaklah, yakni mohon ampun kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, jadi karena kemenangan, kemerdekaan ini merupakan rahmat Allah, maka rasa kesyukuran kita kepada yang berikan rahmat kemerdekaan ini, yakni di sini disebutkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka sucikanlah nama Tuhanmu. Wa bihamdika rabbika. Kemudian setelah itu agungkanlah namanya. Wastaghfir, dan mohon ampunlah.
kita berzikir artinya di sini. Ingat kepada yang memberikan kenikmatan. Sehingga para ulama menyebutkan, jadi kemerdekaan Republik Indonesia yang hingga saat ini memasuki 81 tahun ini, cara mensyukuri yakni dengan tiga cara. Cara yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Jadi syukur itu artinya merasakan nikmat dengan hati kita. Jadi hati kita tergerak bahwa kemerdekaan ini di samping sebagai perjuangan bangsa Indonesia, tetapi hakikatnya adalah merupakan rahmat dari Allah. Mengapa disebutkan sebagai rahmat dan karunia dari Allah? Kita sudah tentu perjuangan hanya dengan bambu runcing, dengan melawan persenjataan yang sangat canggih. Itu secara ukuran akal, itu tidak memungkinkan bangsa kita untuk menang. Tetapi spiritnya yang pantang menyerah, walaupun dengan bambu runcing, kekuatannya yang betul-betul karena mengharapkan ridho dari Allah, maka Allah akan memberikan rahmat dan karunia-Nya. Jadi sebagai rasa terima kasih kita pada Allah, maka yang pertama yakni dengan selalu ingat asyukru bil qalbi, ingat dengan hati kita. Sadar, menyadari kemerdekaan ini bukan hanya ketika pada waktu 17 Agustus saja, tetapi setiap hari kita sadar bahwa ini karunia Allah. Dan karunia Allah ini sudah tentu akan bisa memberikan keberkahan apabila itu kita syukuri. La in syakartum la azidannakum, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, la azidannakum, akan aku tambah nikmat itu. Ini janji Allah. Jadi hati kita harus menyadari bahwa kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Mensucikan namanya, mengagungkan namanya, keagungannya, wastaghfir, dan juga banyak-banyak mohon ampun kepadanya. Ini syukur yang pertama, yakni syukur, syukru bil qalbi, syukur dengan hati. Kemudian yang kedua, cara yang kedua, yakni asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan kita. Kalimat alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Lidah ini harus senantiasa merasakan bahwa jangan sampai mengeluh ya, tetapi merasakan bersyukur akan nikmat yang telah Allah berikan. Jadi kita bersyukur hingga memasuki tahun yang ke-81 tahun ini. Ini syukur secara lisan. Kemudian yang terakhir, yakni asyukru bil arkan, yakni bersyukur dengan perbuatan. Nah ini yang paling perlu untuk senantiasa kita lakukan setiap saat. Sedangkan upacara 17 Agustus itu hanya kegiatan yang bersifat seremonial. Agar bisa bangsa Indonesia terinspirasi dan termotivasi untuk senantiasa bisa memberikan kontribusi positif kepada negeri tercinta kita ini. Sebagai seorang pelajar, bersyukur apabila dia punya spirit belajar yang meningkat, punya semangat belajar yang kuat untuk meraih cita-cita yang mulia. Dengan semangat belajar yang kuat, itu merupakan syukur dengan perbuatan. Sebagai abdi negara, jadi sebagai abdi negara sudah tentu dia bersyukur dengan cara apa? Berupaya untuk bekerja dengan sebaik-baiknya tanpa korupsi. Jadi orang yang bekerja dengan jujur, kemudian menjauhi perbuatan-perbuatan yang nista seperti korupsi dan sebagainya, itu merupakan kontribusi positif bangsa Indonesia bersyukur secara perbuatan. Dan insya Allah, jadi apabila ini yang kita lakukan, baik para pejabat negara, baik para anggota dewan dari pusat, provinsi sampai daerah, kalau insya Allah itu jujur, senantiasa memperjuangkan rakyat Indonesia, maka insya Allah itu sebagai satu kontribusi positif untuk bangsa kita. Sehingga Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96 berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama' wal ardh walakin kadzdzabu fa'atnahum bima kanu yaksibun. Jadi seandainya jadi negeri ini, penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi beriman artinya zikir qalbi. Bertakwa artinya lisan kita memuji Allah. Perbuatan kita senantiasa melakukan kontribusi positif pada bangsa kita. Dengan bekerja secara jujur, menjauhkan diri dari perbuatan yang nista seperti korupsi.
Maka Allah berjanji, la fatakhna 'alaikum barakatim minas sama' wal ardh. Allah akan menurunkan keberkahannya baik dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu fa adna bima kanu yaksibun, tetapi apabila tidak mau bersyukur, mengingkari ayat-ayat Allah, maka tunggulah siksa Allah, adab Allah atas siapa saja yang melakukan perbuatan yang menista. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Jadi mari kita selalu bersyukur akan nikmat kemerdekaan ini dengan tiga cara. Yang pertama, syukur dengan hati kita. Yang kedua, bersyukur dengan lisan kita. Dan yang terakhir, yakni bersyukur dengan perbuatan kita, senantiasa taat kepada undang-undang Allah, undang-undang pemerintah, undang-undang yang dibuat oleh manusia yang bisa memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Bantuan bioflok ikan air tawar melalui aspirasi DPR RI Komisi 4 Usman Husen diserahkan kepada kelompok pembudidayaan ikan atau Pokdakan Usaha Bersama di Kelurahan Wailiang Kabupaten Sumba Barat pada Rabu 12 Agustus. Ini bantuan berupa sarana budidaya ikan air tawar jenis nila. Lurah Wailalang dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Usman Husain yang telah memberikan perhatian kepada masyarakat. Sementara itu, Muhammad Umbu Bunai, Kepala Dinas Perikanan Sumba Barat, berharap dukungan ini bisa terus ditingkatkan mengingat keterbatasan kemampuan pemerintah daerah akibat efisiensi anggaran. Pindah ke informasi berikut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menilai pameran pembangunan yang berlangsung di Kota Kupang selama 10 hari, mulai 15 hingga 24 Agustus 2026 akan kasih efek berantai untuk perekonomian masyarakat. Selain jadi ruang promosi pembangunan, ini pameran juga diperkirakan kasih gerak transportasi, kasih meningkatkan penjualan BBM, kasih luas aktivitas parkir, serta mendongkrak pendapatan pelaku UMKM hingga 2-3 kali lipat dibandingkan hari-hari biasa. Pemerintah Provinsi NTT menyebut pameran pembangunan di Kota Kupang selama 10 hari ini sondehannya jadi ajang menampilkan hasil pembangunan, tapi juga berpotensi menciptakan efek berganda bagi ekonomi masyarakat. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Perempat dari Kupang FM 104,3 MHz, suara budaya NTT, satu dari miliknya Maudy Ayunda, tiba-tiba cinta datang. Nah, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, di ketempung segmen Bapote pagi hari ini, ketong membahas sesuatu yang bikin ketong cinta juga, atau yang bikin ketong tujuh bangga, begitu. Nah, kalau misalnya ada yang tanya dengan ketong, begitu, apa yang bikin lu bangga jadi orang Indonesia? Mungkin dia menjawaban beda-beda, ya. Ada yang bangga karena Indonesia tuh punya alam yang luar biasa. Ada yang bangga dengan ketompung beragam suku, bahasa, pakaian adat, makanan, makanan tradisional ya, musik, sampai tradisi yang sudah dimiliki negara lain. Ada juga yang bangga karena Indonesia punya masyarakat yang dikenal ramah dan suka tolong menolong atau saling membantu. Nah, kalau bapak mama bapak saudara ditanya kayak begitu, kira-kira jawabannya ke mana? Bukan kayak lagu tadi tiba-tiba cinta datang, tapi ini memang benar-benar cinta karena apa begitu? Beta tunggu bapak mama bapak saudara, tunggu terus di segmen Bapote ini ya, yang mau bergabung line telepon sudah beta buka di 0380 833 4999, atau bisa SMS dan WA ya beta di 0811 3820 1043.

Kepulauan di Pulau Rote, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian, sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Falungku, atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote, merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Untuk merias rambut dengan gaya falungku, diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian, rambut ditarik ke atas dan ke depan hingga membentuk angka 8. Bentuk tersebut melambangkan siklus kehidupan dan kesinambungan. Falungku dihias dengan bunga melati yang ditempatkan di sepanjang lilitan rambut untuk memperkuat kesan kecantikan dan memberi keharuman alami. Sanggul khas Rote ini juga dihiasi dengan bula molik atau tusuk emas dan kembang cempako yang merupakan simbol keberanian dan kemakmuran.

Alkitab RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Saudara, orang Sumba percaya adanya kehidupan sesudah mati. Karena itu, ritual yang berhubungan dengan kematian dan penguburan menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan dengan tata cara yang benar. Orang Sumba yang meninggal dunia, jasadnya diletakkan di Mbale Katonga dalam posisi berbaring atau duduk, ditekukan sedemikian rupa sehingga mirip janin dalam kandungan sebagai perlambang kelahiran kembali ke dunia arwah. Pengaturan posisi ini tidak dilakukan semaunya, tapi merujuk pada asal almarhum. Jasad tersebut diselubungi dengan kain tenun terbaik yang kian lama kian bertumpuk seiring kedatangan para pelayat yang membawanya sebagai simbol duka cita. Seperti upacara adat besar lain yang dilakukan bersama-sama, ritual ini tidak dilakukan oleh keluarga inti saja. Sudah menjadi kebiasaan orang Sumba untuk membawa pulang mayat ke kampung besar untuk diurusi keluarga klan. Tidak peduli dimanapun ia meninggal. Peristiwa kematian di Sumba Barat menyebabkan arus mudik semacam reuni besar-besaran. Kedatangan kaum kerabat, terutama mereka yang mempunyai pertalian khusus, kedatangan ini tidak dilakukan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk rombongan. Mereka selalu datang dengan membawa kain adat lengkap terbaik serta kerbau, kuda, dan babi. Jarak antara kematian dan penguburan umumnya berkisar antara 5 sampai 7 hari, tapi jika urusan finansial dan batu kubur masih harus dipersiapkan, jenazah dibiarkan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Sejumlah kerabat perempuan selalu berkerumun sekeliling mayat sambil menangis dan meratap. Pada malam hari menjelang penguburan, ada ritual yang disebut Pakako Ata Mate, yaitu pengucapan syair-syair ratapan tentang perjalanan yang ditempuh almarhum. Saat jenazah dikebumikan, belasan bahkan puluhan ekor kerbau, kuda, serta babi disembelih sebagai persembahan kepada Marapu yang akan menyerupai perjalanan almarhum menuju dunia arwah. Binatang yang disembelih juga dimaksudkan untuk menjamu ribuan pelayat yang datang memberikan penghormatan terakhir. Kain tenun tradisional, emas, barang pecah, dan benda berharga lainnya ikut dikuburkan bersama almarhum sebagai bekal. Di kalangan bangsawan Sumba Timur, ada kebiasaan memilih 4 atau 8 orang hamba untuk ditugaskan sebagai papang ganggu, semacam pengiring sekaligus mediator untuk berkomunikasi dengan almarhum. Hamba-hamba ini terlebih dahulu disucikan melalui ritual adat dan didandani dengan busana terbaik. Mereka tidak diperkenankan menyentuh tanah. Sewaktu menuju kubur, mereka digendong atau naik kuda. Hamba kesayangan biasanya diletakkan di atas batu kubur dan berdiam diri hingga upacara selesai. Ritual kematian dan penguburan, suatu tradisi yang masih terus dipertahankan masyarakat Sumba.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

membangun atau memperkenalkan makanan tradisional melalui media sosial. Bahkan mungkin Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona juga punya alasan yang sangat sederhana. Beta bangga jadi orang Indonesia karena setiap daerah punya cerita. Ya, coba kita bayangkan kalau Kotong tinggal di negara yang begitu luas dari Sabang sampai Merauke, Kotong bisa menemukan cara bicara yang berbeda, logat Nong berbeda, makanan khas juga beda-beda, tradisi juga beda-beda, tapi tetap berada dalam satu rumah besar namanya Indonesia. Dan yang menarik ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, setiap orang tuh tentunya punya pengalaman sendiri tentang Indonesia. Mungkin ada yang paling bangga ketika dia dengar lagu Indonesia Raya berkumandang ya. Sebentar lagi kita akan berupacara mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dan pastinya ada yang merasa merinding ketika melihat merah putih berkibar. Ada yang selalu rindu demam masakan ketika lagi merantau. Terus dia lagi jauh dari kampung halaman, atau mungkin ada juga yang merasa Indonesia begitu istimewa ketika melihat orang-orang dari berbagai latar belakang tetap bisa duduk sama-sama dan saling menghargai. Nah, pagi ini kita mau ajak Bapak Mama Bapak Saudara untuk Sonde hanya dengar tapi ikut cerita, apa nih yang buat Bapak Mama Bapak Saudara dong bangga jadi orang Indonesia? Apakah karena ketemu budaya? Karena ketemu makanan khas? Atau karena kerukunan masyarakatnya, atau karena di bahasa daerah yang masih digunakan, atau karena perjuangan para pahlawan, atau justru karena ada seseorang dalam hidup Bapak Mama Bapak Saudara yang membuat arti Indonesia terasa begitu dekat. Silakan kirim cerita Bapak Mama Bapak Saudara, soal perlu panjang-panjang, cukup mulai dengan kalimat beta bangga jadi orang Indonesia karena ... Beta tunggu di 0380 833 499, bisa juga di SMS dan WA-nya Pro 4, bisa chat di situ 0811 3820 1043.

Bahasa daerah adalah ciri khas kehidupan dan identitas suatu individu atau komunitas tertentu yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak punah dan hilang tergerus zaman. Kabupaten Alor merupakan daerah unik di Provinsi Nusa Tenggara Timur karena memiliki bahasa ibu yang sangat beragam dan mencapai puluhan bahasa. Salah satu bahasa daerah yang digunakan luas adalah bahasa Abui. Digunakan di 3 kecamatan, yaitu Mataru, Alor Tengah Utara, Alor Barat Daya, dan sebagian Lembur dan Alor Selatan. Ada semboyan masyarakat Abui yang sangat terkenal, yaitu Taramiti Tominuku. Semboyan ini masih dikenal sampai saat ini dan menjadi spirit bagi generasi muda. Secara etimologis, kalimat tersebut terdiri dari 4 suku kata, yaitu Tara, berarti beda atau perbedaan, Miti, duduk atau kedudukan, Tomi, hati atau dalam hati, dan Nuku, yang berarti satu. Jika diartikan, Taramiti Tominuku, yaitu berbeda-beda kedudukan atau status sosial, tapi tetap satu hati sebagai manusia, orang Abui, Alor, Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia. Semboyan ini ingin menunjukkan keragaman bahasa, budaya, dan adat istiadat bukan merupakan persoalan jika kita mau bersama-sama membangun daerah, negara, dan bangsa Indonesia tercinta.

0: Mince, ngopi mana?
1: Mau antar ini sampah, Pi Bang.
0: Wih, sekarang Bang su terima sampah, Le.
1: Ini bukan sembarang bang, Kobus. Ini depo nama nih Bang Sampah. Bang Sampah nih terima sampah yang kering, yang kotong supilah, sama ke botol plastik, koran bekas, deng besi tua. Lumayan tuh dapat uang sayur. Hitung-hitung kas kurang sampah di muka bumi toh, Kobus.
0: Wih, betul juga. Tunggu, beta kumpul ame besi tua di gudang dong. Daripada jadi sampah bikin penuh rumah, sah.

0: Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Pameran Pembangunan NTT 2026 bertajuk BASTEL atau Bangun SDM Tumbuhkan Ekonomi Lajukan NTT diharapkan menjadi wadah strategis untuk mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Dr. Andus Adi Mandala saat memberikan penjelasan terkait keterbatasan tempat bagi pelaku UMKM yang ingin berpartisipasi dalam pameran pada Rabu 12 Agustus 2026. Adi menjelaskan pemerintah awalnya menyiapkan sebanyak 200 booth atau tenda secara gratis bagi pelaku UMKM selama 10 hari pelaksanaan pameran. Namun antusiasme masyarakat ternyata jauh melampaui kapasitas yang tersedia. Pemerintah sedang menyiapkan lokasi dan tenda tambahan melalui dukungan sejumlah sponsor termasuk perbankan. Ia menegaskan langkah tersebut merupakan upaya pemerintah agar pameran Sonde hanya jadi ajang seremonial, tapi juga benar-benar kasih dampak ekonomi untuk masyarakat. Pindah informasi berikut. Objek wisata laut mati berada di Desa Sotimori, Kabupaten Rotendao. Ini destinasi menawarkan keunikan yang jarang ditemui. Perjalanan dari pusat kabupaten makan waktu sekitar 90 menit. Akses bisa ditempuh menggunakan kendaraan bermotor. Keindahan ini kawasan terlihat dari di penggugusan pulau kecil, perairan yang tenang dan cocok untuk aktivitas wisata. Keunikan lain terletak pada pasir di ini kawasan. Pasir terbentuk dari pecahan kulit kerang atau keong. Fenomena ini menjadi daya tarik bagi wisatawan dan ini keunikan juga jarang ditemukan di tempat lain. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Valley, sampai jumpa.

Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Pemerintah Kabupaten Rotendao resmi mengeksekusi rencana pengembangan kawasan pertanian terpadu atau integrated farming. Rencana ini ditandai dengan peninjauan lahan percontohan seluas 18 hektar di Desa Oeleka oleh Sekda Rotendao dan Niwale bersama jajaran Kepala Dinas Lintas Sektor pada Kamis 13 Agustus. Program strategis bertajuk Rotendao Bertani ini dirancang untuk mendobrak pola pertanian konvensional dan integrasikan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sekaligus memadukannya dengan konsep agrowisata dan edukasi. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rotendao, Nixon Baluk, juga bilang bahwa ini proyek percontohan ini jadi usung lewat dua pola utama, yaitu berbasis kawasan berskala ekonomi dengan luasan sekitar 18 hektar di Desa Oeleka, lalu pola kedua berbasis rumah tangga dan memanfaatkan pekarangan warga.

0: Panas-panas begini, paling enak duduk di bawah pohon, terus deng dia ju.
1: Dia sapa? Perempuan sapa yang mau berdiri di panas besar dengan lu? Pohon sana ada lima. Itu nah, ini akibat lu potong pohon kasih gundul semua, toh?
0: Coba kau jangan cari beca. Kasih beta solusi baik ya.
1: Solusi tuh jangan potong pohon sembarang lah. Dan lu harus tanam pohon yang banyak supaya lu apa diri jadi satu dengan tuh pohon justru ada yang larang
2: Sebagai bagian dari alam ini, kita dan pohon adalah satu. Setiap helai daun, setiap akar yang menjalar, dan setiap batang yang kokoh menjadi saksi bisu hubungan kita yang saling bergantung.

0: panas, panas, panas. Aduh, memang betul le, dunia makin panas. Aduh, panas, panas begini bawa apa lagi?
1: Menurut lu apa? Ini namanya anakan pohon. Pakai tanya le. Ayo, ikut beta pi tanam pohon toh.
0: Is, lu nih ada apa panas tengah mati julu ajak yang aneh-aneh sani?
1: Makanya mari juto ke pi tanam ini pohon. Besok-besok katong yang nikmati dia pun sejuk ha.
0: Awi, tanam sekarang, kapan dia tumbuh, kapan katong rasa dia pun sejuk.
1: Ai, jambu membanyak le. Yang jelas kalau tanam mesti dirawat toh. Lebih baik katong tanam pohon sekarang untuk menopang kehidupan di bumi.
0: Beju mau ikut tanam pohon supaya besok-besok jangan panas kayak begini lah.
1: Betul.

Pet Deja Aru merupakan salah satu permainan rakyat dari Kabupaten Sabu Raijua, khususnya dari wilayah adat Liae dan wilayah adat Raijua. Pet Deja Aru tersebut sudah menjadi agenda rutin tiap tahun dalam kalender adat Sabu, karena permainan ini juga menjadi salah satu tahapan dalam upacara adat di Kabupaten Sabu Raijua. Pemain yang memegang aru sebanyak 8 orang, sedangkan bagi pemain yang melompat tidak dibatasi. Pet Deja Aru terdiri atas dua macam gerakan, yaitu Kewaji Aru Biasa dan Peimada. Kewaji Aru merupakan gerakan melompat biasa yang dilakukan oleh pemain atau mone bani kewaji, dan melompat melewati celah-celah aru atau antan yang sedang dipukul oleh pemain. Sedangkan gerakan Peimada akan dilakukan pada acara penutupan kegiatan ritual Pet Deja Aru. Seluruh aru atau antan akan diatur dan disusun berbentuk sumur persegi 4. Sambil para pemukul atau mone atau bani Pet Deja melakukan Pet Deja, maka mone atau bani kewaji akan melompat dengan berhati-hati agar kakinya tidak terjepit oleh aru atau antan yang dipukul oleh mone atau bani Pet Deja. Permainan Pet Deja Aru dibutuhkan 7 batang kayu dari pohon khusus yang dalam bahasa Sabu disebut wiyu. Seluruh batang pohon yang dijadikan aru tersebut terlebih dahulu dimasukkan ke dalam rumah adat untuk didoakan oleh Deorai. Kegiatan Pet Deja Aru juga dilaksanakan selama 14 hari di kampung adat Dara Raigopo pada Weru AA dalam perhitungan kalender adat Liae atau bulan Juni pada kalender Masehi, tepatnya pada tanggal adat Anapeluha atau 6 hari setelah bulan muncul. Permainan ini bertujuan untuk mendoakan dan memohon kesuburan untuk bibit yang disiapkan oleh seluruh petani agar menjadi bibit unggul. Mendoakan kesuburan bagi tanaman sorghum agar dijauhkan dari segala serangan hama. Ketika bulan purnama muncul pada malam hari dimulai kegiatan Pet Deja Aru, diawali doa oleh Deorai kepada Deo Ama atau Tuhan Allah yang dilakukan di tiang induk rumah adat atau disebut dengan Teruk Duru. Pada puncak penutupan permainan rakyat Pet Deja Aru, Deorai akan melakukan tahapan terakhir yang disebut dengan tahapan pihe atau siram. Dalam tahapan pihe ini, Deorai akan menyiapkan air gula sabu dalam haik dan air gula tersebut akan dipakai menyiram lokasi Pet Deja Aru, termasuk para peserta beserta aru yang dipakai. Pada keesokan harinya, 6 batang aru atau antan akan dibuang dan 1 batang akan disimpan untuk kegiatan yang sama pada tahun yang akan datang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong dan Kakak Nona, Forum Penanggulangan Risiko Bencana FPRB Kabupaten Kupang menilai ancaman kekeringan di Nusa Tenggara Timur tahun 2026 perlu mendapat perhatian serius seluruh pihak. Ini kondisi kemarau panjang ini dinilai justru lagi sekedar persoalan musiman karena berdampak juga pada ketersediaan air bersih, pertanian, dan kehidupan masyarakat. Ketua FPRB Kabupaten Kupang, Elfrid Faisal Sane, menjelaskan kekeringan ini tahun juga dipicu kombinasi fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole yang positif. Dan menurutnya ini kondisi menyebabkan dampak lebih berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

0: Mama, beta mau pitoku di depan beli sesuatu. Cepat, Sam.
1: Kok lu sudah pakai helm?
0: Pakai helm buat apa, le, Mama? Ini hari Minggu, Ju. Sonara polisi.

0: minta maaf, tapi karena cedera parah di bagian kepala dan kaki, anak ibu akan lumpuh seumur hidup.
1: Tahukah Anda, setiap tahun ribuan orang terluka atau bahkan kehilangan nyawa karena kecelakaan motor. Gunakan helm setiap kali berkendara. Sayangi nyawa Anda.

Makan Bergizi Gratis merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Untuk menyukseskan program ini, pemerintah telah membuat skenario tahapan pelaksanaan yang ditargetkan mencapai 100% di tahun 2029. Uji coba program Makan Bergizi Gratis telah dilakukan sejak Agustus 2024 dan dimulai secara serentak di seluruh sekolah yang ada di Indonesia pada 6 Januari 2025. Lantas, siapa saja yang akan mendapatkan makan bergizi gratis? Sasaran program ini berfokus pada anak-anak sekolah dan kelompok rentan. Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, baik negeri maupun swasta, serta balita atau anak di bawah usia 5 tahun. Selain itu, ibu hamil dan menyusui menjadi target utama pemberian makan bergizi gratis.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Bupati Rotendao Paulus Henuk mendorong percepatan pembangunan kawasan sentra industri